0: kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat. Kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
2: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan, ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal, permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nilai milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
4: Ternyata banyak sekali manfaatnya, harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314.000 siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulite melaporkan.
5: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi

0: Sisi di Ariseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan padel cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
1: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan padel cup ya dalam rangka Hari HANI Dunia ya. Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem, ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan sweet ini, ya, dengan kegiatan ini, ya, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
0: Dan semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji di Embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari Embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
4: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawar Yedi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Yedi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
5: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik ya, kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga dengan Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan BP ya, biaya kesehatan ibadah haji itu mensyaratkan sangat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk haji. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
4: Pendengar, Mawar Yedi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi

0: jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal Embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 Embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
2: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Atau berdasarkan data resmi dari Dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki asrama haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari asrama haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
3: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
2: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Setio Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
4: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
5: Doa dan harapan terus-terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
4: Enggak senang.
6: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
4: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
5: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
7: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin, sukses selalu ya.
6: Di umur?
7: Umur Niati.
6: Umur ibu?
7: Umur 67.
6: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi tawab. Selesai. Ya. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Ya. Insya Allah. Umur bisa Allah, umur ibu dimudahkan ya bu. Ya.

0: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang,
4: pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
3: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
4: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
5: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita, yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
4: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
6: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi di masa akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
4: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
2: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
7: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius.

0: Pertama dari sisi permodalan. Kalau kurnya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan. Bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
1: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan, tanpa harus ke rentenir.
2: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Rofik ya dari Satlantas Kota Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi Brigadir Rofik.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Apa kabarnya nih Brigadir Rofik hari ini?

0: Alhamdulillah dengan keadaan baik dan sehat.
1: Baik, silakan Brigadir Rofiq untuk laporan lalu lintas hari ini.
0: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri dengan saya Brigadir Rofiq dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang. Kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas saat ini di seputaran Kota Tanjung Pinang, yang mana pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, sekira pukul waktu 7.31 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya berada di simpang Jalan Sidorejo, yang mana saat ini terpantau arus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4 terdapat dalam keadaan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Untuk itu kami juga sudah memberlakukan sistem satu arah, yaitu sistem jalur one way yang sudah kami berlakukan pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, yang bermulai pada traffic light kilometer 6, kemudian traffic light Pamedan, selanjutnya traffic light Dokabu, dan mutar kembali ke traffic ke simpang Jalan Perla. Sistem jalur one way akan kami normalkan kembali pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami menghimbau untuk kepada seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak aman, dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, agar selalu menggunakan helm ganda saat berkendara, membawa surat kelengkapan, dan melengkapi kaca spion saat berkendara. Demikian juga kepada pengendara roda 4, agar menggunakan safety belt selamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan pada pagi hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Rofiq atas laporan lalu lintas ya, dan selamat pagi, selamat menjalankan tugas kembali.
0: Selamat pagi, Pak.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kenal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah kita. Jadi topiknya adalah sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah kita. Baik, sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Pak Rasino.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
4: Ya.
1: Pak Rasino.
4: Topik kita.
1: Sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah kita nih, Pak Rasino? Silakan.
4: Kualitas pendidikan.
1: Iya, betul.
4: Jadi kalau di tanggal 2 Mei ini memang kemarin. Bukan hanya memperingati pendidikan,
1: yeah,

0: tapi lebih kepada dasaran pendidikan, yaitu pertama mengenai mengerti sejarah pendidikan yang dipelajari oleh Gajah Dantara ya pada Juni 1889. Kedua, tujuan pendidikan kan menurut Undang-Undang nomor 20 kan mengembangkan potensi kita didik ya, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cakap, kreatif, dan berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang berperan tidak bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan hidup kehidupan bangsa. Namun hasil pendidikan saat ini, apabila pendidikan hasil yang menjadi saat ini menduduki mungkin jabatan tertentu, itu hasil pendidikan mungkin sekitar 25 sampai 30 tahun yang lalu. Saya kira inilah yang menjadi PR kita, bahwa kecerdasan perilaku negatif seperti ketidakjujuran atau itu adalah tidak dari pendidikan 25 tidak dikenal. Oleh karena itu saya kira sekarang harus sudah berubah, bagaimana inovasi intek kemudian kreatif untuk kemajuan negara dan bangsa yang harus dihasilkan dari pendidikan yang sekarang ini untuk masa yang akan datang, baik bidang ekonomi, pertanian, pertambangan, perekonomian, militer, dan lain sebagainya, itu ada kaitannya dengan pendidikan yang masa lalu. Oleh karena itu sekarang harus sudah berubah, bagaimana pendidikan untuk yang akan datang bisa lebih menuju kepada Indonesia tahun 2045.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rasino, terima kasih ya Pak Rasino di Kijang atas opininya untuk pagi hari ini. Dan topik kita adalah memang sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah kita, terutama di Kepulauan Riau ya. Apakah memang sudah baik atau belum? Baik-baik. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu jika Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini ya, di 0771 2710, dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789830 ya. Untuk opini pagi hari ini adalah sudah meratakah kualitas pendidikan daerah kita. Dan nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa menyaksikan Dialog Tanjung Pinang Pagi ya, dengan topik yang sama. Nanti akan ada narasumber yang akan bersama Anda, dan Anda bisa berinteraktif juga. Baik, kita angkat dulu nih di belakang Pak Rasino. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizky.
1: Baik, dengan Pak Abdul Qadir. Baik, apa kabarnya Pak Abdul Qadir? Sehat?
2: Sehat selalu Bung Rizky.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Semoga juga Bung Rizky pas awal pekan ini tetap semangat, sehat ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tugas sampai selesai nanti.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, apa Abdul Qadir, silakan.
2: Berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, tentunya pendidikan kita sudah merata Bung Rizky ya. Apalagi ini sekarang daerah kita ini sudah terjangkau semua internet, jaring-jaring internet ya.
1: Yeah.
2: Tentunya bisa mengikuti pendidikan lebih bermutu lagi kalau menurut saya, Bung Rizky. Namun kita ketahui Kepulauan Riau ini khususnya bukan hanya di Tanjung Pinang, namun kita Kepulauan Riau ini sampai ke Anambas sana, Bung Rizky ya.
1: Yeah.
2: Anambas itu adalah daerah pulau-pulau terpencil ya, yang mungkin bisa terjangkau oleh jaringan internet untuk mengikuti pelajaran yang lebih bermutu. Lagi juga di Bintan juga banyak pulau-pulau ya, yang mungkin jauh daripada pusat pemerintahan, namun pendidikan kita sepertinya tidak kalah juga dengan pendidikan yang ada di kota Bungski.
1: Yeah.
2: Kita apresiasi juga kepada para pendidik-pendidik yang bertugas di pulau-pulau terpencil Bungski, karena mereka lah yang membuat anak-anak bangsa ini bisa berprestasi, yang mengenyam pendidikan selayaknya anak-anak di kota Bungiki. Semoga saja pas di hari Diknas tanggal 2 kemarin, pendidikan kita semakin maju, semakin bermutu, semakin bisa bersaing bertaraf internasional, sejajar dengan negara-negara maju Bungiki ya.
1: Yeah.
2: Itu saja mungkin anggapan saya. Terlebih kurang mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul Qadir, terima kasih atas opininya ya. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir kita tunggu nih.

0: Jika Anda ingin beropini untuk pagi hari ini ya, di hari Senin, di hari keempat bulan Mei 2026, dengan topik kita, sudahkah merata kualitas pendidikan daerah kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Riki Al-Huda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, apa kabarnya Pak Umar?
1: Ya, alhamdulillah, sedang ngeteh ini.
0: Oh, sedang ngeteh ya Pak Umar ya, ya. Alhamdulillah.
1: Riki, ngeteh belum?
0: Ah, ngopi Pak Umar, sambil ngopi.
1: Oh, sambil ngopi.
0: Iya.
1: Bisa sambil ngopi di RI.
0: Ah, iya, kadang kalau misalnya lagi lagu, kita keluar, kita ngopi dulu.
1: Oh, di situ nggak boleh ya?
0: Kalau di studio nggak boleh, Pak Umar. Iya. Pak Umar.
1: Masalah pendidikan ya?
0: Iya, apakah sudah merata nih pendidikan di daerah kita nih,
1: kalau
0: Pak Umar?
1: Kalau di Kepri ini rasanya belum lah.
0: Hmm.
1: Kalau untuk macam di ini, macam di Lingga.
0: Iya.
1: Ya? Daerah-daerah Senayang sana.
0: Hmm.
1: Itu pun belum merata
0: ya
1: pendidikannya. Kalau seperti di Natuna itu pun juga belum merata. Kita yang jauh dulu lah ya, sebelum seperti di anak di Anambas, itu belum merata ya pendidikannya. SMA aja kalau sekarang nih banyak yang belum ada SMA-nya, SMP-nya belum banyak yang belum ada SMP-nya. Kadang mereka tuh kalau SMP-nya nyebrang pulau lagi kan?
0: Oh gitu ya Pak Umar ya. Oke.
1: Nyebrang lagi ke pulaunya. Mm-hmm. Kalau SMA-nya kadang-kadang ya ada yang di Tanjung Pinang.
0: Yeah.
1: Nah, rata-rata anak tuh SMA tuh ada yang di Tanjung Pinang. Katanya ceritanya dia dari pulau dari mana, Senayang ataupun daerah Banjur. Dia ngomong gitu kan, sama saya, Pak Umar kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bersekolah di sini. Nah itulah. Karena belum ada pembangunan di sana. Nah, jadi mudah-mudahan pendidikan ini hendaknya merata lah hendaknya.
0: Iya.
1: Yeah. Seluruh di Kepri ini.
0: Mm-mm.
1: Kalau untuk di kota Tanjung Pinang ini udah full.
0: Iya. Yeah,
1: masuk juga di Bintan itu masih juga banyak nyebrang pakai pompong kan. Jadi masalah internet apa ini belum merata lah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau pendapat Usman Pak Umar tuh kalau bisa pendidikan ini merata seluruh di provinsi Kepri ini, baik pun pulau-pulau terpencil, pendidikan itu merata lah hendaknya.
0: Baik.
1: Ah, itu aja saran Pak Umar ya.
0: Heeh.
1: Pak Umar, begitulah Riki Al-Huda.
0: Baik Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar di Soekarno Hatta. Di belakang Pak Umar kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Riki.
0: Iya, dengan Pak Sony. Baik Pak Sony.
2: Ya.
0: Silakan Pak Sony.
2: Opini saya pada pagi hari ini, pendidikan itu penting sekali Bang Riki.
0: Iya.
2: Karena dengan pendidikan ini orang jadi tahu, dari tak tahu menjadi tahu kan. Jadi yang tadinya bodoh menjadi pandai. Nah, orang-orang yang pandai-pandai inilah yang membangun negaranya, daerahnya itu Bang Riki.
0: Iya.
2: Artinya dia bisa menggali potensi sumber daya alam dan merencanakan hal-hal yang berguna gitu Bang Riki. Juga menghasilkan kepuasan kepada masyarakat.
0: Iya. Gitu kan?
2: Kita tahu Bang Riki ya. Jepang itu dulu waktu dibom oleh Amerika, bom atom itu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kan terpuruk itu. Jadi dia punya perdana menterinya bertanya kepada para tokoh-tokoh dan para kabinetnya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Tinggal berapa orang-orang pandai yang ada di tempat kita? Itu ditanya dia. Orang pandai itu maksudnya orang berpendidikan gitu Bang Riki.
0: Iya, betul.
2: Orang yang berilmu pengetahuan.
0: Iya.
2: Kenapa ditanya dia itu? Karena itulah yang menjadi modal dasar dia untuk membangun Jepang. Sekarang menjadi maju gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, sementara kita berbicara masalah pendidikan, tapi kualitasnya masih, maaf cakap Bang, di kualitas dan kurang-kurang apa, kuantitas memang banyak, tapi kualitas itu Bang Riki. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Karena tiap tahun umrah mengeluarkan sarjana.
0: Iya.
2: Begitu sekolah tinggi ekonomi mengeluarkan sarjana.

0: yang itu stipol mengeluarkan sarjana, belum lagi yang pendidikan dengan agama lainnya. Yeah. Itu mau dikemanakan itu mereka setelah tamat? Sulit cari kerja, Bang Riki.
1: Betul.
0: Nah, akhirnya mereka gojek, apa kan tak direct man on right place. Nah, inilah dipikirkan.
1: Yeah.
0: Tapi sepertinya sampai sekarang ini belum ada perubahan ke arah sana, Bang Riki.
1: Yeah.
0: Kita hanya sekarang ini retorika-retorika aja, tapi perubahannya tak ada.
1: Yeah.
0: Kemudian kawan saya tuh punya anaknya sekolah ke luar negeri. Itu dia dapat informasi kalau di luar negeri itu pelajarannya tak perlu banyak macam kita ini, Bang Riki. Dia yeah. spesialis. Kuliah itu 4 pelajarannya sampai selesai.
1: Yeah.
0: Kita dalami. Kalau kita ini kan sampai beberapa mata kuliah kita kuasai. Jadi sifatnya umum gitu. Tidak spesialis. Nah, model-model semacam gitulah dirubah, Bang Riki. Makanya negara-negara maju itu perlu kita ambil ilmu je, Bang Riki, terapkan daerah kita. Kita tak usah jauh-jauh lah, kita berdekatan dengan Singapura. Kenapa kita tak seperti Singapura dan Malaysia? Itu aja lah.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Soni, terima kasih. Terakhir, di belakang Pak Soni kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Rizky Nasrun, Kota Piring.
1: Selamat pagi, Pak Nasrun. Silakan, Pak Nasrun.
2: Iya, saya sepakat dengan Pak Soni tadi juga. Soal pendidikan dan Tanjung Pinang itu ya alhamdulillah merata lah. Yang lain pulau-pulau itu pun mungkin belum juga rata karena biografis kita, tahu kita yang Bang Rizky ya. Tapi yang di kota-kota aja usaha pendidikan kita yang betul-betul pendidikan, bagaimana suatu pendidikan baik puan menengah, puan sekolah atau perguruan tinggi itu tujuannya sekolah untuk bagaimana bisa kerja, menciptakan kerja gitu, Kang Bang Rizky ya.
1: Iya.
2: Negara-negara apa gitu, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu ilmu ini bisa menghasilkan karya-karya itu menghasilkan ekonomi ya, kerja uang kerja kita ya, karena uang kerja pemerintah apa tak ada pernah swasta, kita ya wira swasta, kita harapkan pada pertemuan kita muncul kepada negara-negara yang maju, yang sudah maju, bagaimana cara pendidikannya
1: ya
2: Singapura Malaysia lah, soalnya Jepang kita ikut itu. Dengan demikian, pertama-tama itu bisa berkarya, bisa menghasilkan ekonomi secara mandiri atau bersama, Bang Rizky ya.
1: Baik.
2: Untuk di kota-kota yang maju. Yang belum maju itu ya mudah-mudahan lah, kalau tidak mau, pemerintah pusat itu harus dilokasikan pendidikan itu bisa merata, bagaimana pendidikan itu bisa menghasilkan karya dan menghasilkan ekonomi seperti negara-negara yang maju. Seperti itu, Bang Rizky.
1: Baik, Pak Nasrul. Kalau
2: selalu semua pendidikan bisa maju, memajukan ekonomi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nasrun di Kota Piring, terima kasih. Dan pendengar, kita akhiri dulu nih opini publik untuk pagi hari ini, karena kita akan mempersiapkan untuk dialog Tanjung Pinang pagi nanti dengan topik yang sama ya. Dengan topik yang sama, yaitu sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah kita. Nanti bersama rekan kami ada Febriansah dan beberapa narasumber yang akan hadir, dan Anda bisa berinteraksi juga bersama kami nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami. Baik, terima kasih, kami undur diri opini publik untuk pagi hari ini, dan sampai bertemu di opini publik berikutnya, dan tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id

0: Kode.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma,

0: Kaos kaki ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus-terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Nauli. Harapan saya di Hari Pendidikan Nasional tahun ini dapat membawa perubahan dalam dunia pendidikan kita, terutama kepada peningkatan kesejahteraan guru honor maupun guru di kawasan 3T.
1: Nama saya Joko Susanto dari Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Terkait harapan saya di Hari Pendidikan

0: Nasional tahun ini, yaitu berharap tingkat pendidikan di Indonesia pada umumnya semakin tinggi, semangat para tenaga pendidik dan juga siswa semakin tinggi, dan ada terobosan-terobosan maupun inovasi-inovasi terbaru dari Kementerian Pendidikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Senin 4 Mei 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber dengan mengangkat tema yang menarik, yakni sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah. Untuk membahas hal ini telah hadir sejumlah narasumber di ruang studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yakni ada Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Ibu Novi Perdanawari STP. Kabar sehat pagi ini, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bu ya. Dan juga ada Ketua Pengurus Besar PGRI Dr. Andes Huzaifah Dadang AG MSI. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Dan juga dari Akademisi Umrah Tanjung Pinang, Bang Robi Patria SE, MPD, MCE, PHDC. Kabar sehat pagi ini, Bang ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Bang ya. Baik pendengar, dua hari lalu kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 pada tanggal 2 Mei. Sehingga melalui momentum Hardiknas untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat maupun daerah dan swasta. Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas sebuah momentum penting untuk kembali merefleksikan sejauh mana pendidikan di negeri ini benar-benar hadir untuk semua. Hardiknas bukan sekedar seremoni tetapi menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai, kita masih dihadapkan pada realitas ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Di perkotaan, kita melihat sekolah dengan fasilitas lengkap, tenaga pengajar yang memadai, serta dukungan teknologi yang terus berkembang. Namun di sisi lain, masih banyak daerah, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang menghadapi keterbatasan sarana dan kekurangan guru hingga akses belajar yang belum optimal. Nah, pemerintah pusat juga maupun daerah terus berupaya menghadirkan berbagai program untuk memperkecil kesenjangan tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran. Namun tantangan di lapangan tidaklah sederhana. Faktor geografis, keterbatasan anggaran hingga distribusi sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara kolaboratif. Nah, di sempena Hardiknas yang telah kita rayakan pada 2 Mei kemarin, ini saya ke Bu Novi dulu, Bu, ya. Ini bertepatan dengan peringatan Hardiknas. Bagaimana, Bu, dari Dinas Pendidikan memaknai momentum Hardiknas tahun ini, Bu, ya?
1: Baik. Untuk kami dari Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang, pada tahun ini kita memaknainya cukup besar, ya. Karena dengan kondisi Tanjung Pinang yang sekarang, baik itu di pemerintahan daerah maupun kondisi kita dalam bermasyarakat, ini memang kami sangat-sangat mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas murid dan juga guru, terutamanya dengan program-program pembelajaran yang memang sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas supaya semua dapat merasakan pendidikan yang merata. Karena Tanjung Pinang ini, kita memang kalau dilihat secara geografis, pulau hanya satu, ya Pak, ya. Tapi cukup menantang bagi kita semua. Dan ini merupakan

0: ujian bagi kami, dan ini juga salah satu aspek apakah pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan bisa memeratakan kualitas pendidikan untuk seluruh murid dan juga pembelajaran bagi seluruh guru, baik itu yang posisi mereka berada di tengah kota maupun di pulau-pulau seperti Penyengat, Kampung Bugis, dan Senggarang.
1: Kalau dari 4 kecamatan ini kita yang paling dominan atau terbanyak di mana nih sekolah nih, Kak ya?
0: Kalau sekolah sekarang itu sampai saat ini sekolah paling banyak masih di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Tapi siswanya, murid-muridnya yang paling banyak sekarang di Kecamatan Tanjung Pinang Timur.
1: Oh, jadi dari sekolah apa siswanya dari timur,
0: iya,
1: sekolahnya di barat.
0: Betul.
1: Untuk mengisi itu bagaimana, Kak?
0: Kita kan dalam proses penerimaan murid ini ada sistem domisili, ada jalur domisili, ada jalur prestasi dan afirmasi. Otomatis anak-anak kita yang banyak bersekolah di wilayah barat itu rata-rata mereka mengambil melalui jalur prestasi. Kalau domisili itu otomatis mereka bersekolah di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Timur sesuai dengan domisili kependudukannya gitu.
1: Kemudian Kak, apa nih yang menjadi refleksi kita nih yang terkait kondisi pendidikan di daerah ini untuk menjadi bahan kita untuk kedepannya?
0: Kalau Tanjung Pinang, kami sekarang sedang merencanakan untuk menambah sekolah baru. Cuma karena kita belum pasti dengan lahannya, untuk tahun ini tingkat SMP kami ada menambah 4 RKB di SMP 16. Itu salah satu solusi ya Pak ya, karena tahun lalu kita cukup repot menangani anak-anak kita yang di wilayah Tanjung Pinang Timur sana, SMP 16, SMP 7, SMP 17, dan SMP 12. Itu kita harus membagi rata. Jadi solusi utama kami menambah RKB untuk tingkat SMP di SMP 16. Kalau untuk tingkat SD kita sampai saat ini masih dalam batas normal karena persebaran SD sudah lebih banyak dibandingkan SMP.
1: Itu di wilayah timur semua?
0: Iya, timur semua.
1: Berarti di barat?
0: Kalau untuk di wilayah barat itu cenderung aman, mungkin hanya beberapa sekolah besar yang banyak siswa masuk melalui jalur prestasi seperti SMP 1, 5, dan 4.
1: Di SMP 1 juga ya termasuk ya?
0: Iya, betul.
1: Berarti artinya dengan upaya ini untuk dari pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan itu tadi Bu ya, untuk siswa maupun tenaga pelajar demi kualitas pendidikan yang makin maju di Kota Tanjung Pinang Bu ya?
0: Betul.
1: Oke, itu berarti di tahun ini Bu ya?
0: Insya Allah tahun ini.
1: Sudah dianggarkan?
0: Sudah, sudah.
1: Oke, baik. Kemudian Bu, bagaimana nih Bu implementasi program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tanjung Pinang seperti apa Bu ya?
0: Kita kan tahun lalu pemerintah sudah memberikan bantuan PID ya, papan interaktif digital, bantuan laptop, dan insya Allah tahun ini ada beberapa sekolah yang didata ulang akan mendapatkan bantuan tersebut kembali, dan ini kan merupakan salah satu peningkatan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas belajar anak murid dan meningkatkan metode pembelajaran bagi guru di sekolah. Dan juga di sekolah ini kami selalu bekerja sama dengan BPMP dan kantor tenaga guru KGTK itu untuk peningkatan kompetensi guru. Kita sekarang ini kan dalam proses pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu tidak hanya untuk guru saja tapi juga untuk murid. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi murid dalam belajar dan juga untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar di sekolah.
1: Oke. Baik Bu, saya bergeser ke Pak Dadang nih. Pak,
2: ya.
1: Kalau dari momentum Hardiknas ini bagaimana Pak dari PGRI mengenai kondisi pendidikan saat ini Pak?
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, kita ketemu lagi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Ya, baru saja rasanya beberapa waktu yang lalu kita bicara di sini tentang pendidikan juga sama Bang Robi juga. Ya, kita

hari ini khusus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, peringatan Hari Pendidikan Nasional mestinya tidak hanya seremonial tahunan ya yang kita peringati, dan ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah tentunya. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini cukup bagus, cukup menarik, yaitu partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, memang bicara pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab satu pihak, pemerintah misalnya, ya. Semua pihak harus bertanggung jawab tentang pendidikan ini. Nah, hari ini kita khusus bicara kualitas, kualitas mutu. Sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah, khususnya daerah kita? Kalau dijawab secara tegas, saya berani mengatakan kualitas pendidikan kita belum merata saat ini. Ya, belum merata. Lalu kenapa belum merata? Banyak faktor yang menyebabkan hal ini tentunya. Ya, walaupun pendidikan itu tanggung jawab kita semua, tapi dalam hal ini peran pemerintah, ya, dalam hal ini peran pemerintah harus lebih dominan dalam hal ini. Kita hari ini masih saja mendengar keluhan-keluhan dari guru-guru kita ya tentang kesejahteraan. Ya, ini paling masalah-masalah klasik yang sampai hari ini belum teratasi. Walaupun memang kita akui bahwa pemerintah sudah berupaya ya meningkatkan kesejahteraan guru ini ya, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang perlu disikapi. Ya, kita ya dihadapkan dengan guru honorer. Ya, hari ini menurut ketentuan undang-undang tidak ada lagi guru honorer. Tapi siapa yang mengajar di depan kelas? Ya, karena memang persentase guru honorer selama ini dibandingkan dengan guru PNS itu lebih banyak guru honorer. Nah, kenapa guru-guru honorer kita yang ada itu tidak langsung saja diangkat menjadi aparatur sipil negara? Ya, ASN itu hanya dua, ya, PNS dan P3K, kan gitu. Tapi hari ini kita masih mendengar ada P3K paruh waktu. Ini untuk guru luar biasa, macam-macam istilahnya. Jadi kalau kita bicara kualitas, bicara mutu pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan guru ini. Karena bagaimana guru ya bisa meningkatkan kualitasnya kalau pikirannya masih bercabang-cabang? Mestinya dia berangkat dari rumahnya ke sekolah itu khusus fokus pada untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anaknya. Tidak lagi dia memikirkan hal-hal lain. Ya, harusnya seperti itu, idealnya kan gitu. Nah, oleh karena itu kami dari PGRI, ya, PGRI selalu saja memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ini. Ya, jadi tiga persoalan penting ya yang senantiasa kami kemukakan kepada pemerintah adalah, yang pertama, peningkatan kesejahteraan guru itu harus ya. Yang kedua ya, perlindungan profesi guru. Ya, perlindungan profesi guru. Guru, profesi guru harus dilindungi. Jangan lagi masih ada kita mendengar hari ini guru-guru kita dibully, ya, bahkan orang tua, bahkan orang tua siswa sendiri menyerahkan anaknya ke sekolah, tapi gurunya ya dibully gimana? Gurunya salah, ya katakanlah salah menurut orang tua, ya, tapi ya mestinya ada jalan kompromi dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, kualitas pendidikan ini memang sangat erat kaitannya dengan perlindungan profesi guru, kesejahteraan guru. Untuk itu ya pemerintah harus hadir dalam hal ini. Pemerintah sudah hadir ya, tapi ya saya kira belum maksimal lah tentang profesi guru ini. Kenapa? Kita sudah ya 80 tahun merdeka ya masih saja berkutat tentang guru-guru kita. Hari ini banyak sekali peristiwa-peristiwa di masyarakat yang kita lihat ya, bahwa guru-guru kita miris melihat sektor-sektor lain begitu diperhatikan oleh pemerintah, tapi kenapa ya kualitas
guru ya, khususnya kesejahteraan guru seperti ya katakanlah nomor sekian oleh pemerintah. Padahal undang-undang jelas ya, undang-undang dasar sudah mengatakan 20% anggaran itu harus untuk pendidikan. Sudah dikatakan itu.

0: tapi yang 20% ini pengelolaannya seperti apa? Pengelolaan seperti apa? Berapa persen yang dari 20% itu yang untuk kesejahteraan guru, untuk peningkatan kualitas guru? Nah ini, jadi mohon maaf saya kalau bicara pendidikannya agak-agak meledak-ledak sedikit karena memang dari awal itu saya mengalami betul. Ya, mengalami betul, dan saya tahu betul rintihan-rintihan dari hati nurani guru-guru di lapangan, terutama guru-guru honorer. Hari ini masih ada guru-guru kita, guru TK, guru SD. Ya, jangankan kita bicara di pulau-pulau, ya, di pegunungan-pegunungan sana, ya, mungkin di Tanjung Pinang saja mungkin, ya, Pak Nopi, ya, boleh kita cek, mungkin masih ada guru-guru kita yang menerima honor di bawah standar. Ya, ini perlu ya pemikiran kita bersama saya kira. Jadi oleh karena itu bagus. Terima kasih tentunya RRI hari ini mengangkat topik ini supaya ini menjadi pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 ini ya kita bersama-sama ya bersama-sama dengan pemerintah tentunya yang punya kewenangan penuh untuk ini. Ya, kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan ini dan merata seperti dengan tema tadi, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Peran ya partisipasi semesta, semesta semua orang berperan dalam hal ini untuk meningkatkan pendidikan bermutu, mewujudkan pendidikan bermutu. Tapi sekali lagi saya katakan peran pemerintah dalam hal ini perlu ya dominan dalam hal ini. Saya kira demikian dulu ya pengantar saya, mungkin nanti Bang Robby akan banyak ngupas ini ya praktisi pendidikan kita ini. Ya sekali lagi kalau kita bicara mutu pendidikan hari ini, mutu pendidikan kita sudah mulai berangsur-angsur baik ya, tapi belum merata. Saya kira demikian.
1: Oke. Ya. Tapi itu merata Pak ya, hampir di seluruh 7 kabupaten kota Bu, kondisi tadi Pak yang Bapak sebutkan tadi Pak ya, di Kepri ini Pak ya.
0: Ya, saya kira untuk di KPI ya kualitas itu masih boleh katakan merata, tapi ada tempat-tempat tertentu, kabupaten-kota tertentu yang memang ada sebagian lembaga pendidikan yang mutunya sudah mulai bagus. Ya, tapi kalau kita bicara pemerataan, ya kalau kita bicara pemerataan kan kita tidak hanya bicara satu tempat atau satu lembaga pendidikan saja, ya kita juga harus bicara sampai ke daerah-daerah terpencil misalnya, ya di pulau-pulau sana atau di pegunungan-pegunungan sana. Tapi untuk Kepri saya melihat partisipasi peran serta pemerintah dalam hal ini, terutama pemerintah provinsi, ya sudah cukup bagus. Dan hari ini juga mungkin sudah bagi fasilitas mungkin di pulau-pulau juga sudah terjangkau oleh internet misalnya, itu sudah mulai dibangun oleh pemerintah provinsi dalam hal ini. Tapi, saya kira demikian, tapi ya masih perlu ya
1: peningkatannya Pak,
0: perlu pembenahan ya.
1: Oke. Baik Pak Dadang, saya ke Bang Robby nih Bang, terkait bagaimana nih tanggapan Bang selaku akademisi nih terkait dengan Hardiknas tahun ini Bang.
2: Iya, kalau Hardiknas ini kan pendidikan secara umum ya, baik SD, SMP sampai pendidikan tinggi. Jadi tadi pagi itu saya diskusi di grup WA. Kebetulan yang ngirim video YouTube itu Staf Sus Menteri Menko PKM ya. Prof Rafi Karsidi, dia dulu rektor UNS. Sekarang jadi Staf Sus di PMK. Dia ngirim video anak SD lulus SD tapi nggak bisa membaca. Tapi di rapornya tuntas, artinya dia sudah di atas KKM ya. Artinya apa? Itu persoalan besar yang dihadapi pendidikan Indonesia. Ketika misalnya anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia nggak bisa membaca tapi dinaikkan terus oleh gurunya, itu menjadi persoalan. Karena dia belum layak sebenarnya untuk naik, kenapa dinaikkan gitu? Dia belum bisa membaca, kenapa dipaksa suruh naik kelas terus? Dia belum bisa membagi, menghitung, menjumlahkan, tapi kenapa dinaikkan dalam numeriknya, ya, matematikanya? Nah ini persoalan, jangan-jangan Tanjung Pinang juga begitu. Di Bintan itu ada yang WA ke saya, nanti saya lihatkan. Sejak libur Lebaran, gurunya nggak masuk-masuk sampai sekarang. Jadi siswanya nggak sekolah. Karena nggak ada guru. Maksudnya mungkin saya disuruh nge-share kemana gitu ya.

0: gimana ini, kasihan juga
1: untuk
0: ya.
1: Mendorong supaya sekolah itu berjalan lagi mungkin.
0: Iya. Bukan Tanjung Pinang ya, tapi di Kepri. Nah, di Tanjung Pinang itu unik juga. Ada sekolah yang siswanya ramai gitu. Ya. Sampai belajarnya cuma beberapa jam, habis itu dia balik. Karena dua sip kan. Tetangga saya gitu. Kuliahnya jam 1. Kamu kenapa kuliah jam siang? Nggak ada kelas, Pak. Ya ampun, nggak ada kelas. SMP. Tetangga saya. Harusnya kan kuliahnya dari jam 7 sampai jam 4, Pak. Sampai jam 3 atau sampai jam 2 ya. Kenapa kuliahnya cuma beberapa jam? Ada juga kawan saya SD di Tanjung Pinang Timur. Saya mau ngantar anak jam 11 siang. Anak SD.
2: Masuk siang.
0: Diampun, kenapa masuk siang? Kenapa nggak masuk pagi gitu? Artinya itu ada peta akademik, peta pendidikan kita tuh belum selesai sebenarnya. Ini ada sekolah yang kelebihan murid, ini ada kekurangan murid. Ada SMP yang mau tutup, Pemko mau bangun SMP baru gitu ya. Kenapa nggak dibagi merata gitu siswanya? Misalnya jangan ada sekolah yang satu kelas lebih dari 40 atau 35 siswa. Kan sudah nggak efektif. Saya juga menerima curhat guru kepala sekolah dia, SMA di Tanjung Pinang. Ada sekolah yang apa, gurunya lebih mengajar 36 jam satu minggu. Itu kan bisa mati berdiri gurunya. Orang efektif ngajar 24 jam maksimal ya. Ini kalau udah lebih dari 36 jam kan dari pagi dia berdiri di papan tulis, apa dia nggak capek itu gurunya? Jadi dia nggak peduli nanti gurunya, muridnya ngerti apa enggak. Dia yang penting ngejar capaian saja, buat laporan selesai. Daripada dia mikirin ini siswanya menerima apa enggak yang diajarkan. Itu menjadi tantangan kita, bukan hanya merata tapi kualitasnya buruk. Tapi dia harus seimbang, merata, kualitasnya juga terjamin. Ada fenomena main lagi di Jogja, SD Sapin itu. Seperti naik haji, Pak, daftarnya. Ya. 30 tahun 2032, masuk SD sudah penuh. Ya. Artinya apa? Wali murid percaya dengan sekolah itu. Sehingga mereka mungkin sebelum cari pasangan udah daftarkan anaknya. Istilahnya begitu, kan? Saking percayanya sekolah swasta yang bagus, yang punya Muhammadiyah itu, untuk menarik minat gitu. Karena kualitasnya terjamin mungkin. Nah, persoalan pendidikan kita begitu. Siswa kita lemah di numeriknya, matematikanya, lemah di membacanya. Membaca bukan hanya pandai membaca ABC ya, membaca kalimat, tapi memahami isi bacaannya. Itu yang literasi yang lemah. Kemudian apa? Satu lagi, karakter. Karakternya rusak gitu. Nah, ini tugas siapa yang membenarkan back to basic ya pendidikannya itu? Pendidikan karakter, pendidikan bidang numerik membaca matikanya harus paham, kemudian readingnya harus jago, dan writingnya juga harus bagus gitu. Ini nanti sampai ke pendidikan tinggi kampus. Maka di Harvard Amerika itu sekarang 2026 dibatasi. Misalnya untuk dapat A1 kelas itu maksimal 4 orang gitu. Karena sekarang terjadi inflasi nilai. A-nya banyak dalam satu kelas, ternyata IP-nya 3,78, 3,80. Tetapi kualitas mahasiswanya nggak sesuai dengan IP-nya.
1: Dengan nilainya itu, Bang.
0: Nah, itu menjadi persoalan juga, kenapa IP-mu tinggi tapi skill-mu nggak ada gitu. Karena dia rentetannya sampai ke situ, sampai ke universitas. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi distribusi gurunya tidak merata, misalnya sekolah yang apa tadi SMP 1 yang dianggap favorit gitu ya, SMP 4. Sementara SMP yang di mana tuh di Widyo Yunangun enggak ada murid-muridnya itu. Ya. Kenapa? Kenapa enggak dipindahin aja guru-guru hebat tuh ke sana? Kemudian misalnya SMP SMA 3 ditutup, gabung ke SMA 1. Yang jadi beban SMA 1-nya. Ya kan? Menutup sekolah bukan menyelesaikan masalah, membuat masalah baru lagi gitu. Nah, sama nanti Pemkom misalnya SMP berapa mau ditutup, tapi dia bangun lagi sekolah, namun bakalan. Bagaimana nih ngatur, misalnya dia harus punya proyeksi berapa jumlah SD lulus tahun 5, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Kan udah bisa diukur ya. Nah, berapa serapan sekolahnya itu, SMP-nya. Kan bisa diatur. Mana guru-guru yang masih kurang diberikan pelatihan. Sehingga tidak ada pengkotak-kotakan.

0: SMP bagus, favorit, itu kan sebenarnya tujuan pendidikan kurikulum merdeka kan supaya ini apa nih, ini sekolah favorit, sekolah tidak, itu nggak ada lagi seharusnya. Semua sekolah standarnya harus sama. Kalau semua belajar sekolah harus ada layar smart board misalnya kan, ya semua sekolah di Tanjung Pinang harus ada. Orang cuma sekolahnya beberapa, cuma 16 kilo, kecil kan. Kemudian guru terjaga kualitasnya. Kemudian nggak ada sip siang, sip pagi, sip sore gitu. Kan bisa diatur sebenarnya. Berapa yang diperlukan untuk dana pendidikan itu? Ya kalau memang dipenuhi semua kebutuhan di dinas pendidikan. Jangan sampai terjadi ketimpangan tadi. Kenapa orang di Tanjung Pinang Timur suka masuk ke SMP 7? Kenapa nggak SMP 14 atau SMP 12? Ini dinas harus ngatur. Jadikan SMP 12 di lebih banyak minatnya. Kalau perlu kepala sekolah yang berprestasi itu pindahkan sekolah jelek biar dia membantu mengangkat sekolah itu. Jangan bertumpu semua ke situ. Akhirnya murid, wah ini bapak itu bagus, pindah ke situ. Nah kemudian sekarang ada tren. Kenapa SMP-SMP swasta itu diidolakan? Sekolah swasta boarding school itu ya, semi boarding school lah. Ya kenapa, mungkin mereka apa, pendidikan karakternya bagus. Nah, kenapa enggak SMP negeri? Ya kita bisa contoh Man Ice. Kenapa Man Ice itu idola se-Indonesia? Kan sama-sama Man di bawah Kementerian Agama. Kenapa Man Ice jadi hebat gitu? Nah, sekolah Tanjung Pinang juga harusnya begitu. Dan sekolah lain di Kepulauan Riau ya sekira. Kualitas-kualitas gurunya, fasilitas, kelas, ruang kelasnya terjamin tidak menumpuk ya. Ini kan harus dijaga. Kemudian sekarang ada ukuran ujian kompetensi itu ya,
1: TKA.
0: Ya. Ini kan jadi masalah lagi nanti, seperti UN nanti. Kayak seperti UN zaman dulu. Bagaimana sekolah yang KKA-nya di bawah 50 kan jadi ketahuan rendahnya. Nah, ada yang nakal, ya udah nanti guru bantuin tuh ngerjain soal nih supaya nilai KKA muridnya lebih naik. Bagus naik, biar nggak ditegur sama dinas misal. Nah ini kan jadi masalah lagi. Lalu ada guru mengawasi MBG, bukan tugas guru ngawasin MBG. Ada sekolah Garuda, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi. Ya ampun, ini makin tambah ribet sistem pendidikan kita dengan banyaknya sekolah idola, sekolah yang berprestasi Garuda. Terus sekolah itu orang miskin, sekolah rakyat kan begitu. Kenapa di kotak-kotakin begitu? Ini ya makin tambah ruwet gitu. Tadi sebenarnya, padahal bagaimana siswa itu bisa membaca, bisa menulis, bisa matematikanya bagus, udah selesai. Dan karakternya baik, udah itu sebenarnya. Nanti dia berkembang dengan sendirinya. Tapi kalau 3-4 model tadi tidak tercapai, kita akan menghadapi persoalan terus-menerus itu. Karena kurikulumnya mungkin suruh wajib naik. Jadi kalau nggak bisa membaca, naik terus. Ada kawan saya di Tanjung Pinang juga, Pak Danang. Yeah. Akhirnya anaknya dipindah ke sekolah lain. Sampai kelas 3 nggak bisa membaca anaknya. Ah, ini masalah juga gitu. Saya kira gitu dulu ya.
2: Oke. Baik, Bang Robi, saya karena ini juga akan mengundang para pendengar, nanti mungkin akan memberikan saran masukan dengan topik kita pagi ini, sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah Supenahar Diknas tahun 2026. Nanti para pendengar bisa bergabung di 0771-27100 atau di 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, Senin 4 Mei 2026 dengan topik Sudah Meratakah Kualitas Pendidikan di Daerah? Kita akan menerima penelpon pertama. Apakah sudah ada yang masuk? Belum ada. Mungkin bisa ditanggapi dulu nih Bu Novi terkait dengan yang disampaikan dengan Bang Robi tadi nih untuk pemerataan pendidikan tadi itu, Mbak. Oh, baik. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Nasrun, Kota Kiring.
0: Baik, silakan Pak Nasrun.
1: Ya, Pak Nasrun yang berbahagia. Kita menarik sekali apa yang diceritakan oleh narasumber tadi itu ya. Semuanya jadi perhatian kita semua lah ya, baik buat orang tua, Pak, guru, pemerintah, juga negara kita lah ya. Ke depan lagi bagaimana pendidikan ini bisa merata lah ya. Kita berbanding dengan negara-negara yang sudah maju lah ya, ya Bapak narasumber. Kira kalau nggak kita mengikuti negara-negara yang maju, bagaimana cara pendidikannya, kita akan ketinggalan baik teknologinya, baik pun mohon maaf ekonomi kita juga tertinggal, ekonominya sudah tertinggal, moralnya tertinggal. Jadi kesimpulannya, mari kita bersama-sama lah, berkolaborasi lah pemerintah, guru, guru, orang tua atau masyarakat, yuk bagaimana pendidikan kita ini bersama-sama bertanding dengan negara-negara yang maju, salah Jepang atau apa, nah ya. Tapi memang nggak mau kita harus begitu. Enggak gitu kita ketinggalan nanti, enggak bermutu pendidikan kita sehingga enggak menghasilkan suatu karya atau ekonomi yang tertinggal. Jadi kita mohon maaf lama-lama kita dijajah. Sementara itu Pak, saya percaya semoga pendidikan kita maju berbanding dengan negara yang maju, supaya kita maju juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di kilometer 6 di belakang Pak Nasrun. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Sudah tersambung dengan Pak Luha, halo? Tidak ada suaranya? Oke, baik. Mungkin kita tahan dulu nih. Oke. Halo? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini dari Duha di Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang.
0: Ya, silakan Pak.
2: Selamat pagi Bapak narasumber, selamat pagi Bapak penyiar, dan selamat pagi untuk kita semua. Halo.
0: Ya, lanjutkan Pak. Silakan Pak.
2: Ya, ini yang saya mau pertanyakan masalah. Nah, ini saya mengucapkan selamat Hari Diknas dulu untuk bapak-bapak dan anak-anak murid kan. Hari Diknas, Hari Didik Nasional kan.
0: Ya, Hari Pendidikan Nasional.
2: Silakan. Semoga yang dididik bisa mendengar, dan yang mendidik bisa menyampaikan kepada anak didiknya. Semoga anak didiknya bisa mendengar apa yang disampaikan sama guru pendidik, baik guru agama atau guru pelajaran umum. Yang saya pertanyakan ini Pak, gimana supaya anak didik itu supaya dia pintar, sebab di rumah tuh udah diajar juga, tapi di sekolah dia udah diajar juga tapi nggak nyambung. Gimana caranya biar dia nyambung belajarnya itu Pak? Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Hari Diknas lebih baik daripada hari sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duha di Sulaiman Abdullah. Di belakang Pak Duha, apakah sudah ada yang masuk? Belum ada ya? Mungkin bisa langsung ditanggapi dengan beberapa sumber tadi Bu Nopi.
3: Baik, terima kasih. Mungkin kalau tadi yang pertama beliau memberikan masukan sama kita ya. Seperti yang disampaikan Pak Dadang maupun Pak Robi, bahwa kolaborasi kita semua aspek itu memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Kota Tanjung Pinang. Mungkin tadi kami menambahkan sedikit kondisi pembelajaran anak-anak kita ya Pak ya, karena memang sekolah sampai ini masih ada sistem shift, sistem dan kita memakai jumlah siswa satu kelas itu jumlah maksimal, itulah tadi. Karena memang perkembangan masyarakat kita sekarang semua terkendali.

0: Cempinang Timur. Di saat kita mengarahkan mereka ke wilayah barat, itu sangat jauh dari rumahnya. Kemudian domisili ini yang memang sekarang yang paling kuat yang harus kita tanggulangi segera. Karena dengan kondisi ini pun yang membuat persebaran guru itu tidak merata, Pak. Karena apa? Sekolah siswa sedikit, guru tetap harus sama dengan sekolah siswa banyak. Karena semua mata pelajaran sama. Khususnya seperti SMP ya. Kalau SD kan satu guru bisa mengajar semua mata pelajaran. Tapi kalau SMP ini kan ada guru-guru mata pelajarannya. Inilah, mau siswanya sedikit pun, guru yang dibutuhkan tetap itu juga. Apalagi sekolah yang murid-muridnya banyak. Dan memang persebaran guru kita sampai saat ini masih belum merata. Dalam artian kita lagi memaksimalkan kondisi itu karena ada beberapa guru kita yang masih kurang. Dan kita sudah tidak boleh lagi terima guru honor ya Pak Dadang ya. Yeah. Jadi kita harus memaksimalkan dengan kondisi guru yang ada. Dan itulah makanya sampai saat ini kita masih perlu menambah guru untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Dan itu juga yang menjadi masalah di lapangan karena terutama seperti pendidikan agama. Kita memang sangat kurang, Pak. Terutama di luar agama Islam ya. Nah, itu tadi kita tidak boleh lagi menerima guru honor. Sementara di saat kita meminta bantuan mereka, tidak mungkin mereka mengajar anak-anak kita tanpa tanpa mendapatkan biaya sama sekali, penghasilan sama sekali, kan begitu, Pak. Jadi inilah yang menjadi masalah kami dan kami pun sudah menyampaikan ini ke kementerian melalui BPMP kalau kita dinas pendidikan ya Pak ya, yeah, untuk mengakomodir hal tersebut. Dan itu memang menjadi masalah kita selain dengan yang satu kelas siswanya banyak. Itulah kondisi kita Tanjung Pinang. Kami di tahun 2025 sudah berusaha melakukan pemerataan dengan memaksimalkan sekolah-sekolah yang siswanya sedikit. Alhamdulillah Pak, tahun lalu SMP 12 kita penerimaan penuh, yeah, sampai akhirnya kita juga melebih karena kami ini mendapat ultimatum dari pusat kalau menerima lebih daripada kuota, ancaman dana BOS itu tidak hanya untuk siswa yang tidak masuk dalam Dapodik, tapi satu sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS. Itu kan cukup mempengaruhi dalam proses peningkatan pembelajaran untuk murid di sekolah. Jadi itu yang memang kami antisipasi sampai saat ini. Dan kemudian tadi tuh dari Pak Duha, bagaimana supaya anak kita bisa pintar di rumah diajar, di sekolah gak nyambung. Jadi ini juga banyak terjadi Bapak Ibu di lapangan. Karena mungkin pembelajaran sekarang dengan zaman kita dulu orang tuanya tak sama ya Pak ya. Macam matematika tadi itulah, numerasi. Macam mana anak-anak kita mau nilai tinggi, cara kita mengajar di rumah dengan guru mengajar di sekolah itu mungkin cara penyelesaian masalah tidak sama. Sehingga kata anak, kata ibu guru bukan macam gini belajarnya mak, kata dia gitu kan. Ternyata padahal hasilnya sama Pak, hasilnya sama tapi cara belajarnya beda. Sehingga itulah kadang yang membuat antara pembelajaran di rumah dengan di sekolah itu tidak nyambung begitu. Tapi kalau untuk anak-anak kelas rendah mungkin kita masih bisa menanggulanginya. Cuma mungkin untuk anak SMP itulah kadang banyak orang tua yang sudah memasukkan mereka les ya untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak kita. Apalagi maaf cakap tadi seperti sekolah negeri kita belajar kalau tanpa shift itu anak SMP pulang jam 2. Kita Tanjung Pinang SMP yang pakai shift hanya SMP 17. Yang lainnya semuanya tidak pakai shift. Tapi kalau SD kita masih ada 3 atau 4 SD yang pakai shift. Bahkan SD yang di Batu 14 itu ya Pak, pinggir jalan itu 3 shift. Sama juga yang di dalam di Mekar Sari itu juga 3 shift. Karena memang kelasnya sedikit, masyarakatnya padat di situ Pak. Jadi kita mau mengalihkan ke sekolah yang jauh, maaf cakap mereka banyak anak-anak yang kurang mampu. Istilahnya bersekolah jalan kaki ya Pak ya. Jadi kita mengalihkan ke sekolah yang lain pun di sekitaran situ juga jarak-jaraknya agak lumayan. Dan itulah memang permasalahan kita. Kalau untuk pendidikan alhamdulillah kita masih bisa memaksimalkan kepada anak kita. Tapi merata dalam tadi dalam tanda kutip ya kondisi sekolah dan segala macamnya, itu yang memang masih menjadi PR kami di pemerintah dalam mengantisipasi kedepannya seperti apa.
1: Apakah ada rencana juga penambahan lagi nih sekolah baru lagi untuk di wilayah timur?
0: Iya, memang harus. Bukan rencana, itu harus ada. Harus ada dan sudah kita rencanakan. Pak Wali Kota pun sangat concern soal hal ini. Beliau juga sangat pro dalam

0: menindaklanjuti hal ini karena memang ini harus ditindaklanjuti secara cepat. Jadi makanya tahap awal itu kita tingkat SMP dulu, nanti kedepannya baru kami mulai ke tingkat SD.
1: Oke, baik. Dari Pak Dadang mungkin ada tanggapan yang terkait dengan.
2: Iya, terima kasih Pak Nasrun dan Pak Duha. Saya kira ini mewakili opini masyarakat ya, bahwa memang Pak Nasrun katakan kita harus berkolaborasi. Memang inilah yang kita bicara, kolaborasi semua. Ya, sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini juga. Jadi semua pihak harus merasa bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan ini. Ya, tapi karena memang kondisi kita kadang-kadang memang berbeda dengan negara-negara maju. Ya, tapi namun demikian tentunya partisipasi masyarakat ini perlu juga terus kita tingkatkan, termasuk juga apa yang dikeluhkan oleh Pak Duha tadi, ya. Bagaimana anak-anak kita tidak paham, sudah diajarkan tapi tidak paham juga. Nah, itu juga berhubungan tadi yang disampaikan oleh Pak Robi, ya, masa tamat SD belum bisa baca kan gitu kan. Tapi kenyataannya dia naik kelas terus ya, sampai lulus. Nah, ini yang dilema kita ini begini kan. Saya kira dalam hal ini pemerintah saya kira sudah mulai mengarah untuk inilah. Kalau kita ikuti apa yang kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, dasar dan menengah itu dengan tagline-nya deep learning, itu pembelajaran mendalam itu, ya, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, iya, kan. Dari 7 itu saya kira lebih separuhnya itu ada peran orang tua dan masyarakat di situ. Misalnya dia bangun pagi, ya, harus ibadah dan sekolah, kemudian juga dia harus bermasyarakat dan sebagainya. Itu ini yang dimaksud dengan kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Nasrun tadi. Tapi ya hari ini ya kita masih melihat ketimpangan-ketimpangan itu terjadi, ya. Saya kira bagaimanapun kuncinya memang adalah pada guru. Ya, gurunya harus berkualitas, itu yang pertama. Mungkin Mbak Novi mungkin masih mungkin bisa menyampaikan, apakah masih, kalau di Tanjung Pinang masih ada nggak guru kita yang belum S1 misalnya? Tapi kalau saya lihat secara nasional, ya, secara nasional masih ada. Masih ada, masih banyak guru-guru kita yang belum strata 1 misalnya. Itu kan perlu ditingkatkan. Bagaimana mereka mau meningkatkan kualitasnya? Ya, misalnya mau kuliah lagi sementara honornya hanya 300.000 misalnya, ya, kan gitu. Jadi ini peran pemerintah lagi di sini. Ya, mungkin banyak beasiswa-beasiswa yang perlu dikucurkan oleh permintaan dalam hal ini. Jadi kita pun hari ini ya seperti kalau kita melihat di masyarakat ini, kita kadang-kadang dihadapkan dengan satu pertanyaan, ya, kenapa sih pemerintah ini sepertinya dengan pendidikan ini kok seperti masih nomor sekian gitu kan. Nah, banyak guru-guru kita seperti yang saya sampaikan tadi masih satu pihak di bidang lain tiba-tiba sudah diangkat jadi P3K misalnya kan, sementara guru-guru kita yang honor bertahun-tahun bahkan puluhan tahun nggak bisa diangkat, nah, dengan alasan-alasan macam-macam lah, ya, alasannya kan itu. Ini suatu dilema yang kita. Tapi kalau kita mau berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Nasrul tadi, ya saya kira pemerintah lah dalam hal ini yang paling perannya paling penting itu. Kalau masyarakat, saya kira kalau masyarakat kita ini belum sampailah seperti Jepang misalnya. Kalau di Jepang atau negara-negara maju itu, kalau ketemu anak sekolah di jalan kan masyarakatnya berhenti itu. Ya, saya misalnya lagi nyetir mobil pada jam sekolah, ketemu anak sekolah di jalan, saya turun. Itu di negara maju sudah begitu. Tanya anak ini, kamu sekolah di mana? Antarkan ke sekolahnya. Ya, tapi kita kan belum sampai di situ. Kita masih mikirkan perut kita juga gitu. Kalau saya urus anak ini, saya terkendala di kerja saya di sana. Nah, kita masyarakat sudah seperti itu, ya, apalagi gurunya juga begitu, ya, sudahlah. Sekarang ada ketentuan anak naik terus, ya, naiklah terus, ya. Nilainya pun dengan apa? Dengan rangkaian kata-kata itu, ya, Pak Robi. Saya pun kadang-kadang bingung juga nih rapor anak kita sekarang ini. Tuntas, ya, tuntas semua, tuntas, ya, kayak gitu. Bagus-bagus semua. Ya, tapi ya bagaimana? Ya, penerapannya, mutunya sebagaimana? Seperti mana? Kita hari ini kan bicara mutu nih, bicara kualitas. Kualitas itu memang terukur Ya, bagaimana kita mau menjadikan anak kita berkualitas?

seperti itu. Nah, ke depan ya kita memang harus bersama-sama ya, tapi dalam hal ini ya kami tentunya dari PGRI selalu mendorong tentunya pemerintah, kami berikan masukan-masukan kepada pemerintah begini begini begini ya, ya harusnya ya. Dan hari ini juga kita dengar bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya sedang direvisi. Ya, terima kasih juga kepada para wakil-wakil kita di legislatif.

0: Baik. Sekarang sudah bagus gizinya. Saya kira itu dulu. Okay. Ya.
1: Baik, Pak Dadang, saya ke Bang Robi, mungkin ada tambahan ini, Bang.
2: Iya, jadi kan memang nggak bisa kita titipkan anak itu ke guru semua ya.
0: Iya.
2: Minimal kita sebagai orang tua, dalam satu hari itu kita harus paksa dia, kita harus bertanya, tadi belajar apa di sekolah. Ya kan? Kemudian kita harus ngajarin dia tuh minimal tuh 20 menit setiap hari. Jangan dilepas semua. Ada kan orang tua yang gak peduli, mau dia main game terserah gitu kan. Pelajaran dia, muridnya ngerti apa enggak, anaknya gak peduli. Maka kita sebagai orang tua, ayah dan ibu atau kakaknya, harus maksa, kita harus ngecek anaknya pulang sekolah, tadi belajar apa gitu. Jangan ditanya nilainya dapat berapa, tapi belajar apa, dia paham apa enggak. Kalau gak paham, itulah orang tua mengajarkan. Nah persoalannya kadang orang tuanya gak peduli dan mau ngajar pun gak tahu caranya. Nah ini kan persoalan. Jadi semua dilepaskan sekolah. Padahal kan waktu anak sekolah cuma berapa jam? Cuma 7 jam sampai 8 jam. Belasan jamnya kan di rumah. Nah kemudian pendidikan karakter. Saya juga heran di masjid itu. Saya kan tinggal di perumahan yang cukup ramai ya. Maghrib. Yang isi masjid itu orang tua semua, Pak. Orang tua umur kepala 7, kepala 5, kepala 4, kepala 3. Yang umur belasan tahun ini gak ada. Kemana mereka di waktu maghrib dan isya, apalagi subuh. Memang gak ada remaja-remaja. Harusnya kan pendidikan karakter mengajarkan mereka, pertama itu agama, bagaimana pelaksanaan ibadah mereka gitu. Apakah orang tuanya gak nyuruh anaknya ke masjid? Itu salah siapa? Atau memang harus dipaksa seperti Idul apa Ramadan?
3: Lagi catatan.
2: Buat catatan, dipaksa gitu. Sehingga menjadi kebiasaan, habit dia. Nah masjid isinya orang tua semua, anak-anak remaja nggak ada itu. Nah ini kan menjadi pertanyaan kita, apakah karena pelajaran agama itu kurang ya, seminggu cuma sekali gitu. Nah ini kan karakter religiusnya nggak terbentuk tuh. Apakah cuma penerapan karakter religius itu hanya ketika dia baca, bisa membaca Quran? Orang di kampus juga banyak nggak bisa baca Quran, anak-anak itu. Kemudian apa cuma baca doa gitu prakteknya? Nggak juga kan, harusnya kan pelaksanaannya itu dia dapat, dia mempengaruhi. Nah, sekarang tuh gadget itu memang luar biasa efeknya. Makanya karena orang tua yang mampu, anaknya pasti dikirim ke pondok. Pesantren atau boarding school gitu. Supaya tidak terpengaruh. Ini kan memang rumit persoalannya. Kalau di Cina misalnya, dari lulusan SMP itu sudah diseleksi mereka. Kamu kalau mau masuk SMA, kamu harus kuliah. Kalau nggak kuliah jangan masuk SMA karena nggak punya skill gitu. Itu diseleksi sudah. Kalau kamu nggak mau ingin kuliah, maksudnya pasti ke SMK supaya punya keahlian gitu ya, vokasi. Atau nanti kuliahnya ke Poltek gitu, D3 atau D4. Kalau di kita tidak, sudah tidak ada rencana untuk kuliah, tetap masuk SMA sehingga nanti nggak punya bekal ketika lulus dan dia nggak kuliah. Nah inilah persoalannya. Akhirnya muncullah wacana pemerintah untuk menutup prodi-prodi humaniora itu. Termasuk pendidikan guru mau ditutup kan. Emang siapa mau jadi guru nanti? Siapa yang mau mimpin sholat jenazah? Kalau semuanya diajarkan STEM semua. Sains, teknologi, matematika itu kan. Kan pemerintah inginnya kesana semua. Arah pendidikan kita teknik ya kan. Humaniora kan agama, keguruan, ilmu sosial, ilmu politik kan humaniora. Itu mau dibatasi kan, heboh kemarin. Nah siapa yang ingin membentuk karakter? Ya dia juga akhirnya menteri merevisi ucapan anak buahnya itu. Ya karena enggak serumit itu.

0: datang guru ke rumah, atau guru jangan hanya mengejar capaian pembelajaran saja ya, tapi anaknya ngerti apa enggak, dia enggak ngecek. Nah ini repot juga gitu. Akhirnya muncullah di rapor, tuntas. Tapi enggak ngerti sesungguhnya, itu persoalan Bang.
1: Apakah faktor ekonomi juga nih mempengaruhi itu Bang?
0: Kan sekolah udah gratis semua,
1: SMP, SMA. Untuk orang tua, mungkin sibuk dengan untuk mencari rezeki, tapi
0: iya,
1: untuk
0: itu
1: anak
0: bisa, itu bisa jadi, karena dia udah lelah kan, ya jadi semuanya diserahkan ke guru yang mendidik, padahal guru cuma 7 jam di sekolah atau 8 jam. Sementara anak itu banyaknya di rumah gitu. Di rumah dia bukan belajar, dia main handphone. Makanya harusnya dibuat jadwal. Kamu bisa main handphone di waktu weekend, Sabtu, Minggu, deh kamu bisa main handphone. Tapi kalau jam-jam di Senin sampai Jumat kamu enggak usah main handphone. Bagus kalau bisa itu diatur, dia bisa belajar di rumah kan. Karena kalau cuma mengandalkan guru selesai kita, Pak. SDM kita. Makanya kalau dibandingkan ada pendapat ya, kuliah di Indonesia itu semester 1 teorinya sama dengan anak negara maju di kelas SMA. Kelas 1 SMA. Perbandingannya begitu. Kita ketinggalan berapa tahun itu? 4-5 tahun ketinggalan knowledge-nya itu. Mau kapan kita mau ngejar Singapura? Ya enggak terkejar-kejar kita. Orang gaji Singapura gurunya sudah puluhan juta, kita masih 3 juta. Ya enggak terkejar. Kalau pemerintah mau ada duit, ambil sekolah setiap guru, sekolahkan S2, kepala sekolah itu yang masih S1, atau guru matematika, guru bahasa Indonesia, atau guru PKN Pancasila itu apa namanya, fisika kimia, sekolahkan S2 yang master, biar dia hebat gitu. Saya salut tuh SMK 4 yang baru di Batu 16 itu. Jadi dia termasuk SMK yang berprestasi nasional, mengalahkan SMK 1 dan SMK yang udah tua di Tanjung Pinang, Kepri. Karena prestasinya banyak, mungkin karena diajar oleh guru-guru yang bagus di situ. Jadi dia banyak meraih prestasi SMK 4 di Indonesia ya. SMK 4. Artinya apa, dia bagus walaupun sekolah baru tapi diajar dengan guru yang baik, dia prestasi dari muridnya. Itu mungkin contoh gitu.
1: Oke. Baik, Bang. Kita juga sudah tidak terasa nih dia di penghujung waktu juga nih, Bang. Dan juga Bu Novi, apa nih pesannya Bu, terkait dengan diskusi kita pagi ini dengan topik sudah meratakah kualitas pendidikan di daerah nih?
2: Baik, dari kami Dinas Pendidikan mungkin menyampaikan bahwa peningkatan guru memang menjadi hal yang utama dalam peningkatan pendidikan di sekolah. Tapi partisipasi orang tua dan masyarakat juga merupakan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak kita di lingkungan rumah dan sosial kemasyarakatan mereka. Dan juga pemerintah Tanjung Pinang dalam hal ini berperan serta dalam memaksimalkan program-program pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas murid di Tanjung Pinang, khususnya dengan berbagai macam program yang mencakup tadi 20% kebutuhan pendidikan. Dan itu diwujudkan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk kebutuhan pendidikan di Kota Tanjung Pinang. Dan besar harapan kami, mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih baik dalam meningkatkan kualitas anak-anak serta guru untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik untuk Kota Tanjung Pinang.
1: Oke, Pak. Pak Dadang, Pak.
3: Ya, terima kasih. Banyak hal sebenarnya yang sudah kita bicarakan, dan tentunya satu hal untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini tadi sudah banyak kita uraikan. Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu ini, tata kelola pendidikan itu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sampai ke orang tua, itu masih perlu kita sempurnakan. Saya kira itu satu saja.
1: Oke, ya, baik Pak Dadang. Bang Robi, Bang.
0: Ya, jadi pendidikan ini jantung peradaban bangsa, gitu kan. Kalau jantungnya rusak nggak bisa, kita akan jadi bangsa yang tertinggal selamanya. Jadi ingat Ki Hajar Dewantara ketika mendirikan Taman Siswa, melawan Belanda itu dengan pendidikan. Maka yang masuk Taman Siswa, sekolah pertama Indonesia itu harus tidak ada kota-kota ya, harus sama gitu. Nggak ada panggilan Raden gitu, misalnya. Harus sama murid. Jadi

0: rata, merata. Tidak ada ini anak siapa nggak ada, nggak boleh gitu. Maka di Kepulauan Riau atau di Tanjung Pinang, pendidikan tuh ya itu harus merata memang. Guru harus disebar sebaik-baiknya, nggak ada yang kelas apa 3 sip gitu. Kalau nggak ada guru, terima guru gitu. Ya itu harusnya gitu. Harus profesional semua, nggak ada lebih di sini kurang. Bagaimana ngaturnya? Itulah maka orang yang paham di bidang yang ngatur pendidikan itu. Jadi kalau orang yang tidak paham di bidang pendidikan, yang nggak punya background pendidikan, wah repot ini ngatur dinas pendidikan. Itu kunci di situ. Saya kira itu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Robi Patria selaku akademisi umrah dari Tanjung Pinang. Pak Dadang, terima kasih juga sudah hadir, Pak. Dan juga Bu Novi dari Dinas Pendidikan sudah hadir di studio RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita kembali mengingat bahwa pendidikan bukan sekedar hak, tetapi juga fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang akses, melainkan juga tentang kualitas, kesempatan, dan keadilan bagi setiap anak Indonesia dimanapun mereka berada. Mari jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi nyata dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan yang merata serta bermutu. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi-sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia. Jangan sampai terlewatkan.

0: motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Halo RRI.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Berjumpa lagi kita dalam Halo RRI edisi hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Menyapa Anda di manapun Anda berada ya. Halo RRI, kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani Anda bersama kami ini. Dan jika Anda ingin mengadukan tentang apapun layanan publik, silakan monggo, kami tunggu di Halo RRI edisi hari ini, hari Senin, di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo RRI, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
2: Halo RRI, Pak Umar. Ya, sudah sarapan ya, Pak Umar?
3: Sudah ngopi.
2: Sudah dong Pak Umar. Pak Umar sudah sarapan. Selamat juga sudah. Oh,
3: mantap kata Bunda Suara Riki, agak semangat. Halo. Siapa yang cuti, Fitra ya?
2: Enggak, ya lagi sakit Kak Fitra.
3: Oh, batuk pilek kemarin ya?
2: Udah mulai karena cuaca ya Pak Umar ya, cuaca sekarang
3: betul,
2: lagi kurang
3: cuaca.
2: Bagus.
3: Cuaca ini kan tidak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan.
2: Betul Pak Umar, betul.
3: Maaf ceritanya Pak Umar semalam. Dari rumah enggak hujan sampai ke pasar basah hujan.
2: Hujan ya kan?
3: Jam 4 Pak Umar jam habis asal udah balik malam dari pasar. Hujan?
2: Iyalah betul tuh.
3: Jadi kita tak mungkin kita kundang terus baju hujan sana sini kan?
2: Iya betul tuh Pak Umar.
3: Kadang-kadang Pak Umar kan tak pandai bawa onda, jadi pasti pakai angkot. Tak mungkin pakai baju hujan terus di apa kan?
2: Iya nah, iya.
3: Kadang ya kita aja lah nggak tahu mana pandai aja lah. Jaga kesehatan, iya. Banyak minum air hangat.
2: Betul.
3: Jangan berhujan-berhujan, maklumlah cuaca sekarang ini kan.
2: Iya.
3: Terlalu ekstrim. Ini katanya ada El Nino.
2: Betul tuh Pak Umar katanya.
3: Katanya tinggi nanti puncaknya Agustus.
2: Iya, betul.
3: Ya mudah-mudahan prediksi BMKG. Kalau prediksi Allah SWT kita tidak bisa
2: menentukan. Nah, betul tuh Pak Umar. Kita doa yang terbaik aja Pak Umar ya buat semua. Iya.
3: Baiklah Riki, Pak Umar
2: menyuruh tentang

0: Merdeka.
1: Pasar Merdeka, Pak Umar.
0: Ya. Sampai ke Pasar Wan Perak. Itu ramainya hanya jam dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 itu pun katakan tak ada orang. Dulu kan ada bazar UKM yang buka setiap hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kan tak ada lagi. Itu sebenarnya kalau bisa pasar UKM itu Jumat, Sabtu itu, Minggu itu bagus dibuka. Mudah-mudahan. Tapi minta maaf, jangan ditutup jalan kalau bisa kan. Dari Tengku Umar itu sampai ke depan Kapolsek. Tak masalah lah. Jadi mungkin di malam hari ada keramaian sedikit-sedikit. Harganya kreatif, jangan sampai melonjak. Kalau harganya tinggi, orang pun tak akan berani. Jadi diadakan permainan-permainan mobil-mobilan itu kan. Jangan di tepi laut aja yang ramai di sini. Pada Merdeka pun dah tak ramai. Seminggu 3 kali aja. Mereka seminggu 3 kali kan lumayan tuh. Penghasil orang pun tukang parkir bisa silap makan kan. Hasil parkir, yang berjualan pun lancar. Jadi itu saran Pak Umar, kalau bisa dihidupkan kembali. Seminggu 3 kali. Kalau bisa adakan permainan-permainan mobil-mobilan. Memang ya, maaf cerita, ditutup jalan terus untuk sementara kan. Hanya 3 hari. Itu usul Pak Umar saja. Yang kedua, Wan Perak. Sekarang Pasar Wan Perak itu ya tak bisa lagi kita bisa mengomong apa mau terjadi apa. Tidak ada kurang peminatnya, bukan tidak ada. Peminatnya kurang. Pertama kali pasar yang dua lantai itu enggak ditunggu ya. Termasuk pasar ikan. Jadi sebenarnya itu bukan zaman Pak Lis. Zaman Bu Rahma. Pasar itu. Jadi pasar itu sekarang itu pun sudah salah jalan. Dibangun tidak bermanfaat. Pasar ikan pun dibangun tidak bermanfaat. Jadi mudah-mudahan katanya belum diserahkan ke daerah. Kita pun tak tahu juga lah. Dan macam mana pula nanti wali kota kita sekarang mengatur pasar itu supaya masuk penghasilan daerah. Itu dari Pak Umar menyarankan. Cobalah cari jalan keluarnya. Sebenarnya dulu membangun itu tidak membawa pedagang-pedagang, hanya bangun gitu-gitu aja. Sudah terjadi pembangunan, ternyata blong kan. Banyak yang tidak diinginkan. Jadi kesian Nuriki, bangunan meliar-meliaran, penghasilan tak ada. Begitulah.
1: Membazir ya jadi Pak Umar ya.
0: Jadi jugalah menjadi perhatian Pak Umar kan. Dulu sebelum dibangun itu ramai lagi, sampai sore masih ada aja yang belanja. Sekarang sepi-sepinya orang, tapi sampai sore masih ada. Sekarang nggak ada. Jam 11 aja udah banyak, jam 12 aja jamannya yang tutup. Apa yang mau ditunggu?
1: Betul.
0: Gak ada. Pertama kali berjualan itu berserak-serak sekarang kan. Bukan kami tidak mau balik pak ke atas tuh, kecil katanya. Memang iya, 1 meter pun, 1 meter lebih, 1 meter aja. Yang bagi-bagi taruh bawangnya, mana taruh cabenya, ditaruh bagi mana taruh kentangnya. Sejajarnya kan 4 atau 5 meter sampai 10 meter kan. Jadi bisa mereka tuh naruh barang-barangnya kan begitu. Nah itulah Pak Umar pun menyambung lidah dari masyarakat juga. Dari pedagang-pedagang itu kan. Sekarang dibuka lah lapak-lapak di pinggir jalan itu. Ya situ parkir, situ apa. Jadi kan satu kesempatan juga kan. Tapi ya bagaimana, mereka mencari makan, kita pun cari makan juga kan. Ya jadi kita tuh memperhatikan sebelum membangun, tidak berpikir dulu. Sudah terlanjur, ya apa boleh buat. Karena pasar ikan itu tumbang kemarin, bercairlah dana itu kan. Itulah. Jadi Pak Umar ini memang orang pasar. Keadaan pasar tahu mana yang ramai, mana yang tidak. Jadi kalau bisa di Jalan Merdeka tuh sungguh pun seminggu 3 kali jadilah, diaktif pun balik. Cuman harganya kreatif, jangan terlalu tinggi.
1: Betul Pak Umar.
0: Kalau terlalu tinggi pun konsumen pun berpikir dia. Karena ekonomi kan terjepit.
1: Betul.
0: Jadi itu, jadi mudah-mudahan

0: Merdeka itu di seminggu itu kali, mungkin ruko-ruko itu bakal kebuka.
1: Iya, iya.
0: Itu aja dari kita. Udah, Pak Uran, Pak Umar tidak akan menyorot masalah sembako, tidak akan Pak Umar sorot lagi.
1: Baik, Pak Umar.
0: Masalah ikan, masalah sayur, Pak Umar tak mau sorot lagi. Sekarang para ibu-ibu ya pada pandai ajalah mengatur perbelanjaan. Jangan terlalu hemat, jangan terlalu loyal, jangan terlalu hemat.
1: Betul.
0: Sedang-sedang aja lah.
1: Iya.
0: Berapa kecukupan kita? Berapa biaya kita satu hari? Itu aja lah. Kalau itu kasih 200 enggak cukup, enggak cukup ya apa boleh buat, ya kan? Baik, ya, kita pandai-pandai aja. Macam Ricky pun ya bilangnya lah sama orang rumah.
1: Betul.
0: Pada pandai ngatur keuangan, ya kan? Ya,
1: betul.
0: Yang belanja itu kan ibu-ibu bukan kita.
1: Betul.
0: Kitanya apalah? Beli itu beli kita kan?
1: Iya.
0: Dia kan pandai mengukur-ukur. Jadi para kaum ibu-ibu yang bersyukur aja lah.
1: Iya.
0: Apa yang terjadi di Kota Tanjung Pinang itu. Bukan di Kota Tanjung Pinang aja, termasuk Pekanbaru juga sekarang.
1: Sama ya Pak Umar ya?
0: Sama, naik barang semua.
1: Iya, iya.
0: Apalagi di Pekanbaru itu penghasilan sawit kan? Karet. Ya kalau hujan lagi ya tidak bisa kalau apa kan? Si rumah lagi macam-macam lah perhitungan sekarang ini lagi.
1: Iya.
0: Ya kita tahu juga anak-anak sekolah mau kuliah, mana mau SMP masuk SMP, mana SD masuk SD, masuk SMA masuk SMA ya.
1: Betul.
0: Mana PK masuk PAUD, mana apa masuk SD gitulah yang kita pikirkan. Berhemat-hemat aja lah mengatur keuangan.
1: Betul Pak Umar.
0: Ya. Maaf Riki.
1: Baik Pak Umar, sama-sama Pak Umar.
0: Kalau salah kata-kata Pak Umar mohon dimaaf ya.
1: Sama-sama Pak Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar di Soekarno Hatta ya. Baik, di belakang Pak Umar masih kami undang jika ada yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, hari Senin, di hari ke-4 di bulan Mei tahun 2026. Jika ada yang ingin mengadu aduan tentang layanan publik, silakan akan kami tampung dan akan kami sampaikan atau kami follow up ke pihak-pihak terkait. Tapi kalau untuk realisasinya kami tidak bisa ini ya, karena memang itu terbalik lagi ke pihak-pihak yang terkait. Baik, sepertinya sudah ingin bergabung lagi bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bang Rizky.
1: Selamat pagi Pak Nasron, sudah sarapan?
2: Siap. Ya?
1: Sudah sarapan kah hari ini?
2: Pak udah makan siang dua kali nih.
1: Dari tadi semangat terus nih, kayak sepertinya sudah sarapan, sudah ngopi nih. Baik Pak Nasrul, silakan.
2: Pak Umar orang pasar memang yang segini berjualan itu, jadi tahu lah seluk beluknya tuh ya.
1: Betul.
2: Kemudian pasar puan cik puan tuh ya bisa bermanfaat lah ya, layak Bang Rizky ya. Bisa merbagisya yang tahu orang pasar lah ya.
1: Betul.
2: Bagi yang tahu orang pasar, yang penjualan yang lebih tahu lagi bagaimana teknis-teknis cara-caranya bagaimana untuk menangkap orang-orang datang ke belanja itu orang pasar lah yang tahu ya Bang Rizky ya. Mudah-mudahan bisa jadi tanggapi pemerintah yang terbaik lah ya Bang Rizky ya.
1: Amin. Amin.
2: Dan juga kita harapkan semoga dunia ini aman lah Bang Rizky, macam di Israel, macam di Iran itu perang juga lah, itulah barang-barang sembako naik. Betul. Belum naik tambah naik lagi ya Bang Rizky ya. Mudah-mudahan Israel sama Amerika dan Iran itu ya sudahlah ya. Bisa dengan baik lah. Dan ketiga Bang Rizky, saya terima kasih pada Perkim yang batu tujuh tuh. Pembantu dan pokok-pokoknya dari dipangkas oleh Perkim Bang Rizky ya.
1: Oke, baik.
2: Itu karena apa? Karena apabila mobil-mobil besar Ketler tuh, kalau bahasa salah tuh nyangkut itu Bang Rizky. Nah, dipotong itu bagus ya. Terima kasih pada Perkim wali kota yang memangkas pohon-pohon yang berbahaya di jalan itu sebelum mengambil korban. Dan juga ini Bang Rizky, tambah lagi ini yang batu 12 arah Kijang tuh Bang Rizky. Saya pernah jalan tuh yang lewat kias jalan tuh, itu pokoknya tinggi sekali, besar sekali.
1: Baik.
2: Waduh, itu di bawahnya rumah. Itu mohon maaf kalau ada tuh takut gak.
1: Waktu-waktu
2: pasti akan nganu Bang Rizky ya. Kajak tuh Bang Rizky tak pernah lewat.
1: Daerah mana tadi panas?
2: Daerah mau ke arah ke dari jarak ke Kijang.
1: Arah ke Kijang ya.
2: Kan kalau masuk ke kias jalan tuh kan di aspal tuh Bang Rizky. Wah itu waduh luar biasa, yang depannya Rizky itu luar biasa besar sekali. Itu kalau

0: angin kuat, aduh, di bawahnya pokok, di bawahnya itu rumah. Itu luar biasa juga, pemerintah kota provinsi diamankan, Bang Rizky.
1: Iya, iya, iya.
0: Baik, semoga terjadi hal yang membahayakan kita semua. Jalan betul, Kijang ya, arah Kijang ya, dari Pinang ke Kijang, Bang Rizky ya.
1: Iya, baik, Pak
0: Nasan. Sementara gitu, Bang Rizky.
1: Baik, Pak Nasan.
0: Semoga, semoga program ini yang bermanfaat ini cepat atau lambat tidak lanjut oleh instansi yang terkait.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nasrun di Kota Piring ya. Terima kasih atas informasi dan laporannya. Ya di dari arah arah Tanjung Pinang menuju Kijang tadi kata Pak Nasrun ya, bahwa ada pohon yang sangat tinggi dan ya sangat berbahaya jika memang lagi ada angin yang cukup kencang ya, karena memang daerah kita daerah Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini memang agak sedikit banyak angin ribut ya. Baik, di belakang Pak Nasrun masih kami tunggu jika ada yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0081177898330. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ibu?
2: Bunda Kak Penyengat.
1: Bunda. Bunda Permata. Apa kabar bunda?
2: Alhamdulillah, ini cuaca ini tak tentu arah, hujan panas japan.
1: Ah, iya. Betul tu bunda. Batuk pilek. Betul tu bunda.
2: ini dah mulai batuk pilek nih orang.
1: Harus jaga kesihatan kita nih.
2: Lampu bunda ni dah 4 bulan ni. Tak hidup-hidup cuma satu aja.
1: Lampu jalan-jalan ya bunda ya?
2: Lampu apa ni dekat situ, dekat atas cuma satu aja.
1: Okey.
2: Pulang hidup. Orang nangisi air dekat perigi itu pakai apa kata orang, pakai lampu sorot. Ngisi air untuk rumah tu kan. Selang. Jadi ngisi dekat perigi tu pakai lampu sorot. Bila lah nak hidup lampu kami. Dan 4 bulan ni tu.
1: Baik bunda.
2: Itu betul kata Pak Umar tadi. Kami orang dulu zaman dulu-dulu masa zaman Bok Tasik dengan Pak Alif dulu. Pasar lama tu, pasar baru tu, kita orang masuk dari pasar baru ramai betul. Yang belanja tu kami orang memang bunda kami yang penyengat, tapi selalu berlaku itu sampai siang jam 2 masih ramai. Tapi sekarang orang belanja kurang sih. Banyak kat depan-depan pasar tu, kita nak masuk pasar kadang kesian nengok orang kaki lima tu kan. Orang-orang batak-batak tu tutup jualannya, takut layu kan.
1: Baik.
2: Cobalah di apa namanya, di rapikan lagi kan. Dulu kalau dulu enak mereka belanja. Ini kita nak tak ada sini lah, di sini lah, di sini ini yang kat mana cari ini kat sana bu, kata dia tu. Di sana jauh. Nanti cari ini bu, yang sini mahal. Jadi dulu kan teratur. Di arah jamu semua. Jadi kita ini nak cari bahan ini. Nanti cari ini bahan ini. Ini sekarang kata orang besar aruk, kata orang Melayu. Tentu arah. Coba dirapikan lagi macam zaman dulu kan.
1: Baik.
2: Kita nak ke atas tu ha. Tidak dipakai. Aku nak naik. Kita dah tua gini naik atas.
1: Betul benar.
2: Kita di bawah aja lah yang kita nguji kan. Di bawah zaman dulu enak je pasar. Sekarang yang kata Cik Tuan Buk Rahmah tu lah datang suara sekarang. Gitu aja Cik.
1: Baik Bunda Permata.
2: Maaf Bunda. Nak komen sikit yang soal pasar tu.
1: Iya, sama-sama Bunda Kama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Penjengat, terima kasih ya. Baik pendengar, kita rehat dulu ya beberapa saat untuk mendengarkan sebuah lagu. Dan nanti kita sambung lagi Halo RRI. Dan kami tunggu lagi jika ada yang bergabung bersama kami. Dan tetaplah bersama kami di Pukamas 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI ya, edisi hari ini hari Senin di tanggal 4 Mei 2026. Baik, masih kami tunggu Anda jika ingin bergabung bersama kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Untuk Pak Yanto tadi ya, yang sudah menelpon, silakan Pak Yanto, kami tunggu kembali. Jika Anda ingin bergabung bersama kami di Halo RRI nih, tadi sempat terputus ya Pak Yanto ya. Baik pendengar, terima kasih juga buat Pak Umar tadi, Pak Nasrun dan Bunda Permata. Oke, sambil menunggu kita akan mereview Halo RRI pada hari Jumat kemarin ya. Pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 ada dari Papa Batu di kilometer 10 mengadukan tentang siaran Pro 3 RRI yang dapat didengar seperti biasa di radio. Baik, dan ini masih diusahakan sama tim teknik media baru ya di RRI Tanjung Pinang untuk mengusahakan siaran Pro 3 akan kembali mengudara seperti biasa ya. Ya, diusahakan secepat mungkin akan diperbaiki karena memang banyak kendala teknis yang harus dikerjakan di RRI Tanjung Pinang.

0: Baik, kita angkat kembali. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
1: Halo RRI, Riki.
0: Baik.
1: Menambahkan
0: Pak Umar. Iya, silakan Pak Umar.
1: Masalah Halo RRI Pro 3 itu memang memang penting sebenarnya.
0: Iya, betul Pak Umar.
1: Karena Pak Umar tidak ada HP Android kan. Dengan aplikasi-aplikasi tidak ada. Jadi itu sebagai kepentingan Pak Umar juga sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau bisa diadakanlah.
0: Iya.
1: Pro 3 Riki ya.
0: Kami usahakan ya Pak Umar semaksimal mungkin Pak Umar.
1: Itu aja lah keliling Pak Umar.
0: Baik.
1: Sekarang mendengar info-info aja, dengar ini aja lah.
0: Iya, betul.
1: Dengar berita-berita misalnya kejadian ini kan. Di RRI itu kan banyak itu.
0: Iya, betul.
1: Indonesia menyapa lah siang, Indonesia menyapa pagi. Itu kan penting itu. Nah, itu aja Riki ya.
0: Baik Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Kami usahakan semaksimal mungkin untuk Pro 3 bisa berjalan seperti biasanya. Karena memang banyak informasi yang bisa kita dapatkan di Pro 3 Jakarta ya. Apalagi saat ini musim haji, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang musim haji. Dan nanti akan adanya Piala Dunia 2026, pasti kita akan menambahkan informasi juga dari Pro 3 Jakarta. Baik, di belakang Pak Umar, masih kami tunggu jika ada yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI hari ini ya, edisi hari Senin 4 Mei 2026. Bisa menghubungi kami di line telepon 27100 atau bisa juga menghubungi kami di line WhatsApp kami di 0811778930.

Baik, pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami, kita jeda sesaat nih ya. Kita dengarkan lagi beberapa tembang lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di Halo RRI, di program 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini?
2: Pulang mbak. Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja di rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Pemerintah belum ada tanggapannya, terlebih khusus buat Deshub Kota Tanjung Pinang.
1: Ya.
0: Bung Riki, kemarin saya hitung ada 6 ya.
1: Ya.
0: Jadi sekarang sudah ada 12 Bung Riki.
1: Oke.
0: Sampai ke Batu 13.
1: Oke.
0: Tolonglah pihak Deshub dari 6 jadi sekarang jadi 12 Bapak itu. Saya yang fatal-fatalnya aja yang saya hitung itu ya. Termasuk yang ke komplek itu mati tapi saya tak terhitung karena sudah ada lampu di depannya. Tapi kalau yang dari Tugu Payung ya, dari Tugu Payung sampai perbatasan SMK 4 itu mati semua dari Tugu Payung itu Bung Riki.
1: Baik, baik.
0: Nah, terus yang dekat bawah lagi Citra Pratiwi ada satu titik di bawah sikit tuh mati lagi.
1: Iya.
0: Terus yang ada orang jualan pondok-pondok di bawah menyampe ke patung 1000 itu termasuk Tugu Payung termasuk patung 1000 ya.
1: Iya.
0: Itu juga mati. Ada dua. Terus yang dekat toko burung juga mati lagi. Ya.
1: Iya.
0: Di Batu 13 ada dua lagi. Semuanya jumlahnya 12 Bung Riki.
1: Oke. Bertambah ya, berarti 12. Ya Pak Yanto ya.
0: Ya, akan bertambah, akan dan bertambah. Apalagi kan hujan kan.
1: Betul.
0: Akan bertambah. Kan saya sudah bilang, asal hujan lampu jalan ini mati dan mati. Walaupun mahal ngapa tak beli yang mahal ya. Tapi kalau hujan kan aman.
1: Iya.
0: Kan begitu. Tapi di Sub Kota Tanjung Pinang saya opini ini sebelum puasa sampai sekarang belum ada tanggapannya Bung Riki, perbaikannya belum ada.
1: Baik.
0: Ya. Jadi dari 6 dari 4 jadi 6, 6 sampai 12. Itu yang fatalnya saya hitung, yang enggak fatal belum saya hitung karena masih layak lah walaupun tak ada lampunya di situ,
1: okay.
0: Masih terang.
1: Yeah.
0: Ya, termasuk komplek itu mati mau masuk ke dalam itu, enggak termasuk itu saya hitung.
1: Baik.
0: Ya, kalau hitung itu mau 13.
1: Ya.
0: Jadi gimana ini Bapak di Sub Kota Tanjung Pinang, apakah menambah nambah 20 atau bagaimana? Tolong dong tanggapin suara masyarakat ini bagaimana, tidak ada tanggapannya dari pemerintah ini mengenai penerangan lampu jalan karena lampu jalan ini betul-betul sangat berguna sekali ya.
1: Iya.
0: Ya sangat berguna sekali anak kita kerja dari Bintan, anak kita kuliah dari Pinang.
1: Betul.
0: Itu sangat membutuhkan Bapak.
1: Betul.
0: Ya, sangat membutuhkan masyarakat ini bayar pajak loh. Tolonglah dibagi-bagi. Ya, lagi pula ini belum ada tanggapan sama sekali. Apa permasalahannya kami tidak tahu.
1: Ya,
0: permasalahannya ini sudah cukup lama ini saya opini, tapi satu pun nggak ada nanggapi.
1: Ya.
0: Tolonglah pihak di Sub Kota Tanjung Pinang, Pemko. Ya, tolonglah ini perbaiki kembali katanya Pak Tanjung Pinang ini terang benderang. Cukup sekian dulu Bung Riki.
1: Baik,
0: selanjutnya nanti saya akan sampaikan kembali. Assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yanto ya di Simpang Korindo. Dan memang akhirnya bertambah lagi lampu jalan yang mati kata Pak Yanto tadi ada 12 sekarang. Mohon pihak yang mendengarkan dari pihak di Sub mohon di ya minimal observasi dulu, lihat dulu beberapa lampu yang mati. Dan karena memang lampu jalan ini penting bagi keselamatan kita semua ya. Baik pendengar, jam sudah menunjukkan pukul 9:56 dan kita sudah di penghujung akhir acara program Halo RRI ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ada Pak Umar, ada Pak Nasrun, ada Bunda Permata, dan ada juga Pak Yanto ya. Baik, kita akhiri Halo RRI hari ini dan sampai berjumpa di Halo RRI berikutnya. Dan saya juga pamit dari ruang dengar Anda ya di Tanjung Pinang pagi edisi hari ini di hari Senin 4 Mei 2026. Dan nanti akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang siang di pukul 10 dengan rekan kami Rika Pertiwi. Baik, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.

0: Andika Pertiwi, Liza Andriani.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk murid.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Premier. Saya Rika Yahya, akan temani Anda untuk Tanjung Pinang Siang edisi hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pada hari ini, Premier, kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai rutinitas kita di tempat aktivitas. Pendengar, hari ini tanggal 4 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Anti Perundungan, dan peringatan ini tentunya mengajak masyarakat melawan praktik ya dari perundungan di berbagai lingkungan sosial. Dan setiap individu ini diharapkan mendapatkan ruang aman tanpa intimidasi dari pihak lain. Kalau kita berbicara tentang perundungan ya, ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun juga melalui media digital. Lingkungan sekolah, keluarga, hingga pertemanan menjadi area yang rawan, peringat ya, untuk kasus perundungan ini.

yang pasti premier untuk isu yang serius ya terkait dengan perundungan. Ini masih sering terjadi di berbagai lingkungan dan peringatan ini menyampaikan setiap individu itu berhak ya berada di lingkungan yang bebas dari intimidasi dan tidak ada alasan membenarkan perilaku merendahkan atau menyakiti orang lain. Dan perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik, ada juga berupa verbal ya seperti ejekan, hinaan atau juga ancaman, bahkan juga masalah sosial ya, mengucilkan atau menyebarkan gosip dan juga digital palingan menghina atau mempermalukan dari media sosial. Dan yang pasti ya, mari berani menolak dan melaporkan jika terjadi kasus perundungan dan mendukung korban, bukan diam aja, menciptakan lingkungan yang saling menghargai.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak

0: aja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom.

kesehatan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kita di program siaran Jendela Kepri edisi hari Senin tanggal 4 Mei 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari, kesetaraan gender di era digital. Kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang sangat cepat. Hampir semua aktivitas belajar, bekerja, berkomunikasi terhubung dengan dunia digital. Tapi pertanyaannya, apakah perkembangan ini juga membawa kesetaraan bagi semua orang, baik perempuan maupun laki-laki? Atau justru masih ada kesenjangan yang perlu kita sadari dan perbaiki bersama. Pendengar, sebelum kita masuk lebih jauh, penting untuk memahami dulu apa sih kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender berarti setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Ini bukan soal siapa lebih kuat atau lebih unggul. Ini adalah terkait dengan keadilan. Kesetaraan gender mencakup banyak hal. Yang pertama, akses pendidikan, kesempatan kerja, hak berpendapat, kebebasan dalam berekspresi. Dan di era

0: Della Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, era digital sebenarnya membuka banyak peluang untuk menciptakan kesetaraan. Sekarang siapapun bisa belajar secara online, membangun bisnis dari rumah, menyuarakan pendapat di media sosial, mengakses informasi dari seluruh dunia, dan perempuan misalnya kini bisa menjadi seorang content creator, pengusaha digital, programmer, influencer, aktivitas sosial, tanpa harus terhalang oleh batasan ruang dan waktu. Teknologi memberikan akses dan akses adalah kunci dari kesetaraan.

Saya Aldo, seorang pria sederhana berusia 30 tahun dan bekerja sebagai ojek online. Sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Saya pun merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai seorang adik yang berkuliah di semester 3 di salah satu universitas di Kota Merauke. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saya harus bekerja keras sehingga kebutuhan kehidupan dapat tercukupi. Namun, tuntutan hidup yang semakin berat ini membuat saya terjebak dalam lingkaran setan.

0: capeknya minta ampun. Ya, halo Mi.
1: Iya, halo Papi. Papi, tadi Sinta adikmu datang ke rumah loh. Katanya sih sudah hubungi Papi berkali-kali, tapi nggak diangkat-angkat.
0: Iya, memang sebenarnya tidak saya angkat, Mi. Karena saya tahu apa yang mau dia sampaikan.
1: Jadi, apa Papi sudah tahu?
0: Iya, Mi. Dia mau bayar uang semester kuliahnya. Tapi... belum ada, Mi. Bingung mau bilang apa ke Sinta.
1: Ya sudah, Pi. Nanti Mami yang jelaskan ke Sinta ya. Papi harus tetap semangat dong.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
1: Papi jangan lupa makan ya.
0: Iya, Mi. Bagaimana saya bisa dapatkan uang dengan cepat, sedangkan tiap hari penghasilan saya segitu-gitu aja.
2: Lagi mikirin apa sih, Dok?
0: Kamu. Bingung bagaimana bisa dapatkan uang dengan cepat. Adik saya perlu uang secepatnya untuk bayar uang kuliah. Sedangkan sudah saya coba cari pinjaman ke saudara-saudara, teman-teman, tapi ya begitulah, tidak ada yang bisa bantu.
2: Sudah, tidak usah dipikirkan. Berapa yang kamu perlu?
0: Sekitar 3 juta lebih sih.
2: Pakai uangnya saya-saya saja dulu.
0: Beneran nih, Rian?
2: Iya, kebetulan semalam saya baru saja menang.
0: Inilah awal mula saya masuk ke lingkaran setan dan terjerat dalam judi online, bahkan sampai dengan pinjaman online. Menang apa?
2: Main judi online. Nanti saya kasih tahu aplikasinya dan saya ajarin kamu bagaimana caranya.
0: Judi online? Bukannya itu bahaya karena berisiko?
2: Siapa bilang? Banyak kok yang menang besar. Buktinya saya ini. Coba aja sekali.
0: Tapi saya belum punya modal yang besar.
2: 50 ribu atau 100 ribu saja sudah cukup. Bisa langsung main. Ini saya ada main. Lihat nih, main sambil ngobrol aja bisa menghasilkan cuan.
0: Tanpa pikir panjang lagi, saya menerimanya. Saya pun mencoba bermain judi online.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, media sosial adalah salah satu wajah utama era digital, dan di satu sisi media sosial ini memberikan ruang untuk bersuara, berkreasi, membangun komunitas, namun di sisi lain media sosial juga bisa menjadi sumber tekanan. Dan di sini perempuan juga sering ya menghadapi standar kecantikan yang tidak realistis, body shaming, komentar yang negatif, bahkan juga opini perempuan di ruang publik seringkali lebih mudah diperdebatkan atau juga diremehkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dunia digital bukan hanya soal akses, tapi juga soal lingkungan yang aman dan juga inklusif. Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, pendengar, ini adalah tanggung jawab bersama. Laki-laki tentunya juga memiliki peran yang penting ya, seperti menghormati perempuan di ruang digital, tidak menyebarkan konten yang merendahkan, mendukung suara perempuan menjadi bagian dari solusi. Kesetaraan tidak akan tercapai jika hanya diperjuangkan oleh satu pihak. Dan salah satu cara paling efektif ya untuk menciptakan kesetaraan gender adalah melalui pendidikan. Di era digital, pendidikan bisa dilakukan melalui platform belajar online, webinar, konten edukatif, komunitas digital. Dan penting untuk mendorong anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, untuk belajar teknologi, mengembangkan keterampilan digital, berani berinovasi. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia digital, semakin kecil kesenjangan yang ada.

0: La Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, salah satu cara paling efektif ya untuk menciptakan kesetaraan gender adalah melalui pendidikan. Di era digital, pendidikan bisa dilakukan dari platform belajar online, webinar, konten edukatif, dan juga komunitas digital. Penting untuk mendorong anak-anak baik perempuan maupun laki-laki untuk belajar teknologi, mengembangkan keterampilan digital, dan juga berani berinovasi. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia digital, semakin kecil kesenjangan yang ada. Selain individu ya, ada peran besar dari pemerintah, dari platform media sosial, dan juga mereka ini perlu membuat kebijakan yang adil ya, melindungi pengguna dari kekerasan digital, menyediakan akses teknologi yang merata, dan mendorong inklusi digital. Tanpa dukungan sistem, kesetaraan tentunya akan sulit dicapai secara luas, pendengar. Beberapa langkah sederhana ya, tapi juga penting yang bisa kita lakukan adalah bijak dalam menggunakan media sosial, mendukung satu sama lain, dan juga tidak membatasi seseorang berdasarkan gender, memanfaatkan teknologi

0: untuk meningkatkan kemampuan diri, dan jika melihat ketidakadilan tentunya tidak berdiam diri. Perubahan yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Masa depan digital seharusnya menjadi ruang yang setara, aman, dan inklusif pendengar, di mana setiap orang tanpa memandang gender bisa berkarya, berpendapat, dan juga berkembang. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Pendengar, kesetaraan gender di era digital bukan hanya sebuah wacana ya. Ini adalah perjalanan yang panjang tentunya, dan di sana memerlukan kesetaraan, juga kerjasama, serta juga komitmen dari kita semua. Mari kita gunakan teknologi bukan hanya untuk maju secara individu, tapi juga menciptakan dunia yang lebih adil. Karena pada akhirnya kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan bagaimana kita bisa berdiri sejajar.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama

0: babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
1: Semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro Martinez mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurutnya, kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim.
2: Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir.
0: Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobi Mainu pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staff yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Virtua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini, dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik

turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunia tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gipopol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Seputar Piala Dunia, di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, petona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola. Dunia tahun 2026 TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anam Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026, sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang, juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio, ya, bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar, dan RRI secara nasional pun juga

0: menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI. Ya, untuk Piala Dunia nih. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Raffaels mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. Yeah, it was 3 points that we really.
1: Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewjayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini semua kerja keras pemain, bisa berarti semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, ini kita bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanjera di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Broadcaster RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar berduka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diembannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain, dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.

0: Sementara itu pemain bertahan Kabosirah Rafi Souka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
1: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, bahkan kami merasa berpeluang mencetak satu atau dua gol. Namun inilah hasil yang harus diterima dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
0: Sementara itu Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan, menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabosirah hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser Laskar SK PKR karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL, di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam, sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
3: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan. 11 poin ini dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
4: Saudara tim Ksatria Bengawan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026 setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam. KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an penonton di awal kuarter, KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu didesakkan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Berkeley, Rice dan Cici Getis. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan dan hasilnya KBS berhasil mencatatkan kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
5: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
4: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi bersama pemain lain pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
6: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita, kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya, saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
4: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CJ Getis 14 poin. Untuk selanjutnya, KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
7: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final 4 maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage.

0: Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
1: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay, that's it. The more important is was the 3 points.
0: Sementara itu, Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangannya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita dapat 3 poin ya. Dan pertama kami respect terhadap Halus, tim yang selalu bermain sempatan sampai selesai pertandingan. Dan mereka membutuhkan di lapangan ini. Kami terus terang tidak mudah mendapatkan kemenangan ini. Tapi kemudian ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain. Ini menjadi motivasi kita untuk tentunya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Halus FC.
0: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di 2 laga beruntun. Menang 5-0 atas Rabbit FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Raihan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan bintang timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mocong Kulo FC menyapu bersih 2 kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rabbit FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oleh Rio Pangestu tadi, Yeimo, iya dan pelanggaran.
4: Demikian Dinamika Olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik

0: fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
1: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan-tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat, dan tampaknya di luar sana pendengar ya, cuaca sudah mulai mendung ya. Sudah disampaikan juga oleh BMKG Tanjung Pinang pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat dalam siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang pada siang hari menuju sore hari ya. Ini memang berpotensi terjadi hujan yang disertai dengan petir yang tidak merata pendengar, terutama di Tanjung Pinang Kota ya, dan juga barat serta di pesisir Kabupaten Bintan. Untuk ketinggian gelombang ya di perairan Provinsi Kepulauan Riau untuk hari ini di kategori tenang dan rendah, ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan Natuna itu berkisar di antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan tentunya bagi kita yang beraktivitas di laut ya, apalagi untuk rekan-rekan nelayan, ini tentunya harus selalu memperhatikan informasi perakiran cuaca dari BMKG dan juga situasi alam ya. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan juga kegiatan kita diberikan kelancaran peringar. Jadi bagi Anda yang akan mobile ya peringar ya, tentunya siapkan perlengkapan hujan Anda dan juga periksa ya kendaraan Anda.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kakak, adek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

lagu yang berjudul Seandainya dari Brisa Jody tadi. Pendengar baru saja mengalun ya dari ruangan kita bersama, dan semoga lagu ini bisa menemani suasana istirahat siang Anda pendengar. Jangan lupa untuk makan siang bagi Anda yang mungkin masih berkutat ya dengan pekerjaan Anda, masih sibuk nih. Jaga kesehatan Anda pendengar. Nah, pendengar, informasi dilansir dari lintaskepri.com ya. Rencana ekspansi jaringan retail modern ke Tanjung Pinang ini kembali menjadi sorotan. Isu masuknya dua raksasa ya, minimarket nasional Alfamart dan juga Indomaret, memicu perdebatan di kalangan pemangku kebijakan daerah. Perbedaan pandangan terlihat antara dua tokoh politik lokal, pendengar. Di satu sisi ya, kehadiran retail modern ini dinilai bisa menjadi langkah yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mulai dari membuka lapangan kerja hingga memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok. Tapi di sisi lain, kehadiran retail modern ini dinilai bisa menjadi langkah strategis, namun juga ada memunculkan kekhawatiran ya, terutama terkait dengan dampak terhadap pelaku usaha kecil dan toko kelontong tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dikatakan oleh Hasan Peringer, ya cenderung ya mendukung masuknya investasi ini. Menurutnya kehadiran dari Alfamart dan juga Indomaret bisa meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat perputaran ekonomi. Ya juga menilai dengan regulasi yang tepat ya, retail modern bisa tetap berdampingan dengan UMKM. Sementara untuk Bapak Lisdar Mansyah mengambil sikap yang lebih hati-hati, dan ia menyoroti potensi tergerusnya pasar tradisional jika ekspansi retail modern tidak dikendalikan. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pelaku usaha lokal mengingat perbedaan modal dan sistem distribusi yang cukup besar. Jadi pendengar, perbedaan pandangan ini ya memicu diskusi luas di masyarakat Tanjung Pinang. Ada yang menyambut dengan positif karena dinilai lebih praktis dan juga modern, tapi ada juga yang berharap pemerintah membuat aturan ketat ya, seperti pembatasan jumlah gerai dan juga pengaturan zonasi. Nah, hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian yang mendalam. Keputusan akhir diharapkan bisa menyeimbangkan antara masuk-masuk investasi dan juga perlindungan ekonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua,

jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi,

Fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama

0: kan selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatan

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan selama angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura. Atlet yang tergabung dalam Federasi Karatedo Indonesia, Forky Bintan, mengikuti latihan gabungan di Taman Kijang Kota. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi siang hari ini Senin tanggal 4 Mei 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang sebesar 7,9% selama angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura.
1: Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang selama periode angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura atau SBP. Kenaikan tersebut mencapai 7,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total pergerakan penumpang mencapai 172.301 orang. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP kelas 2 Tanjung Pinang, Abdul Rajman, menyebutkan jumlah penumpang datang sebanyak 86.556 orang dan berangkat sebanyak 85.745 orang dengan total keseluruhan sebanyak 172.301 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penumpang datang dan berangkat selama masa posko Lebaran, yakni 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Rajman menjelaskan, dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 160.896 penumpang, terjadi peningkatan signifikan pada tahun ini. Meski terjadi kenaikan, kondisi di lapangan tetap terkendali dan berjalan lancar.
2: Untuk kegiatan kita pada masa angkutan Lebaran ini itu dibandingkan pada tahun 2025 itu meningkat menjadi 7,09%.
1: Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap sistem penjualan tiket, termasuk penerapan e-ticketing di Pelabuhan SBP. Dari total 74.337 penumpang yang membeli tiket secara online, mayoritas masih melakukan transaksi melalui konter. Menurutnya, pembelian tiket online tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga difasilitasi melalui konter dan mesin mkios. Hal ini memberikan kemudahan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan sistem digital secara langsung.
2: Ini semuanya online, tapi ini pelayanannya di konter, hasilnya sama. Cuma nih yang nggak bisa di mkios, dia langsung ke konter. Dia beli online-nya di konter. Ini dia belinya di by carriers yang melalui online, mungkin anak-anak muda.
1: Ia menambahkan, kelancaran angkutan Lebaran tahun ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Dengan dukungan tersebut, pelayanan di pelabuhan baik di Sri Bintanpura maupun pelabuhan Roro berjalan optimal tanpa hambatan berarti. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah sempat terkendala dengan masalah teknis, fasilitas dermaga Roro Telaga Punggur Batam kini dipastikan telah kembali beroperasi normal dan siap melayani pengguna jasa secara optimal.
3: Kondisi dermaga Roro di Telaga Punggur Batam yang sebelumnya mengalami kendala teknis kini dipastikan telah kembali normal dan dapat digunakan seperti biasa. Perbaikan dilakukan setelah ditemukan adanya gangguan pada bagian konstruksi akibat faktor pasang surut.

0: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junedi mengatakan, kondisi dermaga saat ini sudah aman, sehingga telah dapat berfungsi optimal untuk aktivitas penyeberangan. Junedi menjelaskan, gangguan yang terjadi sebelumnya bukan disebabkan oleh kerusakan serius, melainkan hanya pergeseran atau slip kecil pada struktur dermaga. Hal tersebut dipicu oleh adanya bagian las yang tersangkut saat terjadi pasang surut air laut. Pemprov Kepri juga berencana menambah jumlah dermaga untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Penambahan ini dinilai penting guna mengantisipasi kepadatan khususnya di lintasan Punggur Uban.
1: Sekarang sudah normal kembali, jadi dia ada slip sedikit lah, pasang surut sudah dibetulin, sekarang sudah normal, sudah digunakan. Jadi ada lasan itu, jadi pender itu ada nyangkut sedikit, pasang surut. Nah sekarang sudah dibetulin sama kontraktornya, sudah normal, sudah pakai lagi semalam.
0: Menurutnya proyek pembangunan dermaga tambahan tersebut akan segera dimulai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dijadwalkan pada akhir Mei 2026. Dengan adanya tambahan fasilitas ini, diharapkan arus penyeberangan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
1: Punggur ada dua, kita ada dua, berarti tidak ada delay lah. Berangkat dan perginya itu bisa seiring, bukan sama Punggur. Dari ASDP, ya mudah-mudahan bisa Natal tahun baru ini sudah bisa ditambah.
0: Junedi menambahkan, proses pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 6 bulan, sehingga dermaga tambahan tersebut diharapkan sudah dapat digunakan saat momentum libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atlet peserta yang tergabung dalam Federasi Karatedo Indonesia Forky Bintan antusias mengikuti latihan gabungan di Taman Kijang Kota.
3: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Porprov Kepri 2026 di Kota Tanjung Pinang, Federasi Karate Indonesia Forky Bintan melakukan latihan gabungan dan jalan santai antar perguruan karate di bawah pembinaan Forky Bintan Minggu pagi. Sebelum latihan gabungan, peserta atlet karate dan pelatih dari berbagai organisasi terlebih dahulu mengikuti jalan santai dari gedung pertemuan X Antam Kijang mengelilingi area Taman Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Terlihat begitu antusias para atlet peserta karate mengikuti jalan santai bersama ketua dan pengurus Forky Bintan hingga kembali ke gedung arena latihan gabungan. Ketua Forky Bintan Suprapto mengatakan kegiatan ini merupakan langkah perdana semenjak dirinya terpilih sebagai ketua Forky Bintan beberapa bulan yang lalu. Dengan semangat yang tinggi, kepengurusan yang baru, dia menginginkan olahraga karate di Bintan terus eksis dan mengharumkan nama kedua Bintan di kancah daerah hingga tingkat nasional. Mengingat Porprov Kepri sudah tinggal beberapa bulan ke depan, para atlet diimbau agar terus giat berlatih guna menjaring bibit-bibit atlet berprestasi untuk tampil membawa nama Kabupaten Bintan lebih baik ke depannya.
4: Manfaatkan waktu yang sudah ada untuk bisa mengasah kemampuan diri, untuk bisa melatih kemampuan diri, sehingga nanti ketika ada event-event yang akan kita laksanakan, yang akan kita buat, maka disitulah momentum untuk setiap atlet untuk menunjukkan prestasi dan kemampuannya.
3: Menurut Ketua Forky Bintan Suprapto, agenda yang menjadi konsen Forky Bintan yang harus disukseskan secara bersama dalam waktu dekat ini, yakni Porprov Kepri pada November 2026 mendatang. Dengan demikian, kesiapan atlet harus dimatangkan supaya mampu menoreh prestasi di tingkat Provinsi Kepri. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Semarak menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Melalui kolaborasi strategis TVRI, RRI, dan Antara menggelar kegiatan Rumus Bola Gembira yang sukses memikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang Minggu pagi kemarin.
5: Semarak menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Melalui kolaborasi strategis TVRI, RRI, dan Antara menggelar kegiatan Rumus Bola Gembira yang sukses memikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang Minggu pagi kemarin. Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yeni Marlinda, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal sosialisasi masif Piala Dunia 2026. Sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI berkomitmen menghadirkan seluruh kemeriahan turnamen tersebut ke tengah masyarakat. Menurutnya, euforia ini harus dirasakan semua kalangan, baik melalui layar kaca maupun agenda menonton bareng secara resmi. Ia juga mengingatkan warga untuk segera mendaftar melalui aplikasi resmi TVRI guna mendapatkan akses informasi dan tayangan yang legal.

0: mendengarkan atau menyaksikan berbagai pertandingan yang sepenuhnya ini akan ada di TVRI Nasional dan TVRI Sport dari 48 negara. Untuk itu kami yang mengajak masyarakat pada saat nonton bareng harus pendaftaran dulu sebelumnya nih ya. Jadi yang mau melakukan nonton bareng harus melakukan pendaftaran lebar.
1: Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tanjung Pinang, Sulistianto Istifarullah menyampaikan apresiasi atas kesuksesan acara ini. Menurutnya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan ajang internasional yang penuh kejutan yang dinantikan seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Bahkan siaran ini berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM, melalui titik-titik keramaian saat pertandingan berlangsung.
2: Piala Dunia 2026 dengan TVRI, kemudian dengan Antara dan RRI, jadi intinya sangat antusias sekali masyarakat dan juga mahasiswa juga hadir. Ada coaching klinik, ada kesehatan gratis, ada live musik, kemudian ada kegiatan senam, gerak jalan bersama. Ya itulah suatu kolaborasi yang menarik sehingga membuat masyarakat bergembira di dalam menjelang maupun nanti kegiatan Piala Dunia.
1: Melalui kolaborasi masif antara TVRI, RRI, dan Antara, diharapkan informasi mengenai jadwal dan kemeriahan Piala Dunia 2026 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Kepulauan Riau. Reporter Vidyawati, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026, Pemerintah Kota Tanjung Pinang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan Dewa Ruci, Sabtu 2 Mei tahun 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perhatian terhadap tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas. Kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dinilai sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar.
5: Upaya dan usaha pemerintah dalam rangka untuk mendorong bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan tentunya guru yang betul-betul dapat menyesuaikan dalam kondisi perkembangan zaman saat ini.
4: Lis menjelaskan, kondisi pendidikan di Kota Tanjung Pinang saat ini tergolong cukup baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah serta capaian wajib belajar yang harus menunjukkan tren positif. Dengan hadirnya program sekolah rakyat menjadi salah satu solusi untuk membantu anak-anak putus sekolah maupun keluarga yang menganggap pendidikan sebagai beban biaya. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari tingkat SD hingga SMA dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang Robi Patria menilai perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum pendidikan guna meningkatkan daya saing siswa Indonesia di tingkat internasional.
6: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan diminta terus mengevaluasi kurikulum yang diterapkan di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini menyusul masih rendahnya capaian siswa Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain dalam berbagai sistem evaluasi berstandar internasional. Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria, menilai bahwa kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan kurikulum secara berkelanjutan. Menurutnya, meski berbagai upaya telah dilakukan, hasil yang dicapai siswa Indonesia masih belum optimal di tingkat global. Robi Patria menambahkan, evaluasi tidak hanya sebatas pada konsep kurikulum, tetapi juga implementasinya di lapangan, termasuk di dalamnya penguatan terhadap kurikulum merdeka agar lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman.
7: Soal kurikulum itu, karena kan memang murid-murid di Indonesia itu kalau diadu dengan murid-murid dari negara lain itu di visa ya, misalnya sistem evaluasi itu yang standar internasional, memang siswa kita itu selalu berada di peringkat yang bawah, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan ya mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Maka rancanglah namanya kurikulum merdeka itu, supaya kualitas dari hasil pembelajaran dari siswa baik di tingkat

0: SMA, SMP, SD itu mengalami peningkatan kualitas.
1: Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria berharap melalui penyempurnaan kurikulum yang tepat, kualitas pendidikan Indonesia, khususnya di daerah, dapat meningkat dan mampu bersaing dengan negara lain di tingkat internasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir, dukungan pemerintah dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo di Provinsi Kepulauan Riau.
3: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi mengatakan peningkatan minat petani menanam padi gogo menunjukkan adanya peluang pengembangan pangan lokal berbasis lahan kering di wilayah Kepulauan Riau. Menurutnya dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program ini, terutama melalui penyedia benih unggul dan sarana produksi pertanian lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi padi gogo di daerah. Rika Azmi juga menjelaskan pengembangan padi gogo menjadi penting karena kebutuhan beras di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong tinggi, sementara produksi lokal belum mampu mencukupi permintaan masyarakat. Dikatakannya saat ini kebutuhan beras di Kepri mencapai ratusan ribu ton per tahun, namun produksi daerah masih jauh dari angka kebutuhan, bahkan belum menembus ribu ton per tahun. Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
4: Ketahanan pangan padi gogo ini, karena saya lihat dari tahun ke tahun itu ya, ada 1-2 tahun ini ada peningkatan gitu. Artinya petani sudah mulai berminat untuk menanam padi gogo, tinggal nanti pemerintah Kementan bersama dinas kabupaten kota, dinas provinsi dapat menyiapkan benih dan sarana prasarana lainnya untuk membantu para petani.
3: Rika Azmi lebih lanjut menjelaskan, karena itu pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai daerah penghasil pangan untuk menjaga stabilitas pasokan beras bagi masyarakat Kepulauan Riau. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan selama angkutan lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura. Atlet yang tergabung dalam Federasi Karatedo Indonesia Forky Bintan mengikuti latihan gabungan di Taman Kijang Kota. Mewakili kerabat kerja bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak-anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rika ya, kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Kontak Pendengar Persada Indonesia untuk edisi hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Nah, bagi yang mau request lagu favoritnya ya, dan juga kirim-kirim salam, tentunya kami tunggu partisipasinya di line telepon kami 27100, juga di WA kami 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia. Kenapa tiba-tiba hening gitu ya?
3: Kira apa, Mak?
2: Iya, tadi Karika udah sapa, tapi kok hening? Apalagi mengheningkan cipta gitu ya?
3: Enggak, takutnya, takutnya ada, takutnya salah masuk gitu.
2: Oh, takut salah sambung gitu? Ah, gitu.
3: Iya, takutnya enggak.
2: Ah,
3: iya.
2: Iya apa? Takut salah kamar kali ya, Yusuf ya. Karika kabarnya sehat. Gimana Yusuf di Batam sana?

0: Di Batam, alhamdulillah sehat, Marika.
1: Cuaca juga bagus mungkin hari ini di sana ya.
0: Iya, cuaca alhamdulillah hari ini cerah lah.
1: Cerah ya di sana ya. Oke, di sini tadi
0: Iya,
1: sempat-sempat gerimis sih.
0: sempat gerimis.
1: Emang
0: Di
1: agak-agak
0: Batam sih
1: mendung.
0: aman.
1: Aman ya. Udah makan siang
0: Aman,
1: belum nih?
0: aman. Gimana, Mbak?
1: Udah makan siang belum?
0: Alhamdulillah, lagi makan siang-siang sih sebenarnya.
1: Waduh, lagi makan siang, lagi makan nasi lah ya berarti ya sekarang ya.
0: Iya, makan makan nasi.
1: Oke deh, lagunya apa nih, Yusuf?
0: Saya minta lagu dari Fajar Nur, bisa, Mbak?
1: Fajar Nur?
0: Ya.
1: Fajar Nur tuh itu, apa? Besok makan apa itu? Lagu Fajar?
0: Pokoknya judulnya
1: Apa?
0: Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
1: Oh, kira ini tuh Fajar Nur tuh itu Fajar Happy Boy.
0: Enggak.
1: Bukan dia Fajar Nur
0: Serupa
1: ya.
0: serupa tapi tak sama, Mbak.
1: Serupa beda lagi. Namanya sama-sama.
0: Beda.
1: Beda tau.
0: Beda kan?
1: Beda ternyata. Kirain itu si Fajar. Oh, Fajar Nur. Oh,
0: Si
1: Fajar Fajar.
0: Fajar Sad Boy, bukan?
1: Iya, iya Fajar Sad Boy. Kirain kali kau udah jadi
0: Oh.
1: Fajar Nur.
0: Oh, beda lah, Mbak. Beda beda circle itu.
1: Besar ke beda orangnya.
0: Satu
1: Oke.
0: penyanyi kan.
1: Fajar juga ada lagunya.
0: Iya.
1: Dia juga ada lagunya. Itu tadi besok makan apa tuh lagu dia juga kan.
0: Iya, tapi lebih kalau yang ini sih dia lebih ke hati sih, Mbak, lagunya.
1: Oh, lebih ke hati. Kalau yang itu nyeleneh ya, lucu-lucuan aja ya. Ya
0: Itu
1: udah
0: sih
1: deh.
0: lebih ke ini sih, lebih ke komedi.
1: Bener, nyeleneh dia, lucu pelawak dia. Silakan Yusuf
0: Ada
1: mau.
0: nggak, Mbak, lagunya?
1: Ada, ya Allah. Karika kalau udah bilang silakan tuh berarti lagunya udah ketemu.
0: Salam ya.
1: Mau siapa salamnya?
0: Salam yang pertama buat Mbak Rika Pertiwi. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Makasih.
0: Sampai tuntas, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilapangkan segala urusannya dan dimudahkan segala urusannya. Salam juga buat Ibu Napsiah yang lagi di Batam.
1: Oh, di Batam, Ibu. Oh.
0: Iya, soalnya nelpon kemarin.
1: Jadi ketemu lah kalian ya.
0: Belum sempat sih.
1: Belum sempat. Oh, jalan-jalan ya dia ya.
0: Salam juga buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Mama Dani, buat Bang Lukman, buat Kadeli, buat Mas Prabu, buat Bunda Permata. Buat Teh Dinda di Bogor ya. buat Bang Uya juga, buat Kak Adang Merdu, buat Mama Berlian, buat Pak Umar, buat Nek Manda, buat Bang Uden, dan buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, dan buat nelpon kedua sampai yang terakhir.
1: Oke. Terima
0: Oke, terima
1: kasih.
0: kasih, Mbak Rika.
1: Sama-sama, Pak Yusuf.
0: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, terima kasih penelpon yang pertama dari Batam tadi pre-premier ya. Lagunya dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Halo, selamat siang, Persada Indonesia. Halo.
2: Pertiwi.
1: Aku yang salah kali ini. Aduh.
2: Gimana kabar? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kalau tadi diri gue nyapa Yusuf, Yusufnya hening. Sekarang Mas Prabu gantian, akunya yang heningnya.
2: Iyalah karena udah 5 tahun gak gabung sampai Panasrun nanyain mana Karika nih.
1: Katanya Mas Prabu nyari koala, kanguru di Australia gimana? Bukan. Udah ketemu.
2: Ya hampir. Pokoknya nanti buat Karika satu lah buat pajangan ya.
1: mau yang hidup dong, kan dia loncat-loncat.
2: Oh iya seru ya. biar bisa biar lompat-lompat sampai kemana ya. Sehat Karika ya.
1: Sehat. Di sini nggak gabung, tapi di Batam gabung terus.
2: Mana? Gabungnya pagi sekarang Mas Prabu sama Pak Nasrun, geng-gengnya Mas Prabu kan sekarang itu ABG-ABG semua.
1: Oh gitu.
2: Pak Nasrun, Pak Abdul Qadir, terus apa nama Bang Sony. Nah itu geng-gengnya Mas Prabu baru membahas Indomaret, Alfamart di Tanjung Pinang.
1: Iya ya, masih polemik
2: iya,
1: ya.
2: Dong.
1: Ngeri ya sekarang ya.
2: Insya Allah Juni katanya.

0: mudah-mudahan ya.
1: Ya.
0: Beribuka Juni ya. Karika, kasih apa? Lagu ini lagu ada apa? Yang jarang diputer, Roy Ricardo, dari Roy Ricardo.
1: Roy Ricardo.
0: Heeh. Judulnya Cantik-Cantik Wolf.
1: Roy Ricardo.
0: Cantik-Cantik Serigala. Kayaknya Karika banget itu.
1: Cantik-Cantik Wolf.
0: Iya, ada kan?
1: Karika bukan serigala, Karika enggak
0: apa?
1: Enggak mengaum.
0: Macan.
1: Enggak ngaum.
0: Oh iya, macan Karika, manis dan cantik.
1: Oi, oh, is. Nomor rekening berapa? Baru gajian nih, Cih.
0: Nah, tapi baru Mas Prabu baru ngeh loh Karika.
1: Kenapa?
0: Karika suaranya kayak Ria Ricis loh.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Makanya Mas Prabu bilang kok mirip siapa? Oh iya, kemarin Mas Prabu sempat video callan sama Ria Ricis kan?
1: Oh.
0: Kok suaranya mirip.
1: Video callan sama Ria Ricis?
0: Iya, jangan-jangan Ria Ricis itu ya ngikutin vokalnya Karika ya.
1: Ria Ricis yang di mana?
0: Iya, Ria Ricis adenya itulah Oki. Ustazah Oki.
1: Ya bener lah Mas Prabu.
0: Iya bener asli.
1: Oh pantas.
0: Iya, rupanya Ria Ricis ngikut-ngikut dia kena copyright itu sama Karika tuh.
1: Ya
0: dia ngikut-ngikut
1: ampun. Kan. Kenapa suaranya aja yang mirip ya? Kenapa rezekinya beda ya?
0: Rezekinya bagusan Karika lah. Karika kan tiap hari standby.
1: Standby aja.
0: Kalau
1: Ria Prabu.
0: Kalau Ria Ricis kan dia cuma mut-mutan. Kalau Karika kan enggak.
1: Iya, dia goyang kaki aja, duitnya udah ngalir aja, Mas. Iya, Mas.
0: Cantik-cantik Wolf ya.
1: Iya, Mas.
0: Nah, tuh kan Ria Ricis denger kan katanya kok Mas Prabu tahu sih kalau suaranya mirip. Ya iyalah. Gue bener loh asli, swear.
1: Kok bisa sih video callan sama Ria Ricis? Ada hubungan apa dengan Ria Ricis?
0: Entah kok suaranya mirip ya.
1: Enggak, baru, maksudnya baru tuh enggak loh. Ternyata Mas Prabu ini dekat sama artis gitu ya.
0: Salah. Ria Ricis mah gak seberapa. Yang lebih wow lagi, lebih amazing lagi yang Ucu lah.
1: Astagfirullah.
0: Iyalah yang Ucu itu
1: ya.
0: Senior loh.
1: Iya Mas.
0: Yang bilang junior kayaknya gak tahu lah ya.
1: Mas Prabu udah 5 tahun gak gabung, ternyata makin sakit deh.
0: Iya. Tadi udah minta nomor rekening, dibilangnya sakit pula lagi. Kan efek baru gajian.
1: Efek baru gajian ya. Jadi sakit ya Mas Prabu ya.
0: Tapi ngomong-ngomong
1: baru gabung satu hari di siaran pagi udah sakit ya.
0: Mana ada, hampir tiap pagi kok alhamdulillah.
1: Masa gabung. Sih diriku enggak pernah jumpa dengan Mas Prabu.
0: Ya,
1: Mas Prabu pagi namanya siapa?
0: Ya tetap Mas Prabu, enggak berubah-berubah. Soalnya nggak enak sama Pak Nasru nanti kalau nama berubah nanti kena cepok nanti.
1: Ya udah, diriku tunggu besok pagi ya Mas ya.
0: Oh besok ya?
1: Iya.
0: Oh insyaallah ya kalau nggak ketiduran.
1: Oke, tapi nggak tahu ya bahas masalah apa besok ya. Silakan Mas Prabu.
0: Tapi kalau 7:30 kan bebas.
1: Oh iya benar bebas. Tahu dia. Ternyata
0: iya,
1: memang. Memang bestinya ini Pak Nasrun CS ya.
0: Iya Pak Nasrun, Bang Sony. Terus sama Pak Abdul Qadir.
1: Abdul Qadir, Abdul Qadir.
0: Abdul Qadir,
1: iya. Abdul Qadir, Pak Rasino, Pak Yanto.
0: Oh iya, Pak Rasino, Pak Yanto. Terus siapa lagi tuh? Kalau Pak Umar jarang-jarang dia.
1: Ya.
0: Yusuf lah yang enggak pernah muncul. Mungkin kalau setelah inilah besok dia gabung karena dia kan ngejar Mas Prabu Yusuf.
1: Tersedak dia lagi makan nih.
0: Bukan lagi.
1: Tapi sampai, Yusuf kalau pagi-pagi nggak ada request lagu ya Yusuf?
0: Betul, kasih tahu ya Karika, jangan nanti request pula dia.
1: Ngapain aku kasih tahu dia lagi makan daging?
0: Kalau pagi-pagi jangan request lagu, request sarapan.
1: Request sarapan kopi. Salamnya buat siapa?
0: Iya, buat Karika, sama tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Kak ya.
1: Iya Mas.
0: Iya, terus Bapak Pertiwi juga, semoga rezekinya lancar ya.
1: Amin, nanti aku sampaikan deh.
0: Iya, buat Karika Pertiwi, semoga sukses dan apa ya, pokoknya yang terbaik lah, the best lah ya.
1: Aduh, koyak kayaknya habis nih.
0: Mudah-mudahan dapat penghargaan dari RRI Award, penyiar yang paling pendiam.
1: Ya Mas, terima kasih. Bisa menang saya itu ya. Kayaknya ngomong, kayaknya diriku ngomong itu hanya

0: Sebatas keharusan kali ya.
1: Iya, udah kayak lagu hanya dia.
0: Iya.
1: Iya, terus salam buat tadi Yusuf. Yusuf penelpon keberapa, Kak?
0: Pertama, Mas, tadi.
1: Oh, bukan terakhir dia.
0: Oh, gitu. Minta cepat selesai. Mentang-mentang yang siaran yang pendiam gitu kan, biar cepat selesai gitu kan.
1: Iya, tapi memang jujur li rugi banget loh kalau nggak gabung sama Karika.
0: Kenapa gitu,
1: karena
0: Mas?
1: Karena ya itu dia tadi suaranya mirip Ria Ricis. Ria Ricis kan dia agak somse gimana namanya, juga selebritis ya. Jadi makanya kalau nggak bisa ngobrol sama Ria Ricis, sama Karika lah solusinya.
0: Ah, sombong. Mas Prabu habis video call dengan Ria Ricis begini nih.
1: Iya, iyalah, masa iya tuh. Terus salam buat Putri Merica, kadang merdu masuk, kadang merdu. Terus salam buat Kak Sarina, Pak Hamzah Yusuf. Pak Hamzah Yusuf kalau enggak jadi penelpon pertama, dia kadang curhat loh sama Perompat ya.
0: Oh iya.
1: Iya, sama Perompat Tanjung Pinang
0: katanya. Oh, curhatnya di Perompat.
1: Iya, katanya mencet nggak diangkat. Orang Mas Prabu aja udah 1000 kali mencet kok. Jangan dikira gampang masuk sama Karika. Terus salam juga buat Pak Kumis.
0: Kelamaan main sama koala gini nih.
1: Bukan lagi. Terus buat apa nama Pak Awang Janggut. Pak Umar masuk, Pak Umar. Buat semuanya lah Karika ya.
0: Makasih ya, Mas.
1: Itu Yusuf udah penasaran itu, pengen dengar lagu requestannya Mas Prabu tuh.
0: Lagu ini tadi, Roy Ricardo ini. Cantik-cantik serigala. Makasih ya.
1: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Prabu. Terima kasih, Mas Prabu udah pulang dari Australia, udah gabung lagi di Pro 1. Baik, kita ke lagu dulu ya. Kalau begitu pendengar, kita putarkan dulu dua lagu pertama kita, permintaan Yusuf dan juga Mas Prabu. Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 08111778930. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, sudah dua lagu tadi peninggir ya, kita putarkan.

0: Oh, ngantuk berat. Oke. Biasa
1: Kalau
0: bok.
1: malam kan, kalau jogging kan, jogging mbak. Jalan-jalan kan dari pagi sampai sore, sampai malam. Mama Novi, Mama Budianto, ya kan, sama cucunya Ibrahim.
0: Jalan-jalan
1: Jalan
0: kemana,
1: kemana?
0: Sarian? Jalan-jalan kemana?
1: Di Kora.
0: Oh.
1: Di Kora balik ke lewat Uban, balik ke Robam, di Minang, balik Gijang.
0: Waduh, makanya pulangnya malam, perginya pagi.
1: Iya.
0: Ya ampun, dengan keluarga Bu Novi perginya.
1: Iya, Bu Novi, anaknya Tika, anak cucunya Ibrahim Iib, sama Budianto.
0: Enak kali.
1: Ya, alhamdulillah lah kan lagi ke Bundung kan mungkin kayak jalan-jalan.
0: Makanya tepar hari ini ya. Rame lah ya semalam di Trikora ya.
1: Barat, aku di sebelahnya Madu 3.
0: Oh,
1: main lah, Mai.
0: Oh, sebelahnya Madu 3 dirimu.
1: Iya.
0: Semalam. Iya, rame kan kan liburan.
1: Ya, rame, Bang.
0: Libur panjang 3 hari kemarin.
1: Mereka
0: apa, Le?
1: Bisa nggak lagu-lagu tanya lagu, lagu-lagu. Mana, wah, mana ma, mau mulai cinta.
0: Lagu apa?
1: Mau mulai cinta.
0: Mau apa?
1: Munajat ya.
0: Munajat cinta.
1: Ah.
0: Lagu siapa?
1: Lagu dari siapa tuh? Itu lagu itu lah.
0: Ahmad Dhani.
1: Ah iya, Ahmad Dhani ya.
0: Iya, The Rock itu. Munajat cinta itu.
1: Makanya aku baru dengar lagu itu sekarang.
0: Mau lagu itu?
1: Iya, lagu itu lagi bukan dengan lalu.
0: Kenapa baru dengerin lagu itu ya? Makanya pengen lagi dengerin.
1: Kan lagu itu namanya aku minta. Baru ketemu lagi kayaknya.
0: Hah?
1: Aku baru ketemu kemarin sama orang. Jadi ya kali minta ya sama Liza, sama Erita. Makanya aku lagi suka dengar lagu dengan lalu aku.
0: Oh, ini teman-temannya Ilek muter lagu ini gitu.
1: Karena gitu aku baru ketemu kan dari rekaman aku. Lagu itu baru ketemu aku punya karena lagu cinta.
0: Gak ngerti. Apa, Le? Gimana?
1: Gak, nah, lagu itu dulu lagu favorit aku, dulunya lah.
0: Oh, lagu favoritmu dulu?
1: Lagunya, jadi sama gak dengar. Tiba-tiba kadang lagu ini, lagu ringan.
0: Dengar di mana lagu ini?
1: Ini aku ponakan.
0: Oh, ponakan muter lagu ini.
1: Pakai HP kan?
0: Oh, gitu. Makanya jadi, kamu pengen dengerin lagi di Pro 1 gitu ya?
1: Makanya, lu terlalu indah untuk aku.
0: Iya.
1: Lagu ini bisa kan?
0: Apa?
1: Bisa kan?
0: Bisa. Karika putarkan lagunya.
1: Oke, ya lagu itu. Terima salam ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Untuk Marika juga, di Seattle, untuk Cio, dengan Rina Rama ya. Marika,
0: ya?
1: Cuti lagi ya?
0: Hmm?
1: Mbak Erika cuti lagi ya?
0: Enggak lah.
1: Marika dengar?
0: Tadi.
1: Nah, pagi?
0: Tadi dia enggak bisa masuk izin.
1: Oh, enggak cuti lagi, baru cutinya.
0: Enggak, dia enggak cuti.
1: Dengar, kan?
0: Enggak cuti.
1: Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Rizkiah, Mbak Rizina. Tadi, apa yang tadi, Jambi, Batam. Yang itu, Mbak Prabu, yang itu, Mbak Cima, Bunda Tsunami.
0: Iya.
1: Bu Ani, Wiyani, Ibu Dek, Bu Lili, Morosi, Pak Umar, Pak Udin, Pak Bumi, Firman, Pak Dhani, Amor, Gafia, semuanya lah, Marika.
0: Oke.
1: Dengan beratnya, terutama kita terakhir ya.
0: Makasih.
1: Kesehatannya batin aja.
0: Iya, makasih ya.
1: Marika, sebulan sudah nanti ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si Ilek tadi udah ngaber katanya, ngantuk berat tadi kata Ilek tadi. Terima kasih Ilek. Di belakangnya Ilek silakan untuk penelpon selanjutnya peringiar 27110811778930. Halo Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia tetangga.
0: Halo, apa kabar nih? Salam mesra.
2: Sehat walafiat, segar bugar.
0: Segar bugar hari ini. Oh, baru bangun siang gitu maksudnya, sampai segar gitu.
2: Ya, segar lah orang.

0: karena tidak dingin tidak gerimis gerimis sedikit.
1: Kirain baru bangun siang.
0: Tak lah.
1: Baru bangun tidur siang. Baru bangun tidur siang. Soalnya kan Bang Udin nih pagi-pagi habis sholat subuh tuh udah pergi keluar gitu ya Bang ya.
0: Nah, habis sholat subuh sekarang istirahat tidur.
1: Oh, nggak langsung keluar sekarang?
0: Belum. Masih hujan sekarang kan, belum bisa beroperasi.
1: Oh, libur dulu gitu?
0: Ya kan bangunnya jam 3, jadi jam 4, jam 5 lewat balik ke rumah, nanti istirahat tidur dulu. Cuaca kan tidak memungkinkan sekarang.
1: Jadi udah berapa hari tuh nggak keliling?
0: Udah lama, Mbak Risa.
1: Oh, ya, udah nggak keliling lagi sekarang, udah pensiun?
0: Gitu lah kira-kira.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi Ustaz tadi disuruh makan nasi ya, jangan makan siang ya.
1: Makan siang dia, makan apa? Makan nasi aja.
0: Makan katanya. Nasi gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Ini apa? Coba lagu Cinta Yang Ternoda.
1: Cinta Yang Ternoda.
0: Ya, masuk tak?
1: Lagu siapa?
0: Iis Sugiarti.
1: Iis Sugiarti.
0: Ya.
1: Tahun berapa itu?
0: Ya nggak tahu aku tahunya kayaknya masuk kemarin pernah diputar kan tak kapan lah ujung itu tak lama itu lagi tak didengarin sama mengutu
1: Cinta Yang Ternoda
0: masuk tak?
1: Seharusnya kan kita tahun 2000-an aja ya, cuman teman-teman aku perhatiin itu 90-an juga ada yang muter,
0: jadi itu tak masuk ya.
1: Ini lama kali bang tahunnya bang.
0: Oh lama sekali ya.
1: Tahun 80-an ya.
0: Di sini tak ada tahun, di TikTok kamu tak ada tahunan.
1: Oh yang lain dong bang, ini kelamaan ini bang.
0: Untuk apa kau dendam?
1: Iya tahun 86 itu apa?
0: Untuk apa kau dendam?
1: Iis Sugianto juga.
0: Dede.
1: Untuk Dede?
0: Iya.
1: Untuk apa?
0: Kau dendam.
1: PR banget deh.
0: Ya PR ya, Dede dari Dede.
1: Iya, PR.
0: Ada, boleh.
1: Bentar, cek dulu.
0: Pasti PR lah, kata PR tak main, apa komputer kan.
1: Dede Dores.
0: Ah.
1: Iya, gak usah tahun 80-an gitu bang. Lagu 2000-an atau 2000-an sih harusnya.
0: Kita masuk juga.
1: Lagu Dedi Dores sebenarnya tuh yang apa?
0: Di Hatimu Aku Berteduh.
1: Lagu siapa?
0: Dede juga.
1: Dede juga.
0: Ah, itu favorit Bang Udin, Dede itu.
1: Bang Udin ini suka nyingkat-nyingkat . Nanti ibu bilang Dede, nanti yang lain bingung. Dede siapa itu Dede?
0: Dedi Dores.
1: Di Hatimu Aku. Tahu
0: lah orang bilang Dede itu Dedi Dores.
1: Di Hatimu Aku Berteduh.
0: Iya.
1: Dedi Dores.
0: Boleh. Gak masuk ya?
1: Gak masuk bang, itu kelamaan loh. Itu 80-an semua yang abang minta-minta buat dari
0: lagu...
1: tadi. Lagu 2000-an lah bang, usah lama-lama kali.
0: Buat lagu buat Adinda Nike.
1: Oh itu boleh lah. Itu boleh.
0: Boleh kan?
1: Ah, lagu itu untuk Nike.
0: Buat Adinda Nike ya.
1: Nambah-nambah. Jadi
0: nambah PR. Satunya lagu, 4 lagu tak masuk ya.
1: Iya, habisnya abang minta batuk, ya? Harusnya tuh 2000-an aja. Itu kan bisa di malam, bang. Luang rindu itu.
0: Malam memang sengaja tak masuk kena Abang Ardian kan. Bang Ardian tuh kalau kita minta lagu tak diputar nih ya.
1: Enggak, kalau Ardian itu dia tuh semuanya tuh diterima aja gitu kan. Diterima requestan itu diterima semua, tapi itu tadi kalau nggak sempat lagi diputar ya nggak diputar gitu.
0: Karena yang gitu lah pemainnya diterima 3 atau 4 putar, jadi orang tak kecewa gitu kan. Aku jadi kecewa, jadi kalau Ardi yang nyinyir aku pokoknya tak mau.
1: Jangan kecewa, nanti udah hilang gantengnya bang.
0: Tak apa-apa, soalnya aku dengan kita nelpon tuh di pertengahan lah. Seharusnya diputar kan, tahu-tahu ditunggu sampai tengah malam tak mana lagunya, berarti mengecewakan pendengar lah, makanya bagus itu kecewa gitu. Kalau Ardian bagusnya tak masuk.
1: Iya lah. Jangan marah-marah.
0: Tak marah dah, cuma merasa kesal aja.
1: Iya, makasih.
0: Ya soalnya kalau kita kan minta lagu, kan salam.
1: Ya udah, ayo kita ini yuk, salam-salam yuk.
0: Salam Mbak Marika yang pertama ya.
1: Oh makasih.

0: kalau ada lagunya.
1: Ada nih.
0: Lagunya ada, silakan diputar. Ah, untuk usup ya, supaya kenyang-kenyang makannya usup ya.
1: Udah selesai makan lah mungkin.
0: Makan usup ya, jangan makan siang.
1: Usup biasa jam 2 udah masuk kerja nih dia.
0: Ada, anu tuh, dengar terus itu. Dia salam dengan Mengudin terus tuh, ingat dia.
1: Iya.
0: Salam juga buat Mak Rosi ya, di Bukit 10 ya, ada Kak Dang Merdu juga. Kak Berlian ya, tak lupa juga Kak Sernak Yusu. Ada yang Usu ya, Ibu Sinta. Ada Kak Wati juga. Ada Ibu Irma ya, Ibu Rina, Kak Putri Murmurica ya, Bunda Sulami ya, ada Mak Dani ya, bermasuk Mak Dani ya, masuk Mak Dani ya, ada Nek Manda, ada Pak Kumis ya, Ika Listiawan dan Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya, salam juga Ilek tadi ya, salam juga buatnya dari Bandung ya, Ruan dan Cedinda dari Bogor ya. Tak lupa Kak Siska ya, Ibu Hani juga, ada Pika di Manado ya, Kak Dili di Batu Lima ya, siapa lagi ya, Mak Rika ya, Mak Rika, bukan Mak Rika, Mama Rika ya di Pulau Ladi ya, okay, ada Jai juga, Balukman, Pak Haji Handarlin ya, tetangga radio itu jangan lupa, Pak Haji Surat ya. Ya, mendengar terus tuh.
1: Makasih ya.
0: Ada lagi. Dari Pulau Penyengat tak lupa ya.
1: Bunda Permata.
0: Bunda Permata dengan Mak Anjang. Terima kasih semuanya. Dengan ucapan salam sehat, bahagia dan tadi. Salam mesra.
1: Salam mesra. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Udin tadi ya, Batu 13. Dari Bapak Hamzah Yusuf Jambi ya, pendengar. Sama siang-siang Persada Indonesia. Request lagu Andaikan Kau Menyadari. Andaikan Kau Menyadari dari Hari Parintang. Salam yang sudah dipotokopi Bang Yusuf dan juga Mas Prabu tadi ya. Semua fans Pro 1 Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy aja selalu bersama dengan keluarga. Amin. Untuk Barika, selamat siang, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf Jambi ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Iya, salam Persada Indonesia.
1: Panjang umur. Baru nih kebacakan WA-nya ini Bapak Hamzah Yusuf.
2: Alhamdulillah. Tadi malam dengan Bang Ardian tak bisa masuk.
1: Oh, enggak bisa masuk, rame ya tadi malam ya. Seru.
2: Yang dikatakan oleh Mas Prabu tadi ya.
1: Iya.
2: Hari ke perempat Tanjung Pinang.
1: Curhat.
2: Putri, ya, curhat dengan Bang Ardi.
1: Curhat di sana.
2: Halo.
1: Curhat di perempat, enggak bisa masuk di Pro 1, curhat di perempat ya, Pak.
2: Iya.
1: Aduh. Hah?
2: Lagunya ada dah ya, lagu dari Hari Parintang.
1: Nah tadi andai, ada.
2: Andaikan kau menyadari dari Hari Parintang.
1: Iya, nanti kau putarkan ya Pak ya, lagunya ya.
2: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Rizky. Selamat siang semua, juga semoga dia selalu bersama keluarga tercinta ya. Kemudian tadi yang sudah diwakili atau dipotokopi dengan Yusuf di Unggur Batam, juga dari
1: Prabu.
2: Mas Prabu, ada juga dari Bang Udin Salamesra ya, dipotokopi semua pen Pro 4 tanpa terkecuali dari tapi pendengar Pro 1 dengan Pro 4 itu sama lah.
1: Sama. Tapi ada juga sih, ada beberapa yang di Pro 4 itu enggak di Pro 1.
2: Iya,
1: karena beda konten kan. Iya.
2: Iya, ada perbedaan tapi tidak begitu ramai.
1: Iya.
2: Iya, untungnya mereka Pertiwi sama yang sama bertugas, semoga sehat selalu.
1: Makasih ya.
2: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
1: Ya.
2: Terima kasih. Di sana cuaca bagaimana? Di sini tadi mendung sebentar. Sekarang mulai panas kembali.
1: Oh, panas. Kalau di sini mendung aja, Pak. Jadi enak, cuacanya tuh enggak panas, redup-redup aja. Yeah.

0: Kemarin hujan deras sekali ya, sekitar pukul 3 lewat 30 menit ya.
1: Di sana?
0: Hujan deras sekali.
1: Oh iya.
0: Tapi tidak begitu lama, sekitar lebih kurang setengah jam lah. Udah tuh gerimis.
1: Enak tanaman pada subur ya Pak ya?
0: Iya, ibarat menyiram bunga layu sebelum berkembang.
1: Makasih ya Pak.
0: Iya, ibarat apa, menyiram pohon layu sebelum berbuah.
1: Iya, semoga nanti buahnya manis-manis ya Pak ya. Makasih.
0: Ya, semanis Mbak Rika.
1: Makasih ya Pak.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi tadi pendengar. Baik, kita ke lagu Munajat Cinta ya, dari The Rock.

0: lagu dari Dedi Dores ya, sebuah lagu untuk Nike Ardila tadi. Pendengar, kita tahu ya, Ratu Rock Indonesia ini meninggal dunia dalam kecelakaan mobil itu tahun 1995 di usia yang ke-19 tahun. Pendengar, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan di 27100 atau juga di 0811 77 89 33 30. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum. Halo, Mbak Rika.
0: Selamat siang Persada Indonesia. Dengan siapa ini, Kak Rika di sana?
1: Dengan Eyang Mbak Rika.
0: Oh iya, Eyang Ucu, apa kabar nih Eyang Ucu?
1: Alhamdulillah, giginya udah berkurang sakitnya.
0: Oh, sakit gigi.
1: Apalagi dengan suara Mbak Rika.
0: Aduh, makin sakit dong.
1: Enggak, udah sembuh.
0: Ya, kalau dengar suara saya itu giginya sembuh. Terus apanya lagi yang sakit?
1: Enggak ada, Mbak.
0: Oh, udah sembuh ya.
1: Cuman Mbak belum apa?
0: Apa? Belum apa?
1: Ya, udah tanggal segini belum aja gitu, Mbak Rika.
0: Oh, udah tanggal segini belum cair gitu maksudnya.
1: Iya. Apa-apa lah, Mbak Rika ya. Kan banyak kalender merah, Mbak Rika.
0: Oke, ya udah enggak apa-apa.
1: Mbak Rika.
0: Apa tuh?
1: Mbak Rika ikut enggak gaya-gaya rambut almarhumah.
0: Siapa Nike?
1: Ikut enggak kalau yang ikut loh Mbak Rika?
0: Yang mana?
1: Gaya-gaya rambut Nike Ardila.
0: Yang bob.
1: Iya,
0: pendek bob itu.
1: Iya, pendek.
0: Oh, yang pendek bob itu. Gitu. Oh iya, teman saya ada nih. Sekarang lagi pendek bob ya.
1: Mbak Rika tidak ya?
0: Saya.
1: Enggak ikut tren gitu kan? Enggak kan?
0: Enggak, saya enggak.
1: Iyalah kan jauh Mbak Rika ya.
0: Enggak, saya enggak ngikutin.
1: Kalau, mungkin kalau yang kan mungkin tak tuaan. Tapi ngikut lah gitu Mbak Rika. Pokoknya rambutnya ngikut gitu kan.
0: Memang,
1: waktu zamannya Nike Ardila kan yang belum nikah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Belum nikah waktu itu ya. Oh iya.
1: Iya.
0: Iya sih.
1: Ya lah.
0: Silakan Eyang, ya mau request lagu apa Eyang?
1: Inilah 2000-an yang Mbak Rika ya.
0: Iya, 2000-an lagu apa?
1: Dari Setia Band.
0: Setia Band yang mana?
1: Masih Sayang Padamu.
0: Oh, aku masih sayang ya.
1: Aku masih sayang pada Mbak Rika.
0: Silakan Eyang Ucu, buat siapa lagunya ya?
1: Ya pokoknya salamnya. Tadi Bang Udin udah banyak tadi Mbak Rika ya. Tadi monitor pas Mas Prabu. Mas Prabu penelpon pertama.
0: Oh bukan, itu
1: Yusuf. Oh Yusuf, iyalah. Bu Alit, manalah suaranya tak ada Mbak Rika ya. Mbak Rika dah berapa kali bersiaran tak ada penelpon Mbak Rika ya.
0: Iya.
1: Tadi ada buat Pak Amza Yusuf ya. Pokoknya tadi ada Lilek juga.
0: Lilek gaul tadi.
1: Dani. Ya pokoknya tadi udah banyak tadi ikutan nama Bang Udin aja ya Mbak Rika ya.
0: Oke.
1: Kan lagu banyak belum diputar Mbak Rika ya.
0: Makasih ya ya.
1: Salamnya ikut yang di belakang aja nanti. Gitu aja Mbak Rika.
0: Ya.
1: Terima kasih sama petugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI itu semua udara untuk Indonesia.
0: Mantap. Terima kasih yang Ucu dari Tembeling Tanjung tadi ya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa nanti Anda bisa mengikuti program siaran kami Beranda Sukacita ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore pada hari ini. Pendengar, selain memantau siaran radio kami, Anda juga bisa menyaksikan langsung dari Facebook dan di YouTube kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang, proses dan konsistensi bubuk kopi Abu Dhafi. Silakan nanti untuk bisa mendengarkan siaran Pro 1 ya, bersama dengan brand owner dari kopi Abu Dhafi Tanjung Pinang. Terima kasih bagi yang sudah bergabung tentunya ya di program Persada Indonesia. Jika masih ada lagi penelpon, mereka masih terima. Ini pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, 27100 dan juga di 0811778930.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol

awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.

Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri-ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa

0: menghancurkan kehidupan. Tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang. Bersama saya Ardian Huta Barat, tentunya kami sangat senang sekali bisa kembali menemani Anda di edisi kali ini, dan kami akan berbincang dan mengobrol seputar dunia kopi, khususnya bagaimana menjaga kualitas agar tetap konsisten di setiap kemasan. Di topik kali ini tentang proses konsistensi bubuk kopi Abu Dhafi, kita akan mengupas bagaimana produk kopi lokal mampu mempertahankan cita rasa yang khas, aroma yang kuat, dan kualitas yang terbaik untuk pelanggan atau konsumen. Karena dalam dunia usaha, konsistensi bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang menjaga kepercayaan. Seperti apa prosesnya? Kami akan ajak Anda berbincang di program kali ini sampai dengan selesai.
0: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, seperti yang sudah kami sampaikan tadi tentang proses konsistensi bubuk kopi Abu Dhafi, dan tentu ini berkenaan pula dengan Beranda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan narasumber kita bersama Abang Nasrul Caniago SE selaku brand owner kopi Abu Dhafi, ya. Apa kabar nih Bang Nasrun?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, panggilannya apa nih? Panggilan kerennya kalau di Abu Dhafi, Bang Nasrun.

0: Nasrul, Bang Caniago, atau Nasrul aja? Nasrul aja. Nasrul aja ya. Baik. Dan oke, untuk Bang Nasrul, hari ini tentunya kabarnya baik-baik saja tentunya ya. Dan tentu mungkin ini merupakan kali kedua ya hadir di studio berbincang mengenai tentang usaha kopi ini.
1: Kali ketiga gak salah ya.
0: Kali ketiga dan kali ketiga tentunya kita berharap ya di kali ketiga ini usahanya Bang Nasrul terus berkembang secara pesat ya.
1: Amin, terima kasih
0: banyak Bang. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, tentu dalam proses konsistensi bubuk kopi Abu Dhafi ini yang tentunya digagas oleh Bang Nasrul Caniago SE, tentu memiliki alasan utama. Kenapa dan apa yang menjadi alasan Bang Nasrul memilih jenis biji kopi yang digunakan di kedai kopi Abu Dhafi, dan apa nama jenis kopinya di Bang Nasrul? Mungkin ada perbedaan atau sebenarnya umumnya sama aja?
1: Terima kasih pertanyaannya Bang Ardian. Selamat siang menjelang sore para pemirsa RRI, terutama penyiar yang gantengnya. Jadi sebelum saya menjawab, mungkin saya mundur ke belakang.
0: Tentang, flashback ke belakang ya.
1: Ya, flashback. Jadi saya memberikan informasi lah ya tentang sejarah kopi dulu nih. Nanti di ujung ada kaitannya. Kenapa saya memilih jenis biji kopi yang kami
0: berarti
1: pilih.
0: Ini nanti proses awal perjalanan dari
1: sejarah kopi dan sejarah
0: Abu Dhafi. Ya, silakan Bang Nasrul.
1: Jadi saya dapatkan dari beberapa literasi.
0: Ya.
1: Kopi ini berasal dari pertama kali ditemukan oleh seorang pengembala kambing yang bernama Kaldi. Itu di daerah Afrika, tepatnya di Abyssinia. Suatu hari Kaldi ini melihat beberapa ekor kambing itu aktif di tengah malam, biasanya kan waktu istirahat ya.
0: Ya.
1: Nah, aktif. Akhirnya dia penasaran dan mengikutin beberapa ekor kambing itu. Ternyata kambing-kambing itu memakan ceri, buah. Dan dicoba oleh si Kaldi. Ternyata dia juga aktif. Lebih seperti mendapat imun ya. Tambahan karena ada kandungan kafein di situ.
0: Iya.
1: Dan dipopulerkan oleh orang Arab. Orang Arab nah, pusat distribusinya itu di Yaman, tepatnya di Mocha.
0: Arabian Coffee misalnya.
1: Iya, itu di abad ke-9. Nah, karena semakin lama semakin populer di Arab, orang Eropa berkeinginan juga berbisnis kopi.
0: Yeah.
1: Sehingga semua kopi yang masuk ke Amerika, Eropa itu didistribusikan dari Mocha, pelabuhan Mocha. Sampailah di Belanda. Nah, karena kita dulu dijajah Belanda di abad ke-16, Belanda membuka perkebunan kopi pertama kali di Jakarta, di daerah Kedawung. Nah, jenis kopinya itu Arabica. Setelah perkebunan dibuka, terjadi gagal karena Arabica ini dia sangat sangat gampang diserang oleh hama. Nah, dari Belanda dikirimlah kopi dari Malabar, India. Jenisnya Robusta.
0: Iya.
1: Nah, ternyata Robusta yang sangat kuat untuk iklim Indonesia.
0: Nah, jadi dari India, para pedagang India barangkali ya.
1: Iya, benar.
0: Berlayar ke Indonesia lah ya waktu itu kan.
1: Dari VOC.
0: Dari VOC.
1: Belanda yang bawa.
0: Oke, berarti berlayar kan. Belayar, menggunakan kapal. Oke.
1: Benar. Sehingga membuka perkebunan di daerah Kedaung, Jawa, Sumatera. Dan akhirnya lebih populer Robusta dari Arabica. Dan juga jumlah hasil petaninya itu lebih besar.
0: Yeah.
1: Nah, dari situ Abu Dhafi menilai dari segi bahan baku, kita tidak khawatir untuk memakai Robusta.
0: Jadi jenis kopi yang dipilih Abu Dhafi itu jenis kopi Robusta.
1: Robusta.
0: Oke.
1: Robusta.
0: Jadi itu menjadi alasan nih kenapa pilih Robusta. Mungkin ada alasan lain?
1: Salah satunya. Yang pertama, yang kedua, Robusta lebih menyentuh ke ekonomi menengah ke bawah. Artinya kan marketnya tuh lebih luas ya.
0: Lebih ekonomis harganya.
1: Dan kalau kita

0: kita melihat jenis kopi itu, Bang Ardian, yang pertama itu Arabica, kemudian Robusta, Liberica, Excelta. Nah, jenis kopi yang selain Robusta itu harganya sangat mahal.
1: Iya.
0: Ya, artinya di atas Robusta.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena tanamannya sangat sulit. Yang pertama Arabica itu nanamnya di 1000 mdpl.
1: Iya, berarti budidayanya sangat ekstrim ya, sulit juga barangkali ya.
0: Dan juga rentan kena hama kan.
1: Iya.
0: Sementara Robusta ini sangat tangguh ya. Tanaman tidak bisa diintimidasi oleh hama atau pohon sekitarnya. Nah, kalau Arabica ini dipengaruhi oleh pohon sekitar. Ada Arabica rasa coklat, rasa ini, itu pohon sekitarnya yang mengintimidasi itu.
1: Oke, Bang Nasrul, tadi disampaikan juga memilih biji kopi itu di daerah Jawa. Iya, apakah memang khusus daerah Jawa atau ada daerah lain yang menjadi pilihannya untuk sumber dari biji kopi?
0: Nah, kalau untuk biji kopi secara nasional itu kopi Robusta terbaik dari Lampung. Abu Dhabi sendiri didatangkan biji kopinya dari Lampung.
1: Dari Lampung.
0: Dan secara kontribusi nasional Lampung itu menghasilkan 15% dari kopi di Indonesia. Artinya di Sumatera itu lebih kuat Robusta.
1: Iya.
0: 70%, sisanya di Jawa atau Temanggung itu 30%. Nah, Abu Dhabi memakai Robusta Lampung.
1: Oke, okay, cenderung kopi lebih diprioritaskan Robusta Lampung ya.
0: Iya, benar.
1: Berarti oke. Okay. Dari kita ngomongin biji kopi, sumbernya di mana, dan tadi juga disampaikan kan Abu Dhabi ini memilih biji kopi Robusta itu ya, lebih memprioritaskan di daerah Lampung.
0: Benar.
1: Oke, okay, baik. Nah, tentu pendengar dan pemirsa ingin tahu nih proses roasting dari racikan kopi Abu Dhabi ini. Mungkin ada tipsnya atau mungkin ada racikan rahasianya barangkali.
0: Ya, racikan khas dapur Abu Dhabi lah ya.
1: Iya.
0: Yang pertama bicara roasting, Bang Ardian, jenis roasting tuh ada tiga. Yang pertama itu light roasting, yang kedua medium roasting, yang ketiga dark roasting.
1: Ketiganya digunakan atau tidak?
0: Ketiganya digunakan. Light roasting itu dia warna bijinya tuh masaknya nggak begitu lama, warnanya tuh lebih putih ya, lebih terang ya, ya, lebih terang. Itu kafeinnya sangat tinggi, kafein tinggi, terus bodinya slow. Body itu artinya kepekatannya.
1: Kepekatannya, ya. Oke.
0: Abu Dhabi sendiri memakai yang di tengah, medium.
1: Medium.
0: Dia bodinya seimbang, kafeinnya seimbang.
1: Balance lah ya.
0: Balance,
1: ya. Oke.
0: Kalau yang dark roasting itu biasa Italia sama Perancis pakai itu, dia hitam pekat.
1: Hitam pekat, itu high ya berarti ya. Dan sebenarnya dari apa yang disampaikan tadi menggunakan roasting secara medium Bang Nasrul, Abu Dhabi tadi roasting. Dan tentu ini bisa dijelaskan juga nih, seberapa penting tingkat kehalusan giringan dalam menentukan kualitas seduhan kopi Abu Dhabi ini, Bang Nasrul. Mungkin ada tingkat prosesnya nih, misal kehalusan gilingan dari biji kopi atau seperti apa? Kepekatannya memang secara medium atau bagaimana?
0: Nah, untuk gilingan sendiri dia ada tiga kategori juga, Bang ya. Dan pemirsa semua, yang pertama itu pan roasting itu halus. Biasanya dipakai untuk espresso atau kopi tubruk.
1: Ya.
0: Nah, untuk gilingan sendiri dia ada tiga kategori juga, Bang Ardian dan pemirsa semua. Yang pertama itu pan roasting itu halus. Biasanya dipakai untuk espresso atau kopi tubruk.
1: Ya.
0: Nah, itu halus. Halusnya tuh seperti garam halus.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang medium itu seperti gula pasir. Itu biasa dipakai di drip atau kopi saring. Nah, yang kasar itu jarang pakai orang. Nah, Abu Dhabi sendiri memakai yang medium. Medium dia karena konsep Abu Dhabi kan kopi tiam, kopi saring.
1: Yeah.
0: Nah, yang di medium itu semua serba balance. Kepekatannya stabil. Artinya lebih cocok dengan lidah
1: Orang Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang lah, Kepri lah.
1: Apakah itu menjadi

0: cita rasa yang ditonjolkan nih dari Abu Dhabi yang memang di rasanya itu ibarat kata itu dapat membumi lah di kota Tanjung Pinang dari medium itu. Sejauh ini seperti apa?
1: Bang, kalau bicara kopi
0: apakah memang tergantung lidah masing-masing, seleranya masing-masing?
1: Jadi kopi ini sensitif banget, Dian. Enggak ada. Saya tidak berani klaim atau siapapun pengusaha kopi tidak berani klaim kopi dia terbaik
0: dan terenak begitu ya.
1: Cuman Abu Dhabi Kopi sendiri menyajikan kopi yang cocok dengan pelanggan dan alhamdulillah semua cabang Abu Dhabi semua kopinya disukai oleh pelanggan.
0: Yeah.
1: Jadi kita ngambil yang tengah dalam hal tingkat kehalusan.
0: Iya. Yeah. Bang Nasrul, kan sekarang ini di Tanjung Pinang ini ibaratnya seperti counter ya. Kedai kopi itu di mana-mana.
1: Iya.
0: Ya. Ya, di Tanjung Pinang itu di mana-mana kedai kopi. Baik itu kopi yang memang bertumbuh secara kecil-kecilan maupun yang memang sudah membuka ruko atau kedainya sendiri. Nah, yang menjadi ciri khas Abu Dhabi dibandingkan dengan kopi-kopi lain-lainnya, warung kopi atau tempat kopi lainnya tuh apa nih yang menjadi ciri khas Abu Dhabi ini, Bang Nasrul?
1: Kalau ciri khas dulu saya sebenarnya nggak paham tentang perkopian,
0: yeah.
1: Karena nggak ada basic.
0: Yeah, dulu saya, belum tahu apa-apa lah ya.
1: Saya tipikalnya orang yang belajar,
0: yeah.
1: Sering melakukan hal-hal yang baru ya. Jadi dulu saya sering membandingkan kopi kedai A, kedai B, kedai C. Akhirnya saya ngambil versinya Abu Dhabi.
0: Yeah.
1: Dia lebih ke lemaknya karena ada rempah sedikit ya. Terus pahitnya tetap dipertahankan
0: kepekatannya.
1: Ya. Okay. Itu terutama yang membedakan itu mungkin dari karyawan, kebersihan, pelayanannya itu mempengaruhi omset juga lah.
0: Okay. Keramaian. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang, kita juga pengen tahu ya. Sejak kapan nih berdirinya Abu Dhabi? Itu awal mulanya itu di Tanjung Pinang kah atau di daerah Bintan nih pertama kali memang membuka usaha Abu Dhabi ini?
1: Baik,
0: Bang Nasrul.
1: Abu Dhabi sendiri itu berdiri di tahun 2018 tepatnya di tanggal
0: 21 Oktober 2018, yeah. Itu di Tanjung Pinang atau di Bintan?
1: Di Tanjung Pinang. Di Batu 9.
0: Oke.
1: Okay. Satu outlet.
0: Oke, okay. Pertama satu outlet ya.
1: Ya, saya yang jaga sendiri, semua sendirilah.
0: Waktu itu sendiri, oke.
1: Okay. Nah, setelah berjalan 2 tahun, saya pelajari tentang manajemen F&B-nya,
0: yeah.
1: Semua saya pelajari, margin, HPP, cost, dan risikonya. Baru saya berani membuka usaha kemitraan. Karena saya sudah dari segi margin, segi pelayanan, saya pelajarin dan kita sudah memegang tandanya kita ya.
0: Yeah.
1: Baru saya berani untuk memperinceskan atau menggandeng kemitraan.
0: Iya, merekrut karyawan, merekrut juga.
1: Karyawan, ya. Ya.
0: Bekerja sama dengan mitra-mitra lain, begitu ya?
1: Ya. Nah, itu cabang pertama di dekat Yamaha Batu,
0: iya.
1: 9. Yang kedua itu di Batu 8 atas, ketiga Angku Putri, yang keempat itu yang nyebrang Bang Ardian di Tanjung Balai Karimun.
0: Oh ya.
1: Ya.
0: Nah, sampai sana ya?
1: Sampai ke sana.
0: Tanjung Balai Karimun.
1: Mendapat, okay, kepercayaan lah dari mitra kita. Sampai yang di Karimun tuh 3 outlet beliau yang punya sendiri. Artinya dia sudah mendapatkan benefit dari bermitra dengan Abu Dhabi.
0: Iya. Bang Nasrul bersama mitra yang terlibat dalam Abu Dhabi ini memang dari 2018 hingga perjalanannya hingga ke tahun 2026 ini. Nah, Bang Nasrul bagaimana nih menjaga konsistensi racikan dari bubuk kopi agar tetap berkualitas dan diminati para peminat kopi ini?
1: Ya. Terima kasih Bang Arden. Jadi menjaga kualitas dan konsistensi itu tidak sewaktu di dapur. Itu berawal dari tempat roasting.
0: Ya.
1: Nah, dari semua rangkaian itu yang paling penting kali itu saat merosting. Saat merosting. Roasting itu menyangrai ya, memasak, ya. Masak biji kopi. Nah, kami sendiri kan memakai medium roasting. Medium roasting itu sangat susah. kalau duck roasting

0: dia gelap aja. Kalau yeah. medium dia antara gelap dengan coklat tua. Jadi peeling kita memang harus benar-benar fokus di medium roasting.
1: Iya. Nah, soal roasting dan racikan ini kan mungkin barangkali ya, setiap orang ini memiliki karakter pembuatan masing-masing.
0: Benar.
1: Lalu
0: benar.
1: Untuk menjaga kualitasnya agar tetap seragam rasanya, kualitasnya itu bagaimana tuh Bang Nasrul?
0: Iya. Masing-masing dapur kan punya resep ya.
1: Iya.
0: Nah, Abu Dhabi sudah punya resep, jadi konsistensinya tetap kita jaga dengan cara saya turun ke cabang.
1: Turun.
0: Sering mengaudit, melihat aktivitas karyawan dari pelayanannya. Nah, semua karyawan yang ada di cabang itu wajib menjalankan masa training di pusat di Bintan Center.
1: Mm-hmm.
0: Itu ada trainer kita di situ.
1: Ada ya untuk training mereka ya, para trainer itu ya.
0: Dari meracik semua jenis minuman, dari melayani itu. Diajari semua. Dan bahkan Bang Ardian, mohon maaf, ada salah satu calon karyawan yang sudah seminggu kita ajarin tidak bisa.
1: Jadi memang kedai kopi Abu Dhabi ini bukan kedai kopi biasa ya, tapi memang pendengar dan pemirsa, bahwa Bang Nasrul ini juga memiliki trainer untuk melatih ya, mengajari bagaimana membuat racikan merosting kopi tadi ya, agar lebih nikmat dan rasanya tetap berkualitas namun seragam. Nah, kemudian nih Bang Nasrul, kita tahu bahwa animo masyarakat ya, khususnya bapak-bapak, tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga ya, sangat suka banget nih nongkrong di warung kopi ya, ini secara umum. Nah, tentu Bang Nasrul bersama teman-teman, bersama mitra ini tetap nih menjaga agar bagaimana pelanggannya itu tetap stay kalau mau ngopi ke Abu Dhabi. Ya. Mungkin ada trik enggak nih?
0: Ya, triknya
1: apa yang disajikan, misalnya seperti ada bonus, misalnya ini contoh, mungkin ada kuis, ada door prize barangkali, seperti apa Bang Nasrul?
0: Ya, kita ketahui Tanjung Pinang ini sendiri kan ngopi itu udah bagian dari kearifan lokal. Nah, bahkan Tanjung Pinang dijuluki 1000 kedai kopi ya.
1: Iya.
0: Nah, sangat banyak kedai-kedai kopi, jenis kopi tiam yang terdapat di segala penjuru kota Tanjung Pinang. Tinggal lagi kan bagaimana pengusaha kopi, teman-teman pengusaha kopi menjaga pelanggannya jangan kemana-mana. Nah, itu kan faktornya banyak tuh Bang Ardian. Yeah. Yang pertama kualitas. Ya. Kualitas baik pun kalau pelayanan tak baik, kebersihan tak baik, banyak faktor pendukung untuk mencapai kualitas. Nah, di Abu Dhabi sendiri saya menerapkan sama karyawan, usahakan tahu nama. Kalau udah 2-3 kali datang waktu menyajikan, kalau bisa sebut nama. Karena itu akan mempengaruhi emosional. Contoh kayak saya memberikan kopi nih ke Bang Ardian, Bang minum kopinya, itu masih ada gap. Tapi kalau saya sebutin nama Bang Ardian, ini kopinya, artinya lebih sopan ya, lebih dihargain.
1: Yeah.
0: Kemudian dalam hal kebersihan juga, karena kita jual makanan ya, dan promosi yang tepat sasaran yang kami lakukan. Dan alhamdulillah pelanggan enggankan untuk berpindah dan pelanggan baru terus berdatangan.
1: Berarti dengan adanya pelayanan yang baik ya, yang terbaik ya,
0: benar,
1: yang tentunya di berikan kepada pelanggan, sehingga pelanggan semakin bertambah ya.
0: Iya, benar.
1: Ya, dari waktu ke waktu hingga saat ini memang pelanggan tetap stabilkah atau ada cenderung ada kenaikan progresnya, Bang Nasrul?
0: Dari bulan ke bulan alhamdulillah terus berprogres naik. Berprogres naik untuk omset semua cabang, karena kan setiap hari semua cabang mengirim laporan harian.

0: terus mengalami kenaikan.
1: Sejauh ini sudah berapa outlet Abu Dhabi ini?
0: Sampai hari ini alhamdulillah sudah terbuka 17 outlet.
1: 17 outlet ya, termasuk tadi di Tanjung Balai Karimun ya. Mungkin ada peluang yang lain misalnya di daerah selain Tanjung Balai Karimun?
0: Insya Allah di Tanjung Uban on progress, udah fix, sudah sepakat, dan itu juga ownernya owner lama Abu Dhabi juga. Dia mengembangkan untuk Tanjung Uban, kemudian di Natuna,
1: ya,
0: dan di daerah Bintan, di daerah Korindo, di daerah industri.
1: Ya.
0: Dalam waktu dekat, insya Allah 3 cabang kita akan opening kan.
1: Itu untuk di Bintan ya?
0: Bintan 2.
1: Bintan Utara ya kalau Uban?
0: Bintan Utara Tanjung Uban.
1: Oh ya.
0: Bintan Timur daerah
1: Kijang,
0: Korindo.
1: Ya, Korindo Kijang ya.
0: Okay. Dan Ranai Natuna.
1: Ranai Natuna.
0: Ya,
1: ya, mudah-mudahan on progress-nya menjadi progres yang lebih signifikan ya, Mbak Nasrul ya.
0: Amin.
1: Iya, baik. Nah, tentu sudah banyak nih outlet atau juga cabang dari Abu Dhabi ini, Mbak Nasrul. Dan oke, kalau kita lihatnya, ini secara umum ya, Mbak Nasrul ya, sepengetahuan Bang Nasrul melihat dari kisaran harga lah, kisaran harga dari yang terendah sampai tertinggi nih, khususnya untuk nilai ekonomis lah bagi pelanggan kopi di Tanjung Pinang ini, dari terendah sampai tertinggi itu berapa?
0: Dari angka terendah kalau untuk flavor kopi dari 8.000 sampai 17.000.
1: Iya, dari terendah 8.000 ya.
0: 8.000 rupiah sampai 17.000 rupiah.
1: Iya, terendah dari 8 hingga 17.000 rupiah ya. Dan dari kisaran tersebut apakah memang termasuk nih hal atau harga yang memang dapat terjangkau nih bagi penikmat kopi?
0: Ya, kebanyakan yang di harga 8.000 sampai 12.000. Itu market yang paling gemuk ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang 17.000 itu ada satu flavor yang ada arennya. Ada apa, saya buat kemarin flavor yang baru.
1: Iya.
0: Nah, itu cost-nya lebih tinggi, HPP-nya lebih tinggi, makanya kita jualnya juga lebih tinggi.
1: Iya, itu dari kisaran ya, kisaran yang memang dapat terjangkau bagi pelanggan dan penikmat kopi ya, Bang Nasrul. Oke, kalau kita melihat kondisi di luar sana nih, kita tahu dan tentunya pemirsa maupun pendengar ya, teman-teman semua yang sedang menyaksikan perbincangan kami di hari ini, tentu bukan orang baru menjadi penikmat kopi. Mungkin sudah beberapa pendengar maupun pemirsa yang sudah mencoba nih dari beberapa tempat kopi yang dikunjungi sebagai tempat nongkrong, bisa juga tempat untuk bekerja ya. Biasanya ada pekerja yang membawa laptop gitu ya, duduk sambil ngopi gitu ya. Ini tahu nih kondisi kisaran harga terendah sampai dengan tertinggi. Mungkin ada yang berstatement nih, kalau dari informasi yang kami ketahui nih, Bang Nasrul ya, ada yang memang kisarannya itu melebihi harga tertinggi yang disampaikan Bang Nasrul tadi.
0: Yeah.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Apakah memang sepengetahuan Bang Nasrul ada kedai kopi yang memang mematok harga atau membuat harga itu lebih tinggi dari kisaran harga yang biasa ya, disampaikan tadi oleh Bang Nasrul tadi ya. Karena begini Bang Nasrul, saya selaku penikmat kopi juga nih, termasuk juga teman-teman maupun pemirsa RRI Tanjung Pinang, ada salah satu nih ya, kita membicarakan secara umum ya, kedai kopi yang memang ini kita pernah merasakan nih, racikan kopinya itu memang biasa-biasa saja, tapi harganya tuh di luar dari harga tertinggi, melebihi kisaran harga tertinggi ya. Yeah. Iya, harga kopi di Kota Tanjung Pinang. Nah, kalau melihat usaha tadi Bang Nasrul, tentu kita ingin bahwa pelanggan tuh tetap stay di kedai kopi kita. Yeah. Tapi ada juga produsen yang tidak mempermasalahkan soal pelanggan sehingga memasok atau

0: harga tertinggi di luar kisaran tadi. Nah, sebagai produsen, owner dari kedai kopi Abu Dhafi ini, Bang Nasrul, bagaimana nih mencermati, melihat nih? Ya. Karena kita tahu bahwa ini bukan hal yang menjadi hal yang sederhana, terutama bagi penikmat kopi. Karena setiap penikmat kopi punya seleranya masing-masing nih. Begitu Bang Nasrul. Ya. Sehingga ketika dia berkunjung ke salah satu kedai kopi, ya rasanya biasa-biasa aja, tapi kisaran harganya tuh tinggi banget, melebihi dari harga yang apa Bang Nasrul sampaikan tadi. Ya. Lalu sebenarnya apa nih trik dan juga pembelajaran edukasi nih, terutama bagi khususnya ini kita kepada produsen kopi deh dulu. Ya. Itu seperti apa Bang Nasrul?
1: Ya.
0: Yang apa Bang Nasrul sampaikan tadi. Ya. Lalu sebenarnya apa nih trik dan juga pembelajaran edukasi nih, terutama bagi khususnya ini kita kepada produsen kopi deh dulu. Ya. Itu seperti apa Bang Nasrul?
1: Ya. Jadi kalau tentang bicara tentang harga kan kita harus apple to apple dulu
0: pengertiannya.
1: Kalau di Tanjung Pinang sendiri teman-teman pengusaha kopi ini memang kita sudah kompak memang untuk ring harga. Nah, ada harga yang mahal ya puluhan ribu ya di atas 20.
0: Iya, itu sebenarnya kalau harga mahal dan problem seperti yang Abang sampaikan sebelumnya itu soal kualitas, racikan. Tadi ada istilahnya hack ya. Iya, Bang Nasrul kan pilihnya yang medium tuh.
1: Medium.
0: Yang memang harganya juga terjangkau, roastingnya juga sederhana. Nah, ada juga yang tadi dia bukan high, bukan medium, bukan low nih. Tapi rasanya tuh biasa-biasa aja. Tapi harganya tuh melebihi dari kisaran harga tertinggi gitu.
1: Rasanya biasa, tapi harga lebih tinggi.
0: Kayak kita bikin kopi susu di rumah gitu. Itu gimana tuh? Agar produsen tuh sebenarnya lebih berpikir bahwa kenikmatan dan rasa kopi itu nomor satu gitu. Itu bagaimana nih tanggapan dari Bang Nasrul?
1: Kadang gini Bang Ardian, artinya kita harus memilah juga apakah yang disajikan harga mahal itu jenis kopi yang kita minum. Yang tadi bicara 8.000 sampai 17.000 range tertingginya itu untuk jenis robusta itu.
0: Iya, yang menengah kan,
1: atau
0: yang medium.
1: Yang harga mahal, harga tinggi tersebut dan tidak cocok. Contoh gini nih, saya pengopi robusta masuk ke salah satu kedai kopi.
0: Iya, contoh sebagai desain yang sebagai lebih, pengamat lah ya, sebagai survei.
1: Okay. Desain yang lebih agak semi kafe gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih rasa kopi Arabica begitu saya minum rasanya kok lain. Kok nggak pahit, kok lebih ke asam gitu.
0: Kok rasanya kayak bikin kopi di rumah.
1: Iya. Gitu. Kok agak asam. Nah, itulah tadi dari awal kita bicara tentang karakter kopi. Akhirnya begitu bayar harga lebih tinggi. Sebenarnya itu sesuai aja.
0: Iya.
1: Karena jenis kopinya mungkin Arabica atau Arabica blend robusta 70-30% lebih banyak Arabica. Nah, saya pasti enggak terima karena rasanya enggak dapat.
0: Iya.
1: Karena memang bukan itu.
0: Mungkin passion Abang kita. Selaku owner, selaku penikmat kopi bisa nih. Pernah nggak komplain gitu sama produsennya, sama pembuat kopinya gitu? Karena mungkin Bang Nasrul pernah nih berkunjung ke salah satu kedai kopi di Tanjung Pinang. Ada pengalaman nggak seperti itu? Meskipun mungkin nggak ngomong langsung, tapi berkata nih dalam hati, ini kopinya biasa-biasa aja gitu. Seperti apa tuh
1: Bang Nasrul? Ini belum pernah sih. Ada saya masuk kedai kopi, rasanya yang berbeda, saya tahu itu Arabica. Arabica dan wajar harga.
0: Tapi statement yang mereka promosikan itu kopi Arabica. Tapi ternyata ketika dirasa seperti kopi Arabica gitu. Kopi apa? Kemasan saset mungkin.
1: Kalau itu mungkin gak lama kali ya. Karena tidak sesuai ekspektasi pelanggan kan.
0: Iya, karena saya pribadi pernah ngopi nih. Di salah satu kota Tanjung Pinang, ya ini cerita pribadi nih, saya sebagai host ya, pengalaman saya pernah duduk ngopi, ya karena mungkin dipikir deket ya, deket dari tempat kerja gitu ya. Ternyata setelah selesai kita ngopi,

0: dengan secangkir kopi gitu ya. Saya pikir dengan rasa yang biasa-biasa aja, mungkin rasanya pada umumnya lah seperti Bang Nasrul sampaikan dari kisaran harga terendah tadi ya. Saya pikir mungkin enggak sampai segitunya lah, enggak sampai ke kisaran tertinggi tadi harganya ya. Tapi ternyata melebihi harganya gitu. Sejak sedari itu saya tidak berkunjung lagi ke kedai tersebut gitu ya. Ini pengalaman pribadi, mungkin jadi pembelajaran bagi para owner atau produsen kopi nih. Bagaimana sebenarnya agar pengunjung, pelanggan itu tetap stay di tempat Anda. Ya, kalau dari Bang Nasrul sendiri kan tadi sudah disampaikan ya, trik-triknya bagaimana pelanggan tuh tetap progresnya tuh dari waktu ke waktu bertambah, semakin bertambah karena kenikmatan kopi yang stabil tetap terjaga kualitasnya gitu ya. Nah, kalau kita membicarakan secara umum nih, wira usaha yang tentunya menjadi program strategis nih dari Beranda Asta Cita Presiden ya. Kalau saya ingat saya itu poin ketiga ya, tapi nanti dicek ya. Tentang wira usaha, bagaimana UMKM itu dapat kemandirian UMKM. Nah, kalau selaku owner dari kopi biji kedai kopi Abu Dhafi ini, Bang Nasrul, bagaimana nih menjaga konsistensi wira usaha ini secara umum ya, kita lihat secara umum agar wira usaha tersebut dapat berdiri secara mandiri, berdiri secara masif ya. Salah satu diantaranya tadi kan masalah kopi. Kalau kita lihat secara umum nih, secara nasional, apakah memang Bang Nasrul punya hal yang mungkin bisa disampaikan nggak kepada pendengar maupun pemirsa kita, khususnya kepada produsen kopi ini, agar dapat menjaga kualitas kopi gitu?
1: Yang mungkin yang bisa saya kasih masukan itu fokus ya, fokus artian dalam membangun bisnis itu harus fokus. Artinya kenapa saya enggak buka yang kafe atau apa? Karena kalau saya buka kopi tiam, buka campur kafe, campur ini dan jual berbagai menu yang terlalu banyak itu enggak fokus. Jadi kita lebih menegaskan kedai kopi, ya udah jual robusta, paling flavornya yang kita kembangkan. Nah, ya bicara UMKM Bang Erdian, UMKM ini sebagai PAD terbesar 66%
0: di Kepri.
1: PDB.
0: PDB terbesar di Kepri khususnya.
1: Di Indonesia.
0: Indonesia secara nasional berarti ya.
1: Okay. Bahkan saat COVID kemarin pun UMKM itu yang berperan 66% kontribusinya. Kenapa UMKM besar peluangnya? Kita harus melihat lagi market yang jeli dalam melihat market. Jadilah berbisnis yang rasional, jangan emosional. Nah, kadang kan kita melihat orang enaknya buka ini ya, gini-gini. Nah, kita langsung buka tanpa mempelajarin dari hulu ke hilir. Akhirnya itu kan jenis karakter bisnis yang emosional. Ada juga bisnis yang mencari validasi ya. Nah, jadi dalam membuka bisnis itu dan mempertahankannya, yang pertama itu saya rasa marketnya dulu yang dibedah.
0: Market dulu yang dibedah.
1: Market, kemudian baru HPP-nya, barulah berkembang di bagian promosi segala macam itu. Yang pertama itu saran saya, mau buka apapun, semua punya peluang. Semua punya market, tapi cari market yang paling besar apa? Market yang paling besar apa? Contoh di bisnis saya nih, kedai kopi-kopi ya. Dan sekarang bubuk kopinya sudah mulai masuk ke daerah lain. Nah, kenapa kalau dengar kafe itu kan supaya bergengsi ya, kafe gitu. Kenapa saya tidak mau buka kafe? Karena market yang gemuruh itu menengah ke bawah emang. Di kelas UMKM, UMKM, dan saya bisnis untuk keberlanjutan panjang, bukan mencari validasi
0: jangka pendek ya, bukan untuk jangka pendek.
1: Ya, validasi.

0: Cafe market ada. Ada market cafe.
1: Iya.
0: Namun kita lihat lagi dari daya beli, dari kita klasifikasi lah pengelompokan, nggak usah jauh-jauh, dipinang aja
1: iya.
0: Yang menengah ke atas, yang kalangan atas, menengah ke bawah, ya kan? Bacanya ke sana dulu.
1: Mm-hmm.
0: Jangan kita paksain marketnya nggak ada.
1: Iya.
0: Nah, contoh gini. Di sini ada Mini Cooper. Mobil mewah ya.
1: Iya.
0: Saya jemput merek enggak apa. Tapi ada enggak showroom Mini Cooper? Showroom mobil mewah tersebut? Enggak ada.
1: Enggak ada memang.
0: Tapi ke mobil yang menengah ke bawah ada banyak.
1: Iya.
0: Artinya kan satu kata marketnya apa yang besar. Itu yang menjadi prioritas kita.
1: Ya, disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan juga kondisi ekonomi kita saat ini.
0: Benar.
1: Nah, tadi Bang Nasrul juga menyinggung tentang dahulukan rasional daripada emosional. Nah, di Tanjung Pinang nih khususnya ya, barangkali sekepri umumnya itu banyak nih para pedagang kopi musiman istilahnya nih.
0: Nah,
1: apakah itu salah satu mereka yang memang ada berdagang atau berwirausaha di momen-momen tertentu nih Bang Nasrul? Seperti khususnya misalnya di bulan suci Ramadan, ya khusus ya. Ada juga di hari-hari tertentu, tapi setelah hari itu terlewat hilang. Apakah itu salah satu pedagang yang memang tidak memikirkan penghasilan jangka panjang, atau ada hal lain yang mungkin dipikirkan dari produsen tersebut dalam hal berwirausaha? Kita membahas secara umum nih, Bang Nasrul.
0: Kalau saya lihat sih di lapangan itu seperti momen-momen season ya.
1: Iya.
0: Ada bazar, ada Ramadan ya. Itu kan business season, itu sah-sah aja. Ya. Dan itu selalu tidak berkelanjutan, mereka memang pedagang season ya.
1: Pedagang itu namanya pedagang season ya.
0: Dan di samping itu mereka sudah punya pendapatan tetap biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Sudah punya income yang tetap, jadi itu menambah income. Dan biasanya kayak kita lihat ya di Tanjung Pinang ini marak bazar ya, itu kadang yang punya itu dia bisa buka 3-4 outlet di bazar-bazar lainnya. Tapi kalau keyakinan saya, mereka sudah punya income yang tetap sehingga fokusnya kalau musiman, kalau kita nggak punya income tetap, kita bergantung dengan season.
1: Ya.
0: Kalau nggak ada season, berarti kita nggak ada pendapatan kan?
1: Mm-hmm.
0: Ini menurut saya nih Bang Ardian ya.
1: Iya. Itu dari pandangan Bang Nasrul. Oke.
0: Pasti dia punya income lain selain itu. Jadi sah saja dia main di season atau bazar dadakan atau momen Ramadan, ya mencari tambahan ya.
1: Oke. Bang Nasrul, sekarang kan trennya itu jual kopi OTW ya, apa namanya tuh, on the way lah istilahnya ya, mungkin pendengar dan pemirsa tahu nih, berdagang kopi on the way ya, mungkin ada istilah lain lah. Nah, apakah
0: Starling ya, Starling?
1: Iya, seperti itu. Kira-kira
0: keliling
1: gitu. Star keliling ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Nah, kalau menurut Bang Nasrul, apakah geliat kopi Starling ini atau kopi OTW ini mampu nih untuk mengangkat value atau nilai ekonomi dari para pedagang kopi?
0: Ya itu kan pengertian.
1: Atau mungkin Bang Nasrul juga kepikiran nih, pengen juga lah bikin gitu. Atau kayaknya Abu Dhabi punya konsistensi tersendiri nih. Silakan Bang Nasrul.
0: Nah, kalau untuk Abu Dhabi sendiri tidak berpikir mengikuti atau melakukan bisnis itu, karena dengan kita membuka cabang itu kan keliling ya.
1: Iya.
0: Membuka cabang di semua titik Tanjung Pinang, berarti kan sudah mendekatkan diri atau menjemput bola ke pelanggan. Jadi nggak perlu pakai gerobak, yaitu ya kopi-kopi yang gerobakan gitu. Dan juga peluangnya ada, besar, lumayan yang itu, cuman konsistensinya saya tak bisa buka di sini sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Konsistensi dari usaha kopi itu.
1: Iya, ini bagus, ini cara pandangnya Bang Nasrul ya untuk melihat

0: pengalaman saya pribadi.
1: Indikator-indikatornya ya.
0: Ya, tidak tertarik untuk melakukan itu. Nah, kenapa? Kalau di kota besar yang super sibuk, ini menurut saya lagi nih.
1: Ya, silakan.
0: Super sibuk itu sangat bisnis yang sangat menjanjikan dan menggiurkan.
1: Itu di kota besar.
0: Kota besar.
1: Apakah Tanjung Pinang ini termasuk
0: orang-orangnya tidak sempat untuk turun ke lantai satu
1: atau
0: kemana gitu? Itulah jadi bola.
1: Tapi kalau di Tanjung Pinang, menurut ya ini menurut pandangan dari Bang Nasrul itu cocok kan nih seperti
0: slow,
1: itu.
0: Slow living ya.
1: Iya.
0: Santai ya.
1: Santai.
0: Santai. Mungkin lebih menikmati duduk di kedai kopi.
1: Ngobrol. Kerja ya, ada sambil kerja, buka laptop dan sebagainya.
0: Karena kalau filosofi saya bukan tentang kopi ini, tentang orang di sekitaran lah. Jadi karena kearifan lokal Pinang ini ya, ngopi dari kedai kopi itu semua bisnis atau obrolan berkembang. Dan kemudian saya dulu salah satu marketing salah satu perusahaan otomotif terbesar.
1: Ya.
0: Itu 40% penjualan saya itu closingnya di kedai kopi. Artinya kedai kopi itu bukan hanya berbicara tentang ngopi, tentang rasa, tapi di situ terbentuk komunitas sosial, transaksi bisnis sampai perang dunia pun dibahas di situ. Ya.
1: Jadi cukup perang, cukup Piala Dunia aja nih, kalau perang dunia bahaya deh. Oke, okay, sebelum kita ke closing statement nih, Bang Nasrul, pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang nih ingin tahu juga nih edukasi dari Bang Nasrul kepada produsen ya, atau yang pengen jadi pedagang kopi yang di tahun ini sepertinya sudah kepikiran nih. Cuman belum tahu nih edukasinya, trik-triknya. Mungkin Bang Nasrul bisa menyampaikan kepada pendengar maupun pemirsa RRI Tanjung Pinang nih, edukasi trik sebagai pedagang kopi seperti apa?
0: Ya, mungkin lebih global usahanya. Saya berbagi sedikit lah ya. Sebelum melakukan usaha itu, kembali lagi tadi, rasional dan emosional. Pelajari tentang marketnya, itu yang paling inti dari segala macam jenis usaha yang mau dibuka.
1: Yang pertama pelajari market ya.
0: Marketnya.
1: Oke. Okay.
0: Pelajari marketnya, fokus dengan usaha yang ada, kemudian menjaga keberlangsungan usaha itu. Karena menciptakan itu lebih gampang dari mempertahankan.
1: Yeah.
0: Nah, pelajarin terus mengupdate untuk pengetahuan lainnya ya. Karena saya sendiri keluar dari perusahaan yakin, karena tidak bisa berdiri di dua sisi untuk usaha. Yeah. Kalau mau kerja ya kerja. Tidak ada istilah dalam saya kerja sambilan usaha, enggak. Kalau mau kerja fokus kerja, kalau mau usaha fokus usaha. Makanya saya resign dari pekerjaan membangun usaha. Totalitas, yeah. Tidak ada setengah hati. Harus sepenuh hati menjalankan usaha itu. Tidak ada, bagi saya tidak ada namanya sambilan, enggak.
1: Ya.
0: Fokus totalitas.
1: Fokus totalitas.
0: Dan
1: usaha, ya usaha ya. Oke, okay. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, di perbincangan kita kali ini kita ingin mendengarkan bersama nih dengan topik pembahasan kita adalah proses konsistensi bubuk kopi Abu Dhabi. Nah, sebagai closing statement kita ingin tahu nih nilai dari apa namanya itu konsistensinya Bang Nasrul selaku brand owner ya kedai kopi Abu Dhabi ini. Kita ingin mendengarkan nih bagaimana filosofinya dan statement sebagai closing statementnya di perbincangan kita kali ini. Bang Nasrul, sebagai closing statement silakan nih disampaikan dengan topik kita hari ini.
0: Ya, terima kasih pemirsa yang terus mengikutin, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, sebagai closing statement hari ini, yang pertama untuk anak-anak muda dan pengusaha pebisnis, terus berkarya dan mengupgrade diri ya, fokus selalu untuk usahanya dengan totalitas. Kemudian tentang

0: Abu Dhabi sendiri tentunya bicara tentang kopi, ya. Ada sedikit statement, kopi itu bukan hanya bicara tentang rasa, tapi di situ ada nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan, dan kebahagiaan. Dan di situ dari secangkir kopi itu kita bisa mendapatkan relasi dan bisa bersosial ke segala profil masyarakat sekitarnya. Terima kasih.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai tentang proses konsistensi bubuk kopi Abu Dhabi. Dan semoga kita mendapatkan edukasi bagaimana mempertahankan usaha, bagaimana untuk menjaga konsistensi dari racikan rasa dari kopi tersebut, dan bagaimana juga membuat para pelanggan atau penikmat kopi tetap stay di kedai-kedai kopi kita, tetap stay menjadi tujuan di mana mereka berbicara tentang komunitas, berbicara tentang hal-hal umum, juga mempererat silaturahmi dan kekeluargaan. Saya Ardian Huta Barat dan juga Bang Nasrul Caniago SE sebagai brand owner dari kedai kopi Abu Dhabi mohon pamit dari perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gerak Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Khusus di Kecamatan Bungan Timur ada beberapa titik terjadi kebakaran hutan dan lahan, antara lain di wilayah Ranai Kota
2: telah terwujud atas

Lintas Berita Kurir Nusantara 15 edisi hari ini Senin 4 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita korowil kita di sore hari ini kita hadirkan yaitu dari RRI Ranai. Kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kecamatan Bungguran Timur selama 3 bulan terakhir terbanyak terjadi di wilayah Ranai Kota. Selengkapnya dilaporkan

0: mungkin ada istilah lain lah. Nah, apakah
1: tarling ya, tarling?
0: Iya, seperti itu.
1: Inspirasi.
2: Pulang juga sesuai dengan jumlah. Kemudian

0: Baik, pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan yaitu Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Batam.
1: Batam sore ini. Sore ini. Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar, untuk berita Korwil di sore hari kita awali dari RRI Rana. Kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur selama 3 bulan terakhir terbanyak terjadi di wilayah Rana. Selengkapnya dilaporkan yaitu reporter kami bersama Aprizal.
2: Selama 3 bulan terakhir dari Januari hingga Maret 2026

0: titik lokasi kebakaran hutan terbanyak di wilayah Kecamatan Bunguran Timur terjadi di Ranai Kota. Hal itu dikatakan Camat Bunguran Timur Superman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Superman mengatakan, adapun sejumlah titik lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya, antara lain di Ranai Kota, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa khusus di Kecamatan Bunguran Timur ada beberapa titik terjadi kebakaran hutan dan lahan, antara lain di wilayah Ranai Kota, di Sungai Ulu, dan di Desa Sepempang. Adapun yang paling banyak kejadian tersebut berada di Ranai Kota.
0: Dari Januari hingga Maret 2026, jumlah kasus kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur terdata sebanyak 32 kasus kebakaran hutan dan lahan.
1: Dari data yang dihimpun oleh kami, Kecamatan Bunguran Timur beserta dinas terkait, bahwa untuk dari bulan Januari sampai bulan Maret saja, ya, itu sudah terjadi 32 kasus kebakaran hutan dan lahan. Itu khusus wilayah Kecamatan Bunguran Timur.
2: Ya, kalau untuk dari Januari berapa banyak? Itu bencana
1: untuk di bulan Januari 10, kemudian di bulan Februari ada 8, dan di bulan Maret kita ada 14 kejadian. Untuk bulan April kita sedang lakukan pendataan.
0: Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya karhutlah, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi membakar hutan dan lahan dengan sengaja, serta melakukan aksi-aksi pembakaran yang dapat memicu dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, dari RRI Bukit Tinggi dilaporkan pemerintah Kabupaten Agam merehabilitasi di sekitar 27 hektar lahan sawah di Nagari Salareh Al-Ja'ala, yaitu guna mempercepat pemulihan ekonomi potensi yaitu pasca bencana alam. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
4: Kabupaten Agam merealisasikan program rehabilitasi lahan pertanian di Nagari Salareh Ayah sebagai langkah pemulihan pasca bencana yang melanda wilayah itu. Program pengolahan lahan ini merupakan hasil usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah guna membantu para petani yang terdampak. Saat ini pengerjaan di lapangan melibatkan 3 kelompok tani yang bekerja sama dengan pengurus unit pengelola keuangan dan kegiatan atau UPKK Nagari setempat. Seluruh proses pengolahan lahan seluas kurang lebih 27 hektar itu juga berada di bawah pengawasan serta pendampingan langsung dari penyuluh pertanian lapangan atau PPR. Wali Nagari Salareh Ayah Rijal Islami menyebutkan bahwa gerak cepat dari Kementerian Pertanian dalam merespon usulan pemerintah Kabupaten Agam sangat membantu percepatan pemulihan sawah warga. Melalui optimalisasi lahan ini, diharapkan masyarakat tani dapat segera memulai kembali aktivitas bercocok tanam padi maupun jagung untuk menggerakkan kembali roda ekonomi mereka.
5: Alhamdulillah, kami di Nagari Salareh Ayah telah terwujud atas bantuan dari usulan Bapak Bupati Agam Benny Wallis, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang gerak cepat untuk pengolahan sawah yang ada di Nagari Salareh Ayah. Kami mewakili masyarakat Nagari Salareh Ayah yang korban bencana dan juga yang terdampak sawah atau kebun yang ada di Nagari Salareh Ayah, didampingi oleh kelompok tani dan juga ibu PPL. Mudah-mudahan masyarakat yang terdampak tersebut bisa ke sawah lagi dan juga bisa bercocok tanam, baik itu padi atau jagung.
4: Rehabilitasi lahan pertanian merupakan percepatan pemerintah Kabupaten Agam untuk pemulihan kembali lahan pertanian masyarakat, terutama sawah, sehingga dapat kembali ditanami untuk menjaga perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat. Untuk seluruh Kabupaten Agam, ditargetkan lahan yang rusak akibat bencana seluas 311 hektar sudah dapat kembali diolah dan ditanami oleh masyarakat pada bulan Mei ini. Irsyad melaporkan.
3: Dari RRI Bukit Tinggi kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dukungan pemerintah dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya dilaporkan Reni Irda Palantra.
6: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi mengatakan peningkatan minat petani menanam padi gogo menunjukkan adanya peluang pengembangan pangan lokal berbasis lahan kering di wilayah Kepulauan Riau. Menurutnya dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program ini, terutama melalui penyedia benih unggul dan sarana produksi pertanian lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi padi gogo di daerah. Rika Azmi juga menjelaskan pengembangan padi gogo menjadi penting karena kebutuhan beras di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong tinggi, sementara produksi lokal belum mampu mencukupi permintaan masyarakat. Dikatakannya saat ini kebutuhan beras di Kepri mencapai ratusan ribu ton per tahun, namun produksi daerah masih jauh dari angka

0: kebutuhan, bahkan belum menembus 1000 ton per tahun. Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
1: Ketahanan pangan padi Gogo ini, karena saya lihat dari tahun ke tahun itu ya, ada 1-2 tahun ini ada peningkatan gitu. Artinya petani sudah mulai berminat untuk menanam padi Gogo, tinggal nanti pemerintah, Kementan bersama dinas kabupaten kota, dinas provinsi dapat menyiapkan benih dan sarana-prasarana lainnya untuk membantu para petani.
0: Rika Azmi lebih lanjut menjelaskan, karena itu pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai daerah penghasil pangan untuk menjaga stabilitas pasokan beras bagi masyarakat Kepulauan Riau. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korungil Nusantara 15.
3: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Wali Kota Pekanbaru janji tingkatkan fasilitas dan kesejahteraan pendidik. Selengkapnya dilaporkan Alwis Suratmaja.
4: Upacara peringatan Hari Pendidikan berlangsung hikmat di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru. Acara tersebut dihadiri oleh jumlah pejabat daerah, tenaga pendidik, serta perwakilan siswa dari berbagai jenjang pendidikan lingkungan Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sekaligus pembina upacara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari peserta didik hingga para pendidik yang telah berdedikasi mencerdaskan generasi bangsa. Ia juga berharap agar pemerintah daerah mampu meningkatkan dukungan bagi dunia pendidikan di Kota Pekanbaru.
5: Ya, hari ini tentu kita mengucapkan bersama Pak Wakil Wali Kota mengucapkan selamat Hari Pendidikan kepada seluruh insan pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru, baik itu dari anak-anak sekolah maupun juga para gurunya. Kita doakan semoga pemerintah Kota Pekanbaru lebih bisa memberikan fasilitas dan penunjang untuk pendidikan di Kota Pekanbaru ini lebih baik dan tentu bisa meningkatkan mutu pendidikan tersebut dan juga bisa mensejahterakan dari seluruh guru yang ada di Kota Pekanbaru ini. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu tentang program zero anak putus sekolah, baik itu kita memberikan kenaikan gaji guru maupun insentif guru, kita juga sudah memberikan melakukannya, dan kemarin waktu lebaran juga kita sudah memberikan. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi penyemangat untuk seluruh anak-anak sekolah dan juga untuk guru agar meningkatkan kualitas pendidikan yang ada.
4: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Syafrian Tommy menekankan pentingnya peran pendidikan dalam melanjutkan pembangunan daerah khususnya di Kota Pekanbaru.
6: Kalau kita lihat Pekanbaru saat ini dan Indonesia saat ini negara yang berkembang dan terus berkembang maju. Pekanbaru khususnya hari ini kita melihat pembangunan yang sangat masif ya, yang berkontribusi kepada lingkungan. Ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini harus dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Ya adalah masa depan Pekanbaru yang berada di dalam sekolah saat ini yang ke depan akan melanjutkan pembangunan.
4: Pemkot Pekanbaru diharapkan senantiasa menjadi mitra terpercaya yang terus hadir dengan dukungan nyata demi tercapainya cita-cita besar menciptakan pendidikan unggul bagi seluruh insan pendidikan di Kota Pekanbaru. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
3: Pendengar, berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Pekanbaru, di mana pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan pelayanan dasar pendidikan di tengah turunnya anggaran pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan PMI Asti Yopani.
7: Meski saat ini keuangan di pemerintah Provinsi Riau mengalami penurunan, tetapi pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi seusai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 Provinsi Riau Senin pagi di halaman kantor Gubernur Riau. Sekda menuturkan sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, maka semua pihak harus ikut berperan dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Sekda menyebutkan pemerintah juga terus berupaya melakukan perbaikan terhadap fasilitas dan sarana pendidikan seperti adanya bantuan dari APBN di tahun ini untuk revitalisasi sekolah di Riau.
8: Mudah-mudahan dengan Hari Pendidikan Nasional 2026 ini, pendidikan kita khususnya di Riau yang terus kami ikhtiarkan begitu ya, Pak Kadis, kemudian rekan-rekan semua.

0: Para guru coba memanfaatkan di tengah kondisi fiskal kita yang minim, tetap melakukan pelayanan dasar pendidikan, tetap berupaya untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Alhamdulillah kemarin kita lumayan dari APBN yang ada revitalisasi, ada 6 sekolah untuk setingkat SMA SMK kita yang mendapatkan bantuan di tahun 2026.
1: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menuturkan, untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat, dunia usaha dan lainnya, karena pendidikan adalah hak dasar anak-anak.
2: Sesuai dengan tema memuaskan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi artinya pendidikan ini kan tak bisa oleh pemerintah saja, tapi harus partisipasi semua, termasuk juga seluruh perusahaan, seluruh mitra, semua instansi yang ada harus kita bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana sekolah ini kita bisa bermutu dan betul-betul bisa dinikmati oleh anak-anak.
1: Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini ada sedikit berbeda, di mana sekolah baik SMA maupun SMK, SLB dan perguruan tinggi menampilkan atau memamerkan hasil karya siswa, seperti SLB Negeri Sri Mujinab Pekanbaru yang memajang batik khas Riau yang merupakan hasil karya siswa-siswinya yang sudah dipasarkan serta banyak diminati oleh masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Dari Pekanbaru, pendengar, kita beralih ke area Tanjung Pinang. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, pemerintah kota Tanjung Pinang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memperingati Hari Pendidikan Nasional Hertiknas tahun 2026 di lapangan Dewa Ruci, Sabtu 2 Mei tahun 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perhatian terhadap tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas. Kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dinilai sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar.
5: Upaya dan usaha pemerintah dalam rangka untuk mendorong bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan tentunya guru yang betul-betul dapat menyesuaikan dalam kondisi perkembangan zaman saat ini.
4: Lis menjelaskan kondisi pendidikan di Kota Tanjung Pinang saat ini tergolong cukup baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah serta capaian wajib belajar yang harus menunjukkan tren positif. Dengan hadirnya program sekolah rakyat menjadi salah satu solusi untuk membantu anak-anak putus sekolah maupun keluarga yang menganggap pendidikan sebagai beban biaya. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari tingkat SD hingga SMA dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi berita dari RRI Ranai. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan Bungaran Utara menggelar kegiatan Jalan Sehat di Desa Klarik sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan sinergi pendidikan di wilayah perbatasan Natuna. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
7: Guru Republik Indonesia atau biasa disebut dengan PGRI, Kecamatan Bunguran Utara, menggelar kegiatan Jalan Sehat di Desa Kelari sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan sinergi pendidikan di wilayah perbatasan Natuna. Kegiatan ini melibatkan peserta didik, guru, donatur, serta unsur pemerintah seperti kepala desa dan camat. Sebanyak 852 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Jalan Sehat dimulai dari lapangan TPS Desa Klari dan berakhir di gedung seni TPS Desa Klari. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dalam memajukan pendidikan di wilayah kepulauan terluar. Selain menjadi ajang silaturahmi, panitia menyediakan sekitar 200 paket door prize bagi peserta. Ketua Panitia Jalan Sehat

0: Wan Ahmad Hidayat mengatakan kegiatan ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyebut partisipasi sponsor berasal dari Iwaran Guru, PGRI, pemerintah kecamatan, hingga pihak swasta dan perwakilan desa.
1: Sponsornya pertama dari uang iuran tadi, terkumpulnya dari sertifikasi guru sekecamatan Ngurantara, dan P3K Paruh Watu sekecamatan Ngurantara bergabung dengan UKSPR. Dan itu ditambah lagi sponsornya dari Pak Camat, dispenser, dari Yayasan Peduli, 4 unit, 3 unit kipas angin dan 1 setrika dari Kelari, Desa Kelari Utara, 2 kipas angin dari Desa Ermali, 1 dispenser dari Patamina, 1 gelas cangkir dari Desa Gunung Durian, kipas angin dari belakang gunung, 1 termos nasi sama termo es sama kuali gitu.
0: Camat Makmuran Utara Mikrayatul Hayat menyampaikan apresiasi terhadap peran guru dalam membangun pendidikan di wilayah tersebut. Ia menilai guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan generasi di tengah berbagai keterbatasan.
2: Di Hari Pendidikan Nasional ini, kita perlu memberikan perhatian khusus kepada para guru di wilayah terluar seperti Muran Utara, Natuna. Mereka adalah garda terdepan yang tetap mengabdi di tengah keterbatasan akses, sarana, dan tantangan geografis. Dedikasi mereka bukan hanya mengajar, tapi juga memastikan anak-anak di perbatasan tetap memiliki harapan dan masa depan. Sudah saatnya dukungan yang lebih nyata diberikan, baik dari segi fasilitas, kesejahteraan, maupun pemerataan pendidikan. Karena pendidikan yang adil harus dirasakan hingga ke ujung negeri.
0: Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antar instansi dan masyarakat semakin erat. Jalan sehat juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, informasi dari RRI Bengkalis, sapi bantuan Presiden Republik Indonesia rencana akan disembelih di Masjid Istiqomah Bengkalis, di mana penyembelihan akan dilaksanakan oleh juru sembelih halal Juleha pada hari pertama Idul Adha. Dan selengkapnya disampaikan Iqbal.
4: Proses pengajuan hewan kurban Presiden untuk Kabupaten Bengkalis telah rampung, namun hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kepastian harga dari Sekretariat Kepresidenan terkait pembelian sapi tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, mengatakan bahwa sapi yang diusulkan telah dinyatakan final dari sisi teknis. Ia menjelaskan sapi yang diusulkan memiliki bobot mendekati 1 ton. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan pita ukuran berat, sapi berada pada rentang 961 hingga 1037 kg. Sementara itu, untuk lokasi penyembelihan hewan kurban Presiden, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Masjid Raya Istiqomah Bengkalis sebagai tempat pelaksanaan. Untuk penyembelihan sudah dikeluarkan keputusannya dan rencana akan dilakukan di Masjid Istiqomah Bengkalis. Terkait dengan petugas penyembelihan, pihak dinas juga akan segera berkoordinasi dengan juru sembelih halal atau juleha yang sudah bersertifikat.
5: Sampai ke masjid paling lambat 1 hari sebelum hari H. Jadi ini yang diserahkan Pemda, nyerahkan ke pada hari H itu akan ada sedikit acara seremoni, nanti Presiden melalui Pemda menyerahkan ke pengurus Masjid Istiqomah.
4: Sebelumnya DTPHP Kabupaten Bengkalis telah mengusulkan 1 ekor sapi jenis Simmental sebagai hewan kurban Presiden Prabowo di wilayah tersebut. Sapi ini berasal dari peternak lokal di Kecamatan Mandau, tepatnya di Duri. Adapun pemilik sapi tersebut adalah peternak bernama Adi Tiawarman. Sapi Simmental ini yang diusulkan diperkirakan berusia sekitar 5 tahun dengan bobot hampir mencapai 1 ton. Pihak DTPHP Bengkalis juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap hewan tersebut. Selain itu, sapi telah diberikan vitamin, obat cacing, serta menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh guna memastikan kondisi hewan layak sebagai hewan kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sementara itu pendengar, kita beralih ke RRI Batam. Sebagai wilayah khusus perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam membutuhkan strategis untuk perkuat masuknya investasi. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
6: Persaingan untuk menarik investasi di kawasan Asia dan ASEAN semakin ketat, terutama dengan berkembangnya berbagai negara yang kini menawarkan insentif dan kemudahan bagi para investor. Beberapa negara besar

0: seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand telah menjadi tujuan utama bagi investor global berkat kebijakan yang ramah terhadap bisnis dan infrastruktur yang terus berkembang. Hal ini pun membuat Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi strategis di Indonesia perlu memikirkan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan daya tariknya di mata investor. Menurut pengamat ekonomi di Batam, Suyono Saputro, Batam harus segera menyiapkan strategi khusus yang lebih unggul dalam menghadapi persaingan ketat ini. Hal itu mengingat Batam memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan, berada di dekat Singapura dan Malaysia. Meskipun selama ini kawasan ini masih kalah bersaing dalam hal infrastruktur, regulasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
1: Hari ini memang persaingan sangat ketat ya. Dan sebagai daerah investasi, itu persaingan Batam itu memang negara-negara di sekitar kita seperti Johor, kemudian Penang, kemudian Vietnam, Thailand, ya, dan Filipina. Itu untuk lingkup Asia Tenggara. Belum lagi kita bicara untuk lingkup Asia misalnya. Saingan kita itu ada di Cina juga, India. Jadi ini menjadi tantangan buat kita, terutama buat pengelola kawasan ini, untuk memikirkan strategi yang lebih mantap gitu ya, membuat daya saing Batam itu semakin kuat sehingga investor-investor asing itu mau datang ke sini dibandingkan ke negara-negara pesaing tadi.
0: Suyono menilai meskipun Batam sudah menjadi kawasan industri yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menarik lebih banyak investor asing. Beberapa faktor yang menjadi perhatiannya adalah perlunya perbaikan dalam hal kemudahan perizinan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Untuk Mahfud melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita Korwil 15 RRI, yaitu bersama RRI Batam. Dan kali ini kita beralih ke RRI Bengkalis, di mana Pemkab Siak salurkan sekitar 20 traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 kepada Gapoktan dan Upja di 4 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
4: Siak menerima bantuan alat mesin pertanian sebanyak 20 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026. Bantuan senilai 8,7 miliar tersebut diserahkan langsung Bupati Siak Afni kepada Gapoktan dan UPJA di 4 kecamatan. Bantuan Alsintan ini disalurkan ke wilayah Bungaraya, Sabaau, Sungai Apit, dan Sungai Mandau yang memiliki lahan pertanian luas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mekanisasi pertanian serta meningkatkan efisiensi usaha tani guna mendukung swasembada pangan. Bupati
5: Siak Afni kepada realisasi dari janjinya Bapak Menteri Pertanian. Tentu kita berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Pertanian. Insya Allah optimisme itu akan terus mengalir sampai ke kampung-kampung, apalagi kita alhamdulillah banyak mendapatkan perhatian dan bantuan. Karena itu kita berterima kasih. Yang bantu saya ada sahabat tentu saja dari anggota DPR RI, Pak Rahul, juga ada saudara Dodo yang dari Gerindra. Mereka membantu kita dan kemudian bantuan ini bisa terrealisasi.
4: Bupati Afni menegaskan bantuan ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian daerah. Ia juga memastikan bantuan serupa akan terus diperjuangkan ke depan untuk memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Siak. Lebih lanjut, Bupati Siak terus berusaha mencari solusi konkret dan jangka panjang terkait persoalan air petani, terutama di wilayah yang sawahnya luas seperti Kecamatan Bungaraya, Sabaau, dan meminta bantuan pompanisasi karena sumur di wilayah tersebut hanya mampu sekitar 10 hektar saja. Reporter Mofiza, RRI Bengkalis.
3: Baik, saudara pendengar, sebagai informasi terakhir terkait keberangkatan ibadah haji, kami hadirkan dari RRI Padang. Nah, sebanyak 1.000 lebih jemaah haji yang terdiri dari 3 kelompok terbang kloter embarkasi Padang telah berada di Mekah yang sebelumnya menjalani proses kedatangan di Madinah. Selengkapnya dilaporkan Elan Sirpiasari.
6: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menyebutkan jemaah haji tersebut saat ini diinapkan di Al-Hidayah Tower. Sebelum memasuki kota Mekah, jemaah haji terlebih dahulu singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikat sebagai syarat melaksanakan umroh wajib. Menurut Rifki, setibanya di Bir Ali, para jemaah yang telah mengenakan pakaian ihram melaksanakan sholat sunat ihram dan menerima pengarahan terkait tata cara berihram. Jemaah laki-laki diimbau mengenakan kain ihram sesuai ketentuan, sementara jemaah perempuan juga diberikan edukasi mengenai tata cara berihram serta berbagai larangan yang harus dipatuhi setelah berniat ihram. Rifki menjelaskan, mayoritas jemaah haji Indonesia melaksanakan haji dengan skema tamattu, yakni mendahulukan

0: ibadah umroh sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji.
1: Jemaah kita yang sudah bergerak ke Mekah itu lebih kurang ada 3 kloter ya, karena sesuai dengan jadwal itu. Kloter 1 3 hari yang lalu, kemudian secara berurutan kan, jadi sudah ada 3 kloter itu jemaah kita yang sudah berada di Mekah. Tempatnya di Al-Hidayah Tower. Kalau di Mekah itu sudah langsung masuk ke rangkaian haji, karena diawali dengan umroh tamattu ya. Jadi ketika kita itu melaksanakan haji dengan memilih jalur tamattu, maka kita tuh melakukan umroh dulu, baru haji.
0: Sementara itu, untuk proses pemberangkatan berikutnya, Rifki menyampaikan kloter 10 embarkasi Haji Padang yang berasal dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat saat ini telah berada di Asrama Haji Padang dan dijadwalkan menjalani proses boarding pada hari ini pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 363 jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM pada pukul 21.05 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Madinah pukul 02 waktu setempat. Hingga saat ini, embarkasi Haji Padang tercatat telah memberangkatkan sebanyak 3.535 jemaah haji ke Madinah. Elan Zulfiasari melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwi Nusantara 15 untuk hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
1: Baik, apa kabar sore hari ini?
2: Kabarnya baik Kak.
1: Baik, baik. Suara saya terdengar dengan jelas sore hari ini?
2: Terdengar dengan jelas Kak.
1: Baik, terima kasih Mbak Aurel. Informasi cuaca untuk edisi sore ini hingga esok nanti.

0: Kami persilakan nih Mbak, Mbak Aurel.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang. Ini berasal dari PTNJ Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Selasa, tanggal 5 April 2024. Cuaca untuk besok hari diperkirakan pada pagi hari akan berpotensi hujan ringan, dan pada siang hari berpotensi hujan petir, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan berawan, di mana angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 1 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 76 sampai 99%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Intan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,2 meter. Dan perairan Anambas, perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir pesat dan angin kencang pada siang hari, dan waspada adanya potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Bintan Utara, Teluk Tembong, dan Bintan Timur sekitarnya pada tanggal 1 sampai 8 Mei 2020. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Mbak Aurel atas informasi yang sudah disampaikan untuk hari ini dan juga esok nanti, dan selamat beraktivitas kembali.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, pendengar, itu tadi ya informasi atau perkiraan cuaca ya untuk hari ini dan esok nanti yang sudah disampaikan oleh Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Semoga tadi informasi yang sudah tersampaikan sudah disimak dengan baik ya oleh pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Tanjung Pinang khususnya. Jadi bisa sudah antisipasi ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terlebih lagi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Jadi sudah tahu nih prediksi dari cuaca ya hari ini dan juga esok nanti. Jadi sudah ada prepare persiapan Anda ya agar senantiasa bagi kendaraan roda 2 ya, ini terutama ya kendaraan roda 2, untuk senantiasa membawa mantel atau jas hujan ya, jas hujan bukan jas yang sekarang ini untuk melindungi dari guyuran hujan yang tentunya membasahi tubuh Anda ketika Anda memaksakan diri tetap berkendara ketika dalam kondisi hujan, terutama bagi kendaraan roda 2. Baik, tetaplah bersama kami di Prosper 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital telah resmi ya,

resmi diberlakukan pada 28 Maret 2026 yang lalu, kebijakan yang dikenal dengan PP Tunas mewajibkan platform digital memberikan perlindungan untuk anak di bawah usia 16 tahun. Sebagai pelaksana PP Tunas, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, juga menerbitkan kebijakan turunannya melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Kemkomdigi menetapkan 8 platform yang diwajibkan memenuhi komitmen kepatuhan. Kedelapan platform tersebut yakni Meta, terdiri dari Facebook, Instagram, dan Threads, kemudian TikTok, Bigo Live, platform X atau Twitter, YouTube, dan Roblox. Sebagai platform raksasa dunia, platform tersebut diminta untuk mematuhi ketentuan implementasi PP Tunas ya. Dan selanjutnya juga disampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, pendengar, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan terdapat dua platform yang menyatakan akan mematuhi PP Tunas. Kedua platform itu diungkapkan Menkomdigi, yakni platform X dan Bigo Live ya. Nah, platform X atau Twitter telah mengumumkan perubahan batas usia minimal menjadi 16 tahun. Ini sudah dilakukan jauh-jauh hari, yaitu sejak 17 Maret tahun 2026. Sedangkan untuk Bigo Live ya, yang telah melakukan penyesuaian batas usia menjadi 18 plus pada perjanjian pengguna atau user content. Demikian disampaikan oleh Menkomdigi Mutia Hafid dalam konferensi pers pengumuman kepatuhan PP Tunas ya. Sementara itu pendengar, Menkomdigi kembali menerima komitmen kepatuhan dari platform Meta yang terdiri dari Facebook, Instagram, dan Threads. Ketiga platform raksasa ini menjalankan aturan PP Tunas setelah sebelumnya Kemkomdigi melayangkan surat pemanggilan untuk kedua kalinya. Nah, yang terpenting juga nih pendengar ya, TikTok ya. Nah, platform TikTok melakukan deaktivasi akun anak-anak ya, mencapai 1 juta akun. Oke, jadi pengguna TikTok di bawah usia 16 tahun tidak diperkenankan ya untuk menggunakan aplikasi ya, semua aplikasi. Nah, TikTok ya, pihak TikTok sudah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak khususnya Indonesia. Ya, rata-rata dilakukan takedown berarti sudah hampir 1 juta per hari. Menjelang berakhir bulan April 2026 kemarin, Kemkomdigi kembali menerima kepatuhan PP Tunas ya, platform YouTube ya, dikatakan Menkomdigi menyerahkan komitmen kepatuhannya pada 22 April kemarin, sementara Roblox menaikkan atau menyatakan kepatuhannya pada 30 April 2026. Jadi untuk Anda selaku pengguna ya dan juga user dari aplikasi, salah satu di antaranya adalah developer dari Meta seperti Facebook, Instagram, kemudian untuk di TikTok juga ya, sekarang sudah ada pembatasan usia minimal di atas 16 tahun. Jadi yang di bawah 16 tahun tidak dapat menggunakan aplikasi. Ini sebagai langkah strategis ya untuk meminimalisir pornografi, meminimalisir hal-hal yang tidak pantas ya, dan juga meminimalisir kegiatan-kegiatan atau live yang mungkin tidak sesuai edukasi, terutama bagi anak-anak ya yang mungkin mempergunakan aplikasi yang sudah banyak beredar ya. Jadi kita harus senantiasa bijak ya dalam hal penggunaan dari aplikasi yang kita gunakan sampai dengan saat ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kangen Band, terbang bersama-samaku.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengungan di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari sel serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Pendengar, beredar sebuah foto di media sosial TikTok berisi informasi rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejaksaan untuk tamatan SMA, SMK, D3, dan S1. Disebutkan juga rekrutmen tersebut ditujukan untuk pria dan wanita berusia 18 sampai dengan 35 tahun dengan minimal pendidikan lulusan SMA sederajat yang berpenampilan menarik dan berperilaku baik. Namun faktanya informasi rekrutmen petugas PTSP tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari turnbackhawk.id, terdapat indikasi rekayasa kecerdasan buatan.

atau artificial intelligence atau AI dalam foto unggahan akun TikTok tersebut. Pada penelusuran dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran CPNS kejaksaan ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan pemberitaan dari pikiranrakyat.com berjudul Seleksi CPNS Kejaksaan RI 2026. Ini syarat dan kriteria yang wajib dipahami pelamar. Berita itu menjelaskan bahwa proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia hingga kini masih dalam tahap pematangan. Tahapan seleksi ini masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kebutuhan formasi dan kesiapan sistem. Masyarakat diminta terus memantau informasi resmi dari pemerintah, salah satunya di laman rekrutmen.kejaksaan.go.id.

Kemudian beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan. Unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan, sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi atau akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustaz Abdul Somad mengadakan program kuis berhadiah senilai 50 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompasas.com dalam akun resmi Instagram milik Ustaz Abdul Somad, @UstazAbdulSomadOfficial, tidak ditemukan informasi bahwa ia mengadakan program kuis berhadiah 50 juta rupiah. Video asli pada unggahan adalah momen ketika Ustadz Abdul Somad mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2026. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Abdul Somad menginformasikan kuis berhadiah 50 juta rupiah terdeteksi dihasilkan artificial intelligence. Probabilitas dari konten itu sebagai AI generatif mencapai 97,5%.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa-bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan tausiah dalam santapan rohani berjudul Bahaya Kemunafikan, disampaikan oleh Ustadz Satrio MA, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Alia Azmi, membacakan Surah Al-A'raf ayat 29 dan Ghafir ayat 14. Pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan pula suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شهادة من أناب.
1: Pendengar dan pimpinan di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan baik ini kita akan membahas sebuah tema bahaya kemunafikan. Pendengar di mana pun berada, sebagaimana dijelaskan di awal surat Al-Baqarah bahwa pada dasarnya empat manusia di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok mukminin, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kafir, yakni kelompok yang nyata-nyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepadanya. Dan yang ketiga kelompok munafik ialah orang yang secara lahiriah menampakkan beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Pendengar RRI Tanjung di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah secara tegas memberikan penjelasan mengenai kemunafikan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang dinamakan surat Al-Munafiqun. Kemunafikan ini tentu saja sangat penting untuk dijelaskan secara khusus agar kita benar-benar mewaspadai dan menghindarinya. Karena kelompok munafik ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Sebab secara lahiriah mereka mengaku muslim, tetapi sesungguhnya mereka musuh Islam yang sangat berbahaya. Berbeda dengan kelompok kafir yang secara nyata lahir dan batin yang beriman kepada Allah, sehingga garisnya jelas dan kaum muslimin dapat mengantisipasi bila berhadapan dengan mereka. Pendengar di mana pun berada, adapun di antara ciri-ciri orang munafik itu bagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ra'u an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila muzabzabina baina zalika la ilaha ulama wa la ilaha uba wa may yudlilillah falan tajidalahu sabila. An-Nisa ayat 142, 143. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak di hadapan manusia lain, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, tidak masuk dalam golongan ini orang yang beriman dan

jatuhlah kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekalipun tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka dimanapun berada, dari ayat tersebut dapat kita ketahui beberapa ciri pelaku orang-orang munafik. Pertama, perilaku menipu, artinya menempatkan sikap

di balik kebaikan penampilan lahiriah. Pendengar di mana pun berada, ciri yang kedua, ketika melaksanakan sholat atau ibadah, ia bermalas-malasan. Ibadah hanya merupakan formalitas dan pamer ketaatan untuk tanda pamrih kepada orang lain. Ibadahnya sekedar untuk membentuk opini umum agar tampak sebagai orang yang taat dan mendapatkan dukungan dari mayoritas kaum muslimin. Dengan nomor berada tentang ciri-ciri orang munafik ini juga jelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki tanatun iza hadasa kazabna wa iza wa'ada akhlafun wa iza tu'mina khomna. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu manakala berbicara maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia akan mengingkari, dan manakala dipercaya maka ia berkhianat. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari Muslim dan Abu Hurairah. Pendengar dimanapun berada, dari keterangan ayat Al-Quran dan hadis tersebut menjadi jelas bagi kita tentang ciri-ciri orang munafik yang sangat berbahaya bagi perjuangan umat Islam. Secara ringkas kiranya dapat pula disimpulkan bahwa orang munafik itu bercirikan sebagai berikut. Pertama, manakala mereka berada di tengah kaum muslim, mereka menyatakan diri beriman, sementara hati mereka sebenarnya tidak beriman. Kedua, mereka menjadikan sumpah mereka sekadar sebagai perisai untuk melindungi diri, sementara buat mereka justru merusak umat Islam. Dengan kepada uraian yang kita sampaikan ini terasa sangat membuat hati kita menjadi lebih berhati-hati lagi dengan sikap dilaku golongan orang-orang umat ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, memelihara kita daripada golongan orang-orang munafikin. Keimanan, ketakwaannya kita bangun selama di bulan suci Ramadan sampai hari ini masuk bulan Zulfaidah. Jagalah, peliharalah nilai ketakwaan itu. Jangan sampai terombang ambing, terjerumus pula kepada orang-orang yang munafik. Tetap untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT, memakmurkan masjid, mencintai ilmu pengetahuan, ramaikan majelis ilmu, senantiasa menyambung silaturahmi, banyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan baik, di Arba'atul Hurum, 4 bulan yang memuliakan, 3 berdekatan, 1 terpisah. Mana yang berdekatan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. Sehingga kita terpisah dari ibadah. Untuk itu, yang sampai kita terjun pada orang-orang bersifat cepat nafsu, dapat menjelaskan tadi. Perbuatan baik, lanjutkan. Kebaikan yang kita lakukan di Ramadan, terus kita lanjutkan. Maka dalam bulan yang 12, Raja Abdul Pesasan, pasal yang ke-5, kita hendak mengenai orang yang mulia, ikhlas kepada pelaku dia. Dalam Gurindam 12 pasal ke-11, Raja Ali Haji bin Hasan hendak ramai murahkan perangai. Dalam Gurindam 12 pasal ke-12, Raja Ali Haji berpesan, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Artinya, hendak orang yang baik, yang mulia, lihat kepada kelakuannya. Jika kelakuan perbuatan yang baik-baik adalah menunjukkan orang yang mulia. Dengan memang kepada terus menerus kita untuk konsisten berkelanjutan untuk melanjutkan perjuangan satu Ramadan tidak henti-henti di situ. Maka di bulan baik yang Zulfaidah

insyaallah terus kita lanjutkan. Datang bulan Zulhijjah terus dilanjutkan, datang bulan Muharram terus dilanjutkan, jangan sampai terjebak orang-orang itu sifat munafik. Kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara. Dengan mata cinta kamu yang penuh kasih sayangmu, lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya mujib.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis lagi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Masih bernuansa hari buruh ya, meskipun sudah diperingati 1 Mei 2026 kemarin.

Ribuan buruh dari berbagai daerah sudah memadati kawasan Monumen Nasional sejak Jumat pagi kemarin di 1 Mei 2026 ya. Seperti di tahun sebelumnya di mana Presiden Prabowo Subianto juga hadir pada saat itu di tengah masa buruh. Presiden terlihat beberapa kali mencatat tuntutan yang disampaikan pimpinan Serikat Pekerja dari atas panggung utama. Sejumlah tuntutan disampaikan langsung kepada Presiden, mulai dari penghapusan outsourcing hingga perlindungan pekerja digital. Aspirasi lain mencakup daycare buruh, perlindungan awak kapal, ancaman PHK hingga pembangunan rumah murah pekerja. Momentum May Day 2026 kemarin, di Jumat kemarin, akhirnya tidak hanya menjadi panggung penyampaian aspirasi buruh, pemerintah juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengumumkan sejumlah kebijakan yang diklaim berpihak kepada pekerja. Dan juga pendengar, kami sampaikan bahwa aspirasi mengenai revisi aturan ketenagakerjaan disampaikan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ia mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU ketenagakerjaan dan menghapus praktik outsourcing murah. Pertama, sahkan RUU ketenagakerjaan. Kedua, kami menyebutkan HOSTU, hapus outsourcing, tolak upah murah. Menurut Said Iqbal, regulasi ketenaga kerjaan baru harus mampu memberikan kepastian kerja dan perlindungan layak bagi buruh. Praktik outsourcing dinilai selama ini memperlemah posisi pekerja dan memicu ketidakpastian penghasilan. Menanggapi tuntutan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU ketenagakerjaan bersama DPR RI. Dan juga menegaskan regulasi baru harus berpihak kepada perlindungan buruh tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga ingin memastikan aturan baru mampu menjawab tantangan dunia kerja modern. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli mengumumkan pembatasan sektor pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alihdaya. Ya, pemerintah membatasi praktik outsourcing hanya pada 6 bidang pekerjaan tertentu. Keenam sektor tersebut meliputi layanan kebersihan, catering, pengamanan, pengemudi, layanan operasional penunjang, serta sektor pertambahan dan energi. Yasir Eli menyebut aturan baru menjadi langkah konkret memperkuat perlindungan pekerja outsourcing. Regulasi tersebut juga disebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan alih daya. Tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional RRI.co.id dan tetaplah bersama kami.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, Espesi Empesi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan.

0: Menaikkan harga minyak dunia, apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi di bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini, pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin, transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
2: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga, ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
0: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi Panselnas dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
4: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang bayaran, ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan, ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 informasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400 ribu, berapa, saya mohon maaf,
7: 483 ribu,
6: 483 ribu yang ikut tes, 483 yang ikut tes sekarang,
8: yang ikut tes sekarang sudah berlangsung.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus

0: aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
2: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
3: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
3: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulisman telah didakwa memberikan suap sebesar 850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
6: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
5: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan.
6: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KanKur adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota

0: Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga, agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
1: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
0: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi, di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Mekah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdullah. Gimana dia bisa salah satu yang aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat, apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursus. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
5: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
4: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut mensupport jemaah supaya memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
5: Iya, kami juga diberikan bekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
4: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdullah. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian

0: haji dan umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal, maksud kami langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127, disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
3: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
2: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
4: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Ammah Madinah.
5: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan jemaah kloter

0: kilometer 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroy menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
1: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui karung arok. Dan yang pasti, yang paling penting sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
0: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
2: Kartu nusuk ini dijaga, Bapak-Ibu sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Bapak dan Ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial. Karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
0: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
5: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
6: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Soneman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
7: Kita dikasih hibah dari FFP-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, 3 hari langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
6: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
8: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling berkesan sama Jazlyn. Dan kita juga belajar kompak juga dari
6: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontain di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Nia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, sebentar lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salam, selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
1: Shalom.
0: Dimanapun Anda berada yang dapat dijangkau oleh siaran Mimbar Agama Kristen Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang pada malam hari ini disiarkan secara langsung dari Studio 1. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kami senang berjumpa kembali dengan kita.

0: Semua dan kiranya melalui momen yang berharga ini kita mempersiapkan diri bersama-sama untuk mengambil waktu sejenak bersama untuk merenungkan perjalanan hidup bersama Tuhan dan lewat siraman rohani mimbar agama Kristen pada malam hari ini kami rindu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian boleh bersama dengan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pembangunan iman dan kekuatan untuk menjalani seluruh tantangan hidup bersama dengan Tuhan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Sebelum kita lanjut di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapak-bapak yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh hadir kembali di ruang udara untuk bisa menyapa saudara-saudara seiman kami di seluruh kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya yang dapat dijangkau oleh siaran RRI Pro 1 Tanjung Pinang pada malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan berharga ini melalui pertemuan kami di dalam ruang udara ini. Kami rindu keakraban dengan Tuhan, keakraban dengan saudara-saudara seiman saling menguatkan lewat berita firman Tuhan yang akan diberitakan di tengah-tengah kami malam ini. Biarlah kehadiran Tuhan bersama kami memimpin rangkaian acara di dalam mimbar agama Kristen malam hari ini. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, indah sekali bahwa malam hari ini kita masih berjumpa, meski tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kiranya lewat suara yang dapat Bapak Ibu dengar pada malam ini mendorong saudara, menguatkan saudara untuk tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Baik, telah hadir di studio bersama dengan saya, rekan penyuluh agama Kristen dari Kemenak Kota Tanjung Pinang, Bapak Darminap Simanjuntak, yang akan menjadi narasumber kita pada malam ini. Kami ingatkan kembali saudara, luangkan waktu dan kalau Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan keluarga, boleh membawa Alkitab membuka di dalam ruangan perjumpaan kita bersama, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan, setiap kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sebentar. Tema kita malam hari ini atau judul dari berita firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah kita ini bertopik sebab dia hidup ada hari esok. Suatu judul yang sangat indah dan tentu lewat pemberitaan sebentar, uraian-uraian yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan akan memperlengkapi kita, akan memberi pengertian dan akan menambah wawasan kita lebih dalam. Karena adanya kebangkitan Tuhan, maka saudara dan saya punya harapan yang lebih baik meski tantangan tidak berakhir. Baik, sekiranya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan ruang dengar saudara kami berikan kepada Bapak Perdarmina untuk melanjutkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilakan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Samuel, rekan kami juga dari penyuluh agama Kristen Kota Tanjung Pinang yang sudah panjang lebar dengan pendahuluannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah disampaikan tadi, topik pada malam hari ini adalah sebab dia hidup ada hari esok. Ya, masih berhubungan dengan kebangkitan, berhubungan dengan pasca dan beberapa hari ke depan, tepatnya mungkin sekitar 2 minggu lagi lebih kurang kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi masih masa pasca yang saat ini masih kita rayakan. Nah, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, berbicara tentang sebab dia hidup ada hari esok. Kalimat di pertama itu dikatakan sebab dia hidup. Ini pertama sekali yang harus kita imani dan yang harus kita percayai bahwa Yesus itu hidup bangkit dari kematian. Itu yang harus kita imani, percaya, kita percayai sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, kalau ditanyakan kepada kita semua umat percaya, apakah benar Yesus sudah bangkit dari kematian? Ya, sumber dari Alkitab kitab suci yang sudah menjadi panutan.

bagi kita sudah menerangkan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini yang pertama dulu yang perlu harus kita imani dan percaya sebagai orang Kristen. Kalau ditanyakan apa buktinya, ya banyak berbagai sumber yang sudah disampaikan, ya terlebih kitab suci kita Alkitab yang sudah menjelaskan. Nah, berbicara tentang itu, kita akan masuk kepada topiknya pada malam hari ini. Apa yang dimaksud dengan sebab dia hidup ada hari esok? Sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan bagi kita. Beberapa menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan yang akan memberikan pencerahan, yang memberikan pengertian, yang memberikan pemahaman baru kembali bagi kita. Kenapa Yesus harus bangkit? Kenapa Yesus itu mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga? Sebab dia hidup ada hari esok. Apa yang dimaksud? Yang pertama adalah yang perlu kita pelajari adalah sebab dia hidup, sebab Yesus hidup agar kita hidup. Ya, saya mengajak Bapak Ibu mungkin di rumah atau dimanapun saat ini mendengarkan, mungkin mengulang apa yang saya sampaikan di poin yang pertama ini. Sebab dia hidup agar kita hidup. Ya, puji Tuhan. Sepertinya ada Bapak Ibu pendengar yang mengulang di rumah. Puji Tuhan, ya. Sebab dia hidup agar kita hidup. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ya lanjutan dari ayat yang ke-20 tadi, 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 22 saya akan ulang, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini luar biasa, ya. Saya percaya Bapak Ibu pendengar, umat-umat Tuhan setuju dengan ayat firman Tuhan ini, bahwa semua orang akan dihidupkan kembali, di garis bawahi, dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Ini yang luar biasa, ya. Pada awalnya Bapak Ibu Saudara terkasih pendengar dimanapun berada, sejak awal penciptaan manusia di Taman Eden, Allah menginginkan manusia ciptaannya itu memiliki kehidupan selama-lamanya. Itu keinginan Tuhan. Itu. Sehingga di Taman Eden Tuhan berfirman, semua boleh kamu makan. Tapi Tuhan ciptakan ada dua pohon. Dikatakan ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu. Kalau menurut saya pribadi, kenapa sih Tuhan ciptakan ini pohon pengetahuan yang baik dan buruk? Kenapa enggak Tuhan ciptakan saja pohon kehidupan? Karena memang sudah Tuhan ciptakan, tidak usah ada lagi gitu. Tapi Tuhan ingin melihat, bahasa lain mau mengetes gitu loh, seperti apa manusia ciptaannya ini gitu. Tuhan bilang, di tengah-tengah pohon itu bebas kamu makan, tapi yang ada di tengah-tengah pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang Tuhan sudah ciptakan itu, jangan kamu makan. Bahkan Alkitab berkata, ketika kamu makannya, maka kamu akan mati. Gitu. Ini ketika dilarang, ya kadang kita manusia ini ketika dilarang, wah jadi penasaran gitu ya. Kenapa dilarang? Ada apa ini kok dilarang gitu ya? Ya. Nah, di Kejadian pasal 2 ayat 8 tadi, penciptaan manusia dan juga pohon kehidupan diciptakan dan Tuhan melarang. Di Kejadian pasal yang ketiga, di situ perikopnya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Ternyata apa yang dilarang Tuhan itu yang dikerjakan oleh manusia. Oh, tidak taat. Ya. Iblis berusaha melalui sosok ular. Silakan makan. Tidak ada masalahnya. Tuhan berkata seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin menarik dalam buah itu. Gitu. Bahkan firman Tuhan berkata, sepertinya buah itu memberikan pengertian, menarik perhatian Hawa. Sehingga
buat

0: itu dimakan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan berpikir, ini manusia ciptaan saya ini, bagaimana caranya supaya tetap bisa hidup. Tapi terlanjur mereka memakan pohon pohon pengetahuan dan baik dan buruk. Terlanjur ini berdosa, bagaimana caranya ini. Saya tidak mau mereka hidup tapi dalam dosa. Di Kejadian pasal 3, di ayat-ayat terakhir, lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa, menutup pintu dari beberapa sekeliling taman ini supaya manusia Adam dan Hawa itu tidak masuk kembali dan memakan pohon kehidupan itu. Karena ketika mereka makan pohon kehidupan itu, saat mereka sudah berdosa, telah berdosa, maka mereka akan hidup selama-lamanya dalam dosa. Bapak Ibu pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kapan rencana keselamatan itu diberikan kepada manusia? Saat manusia itu jatuh dalam dosa, diusirnya manusia itu, lalu rencana proses keselamatan yang dilakukan untuk menebus manusia itu dilakukan dengan turunnya Tuhan menjadi manusia, lahir, mati, dan bangkit. Ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu pribadi Yesus. Karena sama seperti semua yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita akan dihidupkan kembali. Rencana awal manusia itu tetap hidup telah terjadi lewat penebusan yang dinyatakan oleh Yesus, yaitu menyelamatkan manusia. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup supaya kita hidup. Keselamatan akan diberikan kepada semua orang. Tetapi di ayat yang ke-22, kalimat terakhir berkata, demikian pula supaya orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Barang siapa yang ada dalam persekutuan dengan Kristus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan dihidupkan kembali. Upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun jalan yang dilakukan oleh manusia, baik itu hal-hal yang baik, mungkin dermawan, mungkin hal-hal yang menurut manusia itu, wah luar biasa apa yang dibuatnya. Ternyata di mata Tuhan tidak bisa menyelamatkan apapun yang dilakukannya. Hanya dengan pribadi Yesus yang sanggup menyelamatkan. Kita sudah hidup karena darahnya sudah tercurah di kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita. Di poin yang pertama, apa yang maksud dengan sebab dia hidup ada hari esok? Sebab dia hidup supaya kita hidup orang-orang yang mempunyai persekutuan bersama dengan Kristus. Itu yang pertama. Jadi ini berita sukacita bagi kita, mengingatkan kita kembali, memberikan penerangan, memberikan pencerahan, ya, membangkitkan mungkin semangat iman kita bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kembali. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sebab dia hidup ada hari esok? Sebab dia hidup ada hari esok adalah agar kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini benang merahnya, ini lanjutannya dari kebangkitan Kristus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Ya. Sebab dia hidup supaya kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dari studio, atau rekan kami juga mungkin Bapak Samuel boleh membantu di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di dalam Yohanes pasal yang ke-14.
1: Yohanes 14 ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya.

0: kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
1: Haleluya. Terima kasih Bapak Samuel. Baik Bapak Ibu pendengar, ya, ini merupakan lanjutan dari kebangkitan Tuhan. Ya, ini merupakan sebuah janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dikatakan di ayat 1, janji yang pertama adalah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ini janji yang pertama. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, apa janjinya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Janji yang kedua adalah, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan kepada murid-muridnya. Dan ini janji yang diberikan ini sebelum proses penyelamatan, kematian itu terjadi. Dikatakan, percayalah kepadaku. Nah, ini lanjutan dari kisah kebangkitan Tuhan. Dan ini janji-janji yang sungguh luar biasa. Mari kita pahami Bapak Ibu pendengar, ya. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah sah, benar-benar terjadi, dan itu dapat diterima. Dan ada banyak saksi-saksi yang sudah melihat benar-benar bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang poin yang pertama. Dalam Yohanes 14 ayat 3 ini, Yesus akan datang kembali. Dia janji bakal datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Nah, sekali lagi, kebangkitannya dari kematian 3 hari setelah disalibkan itu bukti bahwa dia punya kuasa atas maut, mengalahkan maut. Dia tidak mati selama-lamanya. Seperti apa yang sudah dikatakannya, 3 hari aku akan bangkit, dan itu benar-benar terjadi. Kalau maut saja sudah dikalahkan, maut saja sudah dipatahkan. Lanjutnya adalah, kalau Yesus sudah bangkit, berarti janjinya selanjutnya akan terpenuhi. Saya mungkin akan rubah kalimat saya. Kalau dia, Yesus, tidak bangkit, mungkinkah janjinya itu akan terpenuhi? Karena dia tidak bangkit. Katanya dia 3 hari akan bangkit. Tapi dia tidak bangkit. Bagaimana mungkin janji-janjinya akan terlaksana? Tetapi iman kekristenan, Yesus sudah mengalahkan maut. 3 hari dikalahkan maut, dia mati dan dia bangkit. Dan kuasanya mengalahkan maut menjadi dasar bahwa kuasa maut telah dipatahkan. Dan untuk janji-janji berikutnya, dia sudah naik. Dan kita sedang menantikan dia akan datang menjemput kita, menyediakan tempat bagi kita. Ya. Yang perlu kita pahami, Yesus benar-benar bangkit, dan itu patut kita percayai dan patut kita imani, kalau saja maut sudah dikalahkan dan sudah dipatahkan. Dan janji-janji selanjutnya, Yesus yang sedang ada di surga sekarang menyediakan tempat bagi kita, akan datang kembali untuk menjemput kita. Kata firman Tuhan, kata Yesus, sebab di mana? Sebab aku datang kembali dan membawa kamu tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebab dia hidup ada hari esok, yaitu sebab dia hidup memberikan kita tempat untuk kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ah, ini luar biasa. Ya, poin yang kedua ini luar biasa, dan poin terakhir ini akan memberikan semangat, sukacita, pengharapan yang baru bagi setiap kita umat yang percaya. Yesus sudah benar-benar bangkit supaya kita hidup di surga. Dan Yesus sudah benar-benar bangkit menyediakan tempat bagi kita. Ini luar biasa. Yang perlu kita pelajari pada malam

Saya sampaikan aplikasi pada firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah, mari kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar. Dia sudah mau mati bagi kita. Ini anugerah yang terbesar. Ada istilah lain berkata, amazing grace. Ya, anugerah yang dahsyat, anugerah yang luar biasa. Ya, dia nyatakan kasihnya bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat kematiannya sudah di kayu salib. Kita bersyukur akan hal ini. Kita harus bersyukur sebab dia hidup, memberikan kita hidup, dan memberikan kita tempat kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Aplikasi yang kedua yang perlu kita pahami dari firman Tuhan ini adalah, tetaplah setia kepada Tuhan karena begitu berharganya kita di mata Tuhan. Begitu berharganya. Bapak Ibu pendengar, ada statement-statement yang sudah disampaikan mungkin hamba-hamba Tuhan dalam khotbahnya, dikatakan bukan karena paku yang tertancap ya di tangan Yesus, ya bukan paku itu yang membuat Yesus tetap tertancap di salib itu, di kayu salib itu. Saya percaya Yesus masih bisa melepaskan kesakitan yang dia alami di kayu salib. Begitu sakit. Kalau kita lihat sebuah video visual ketika film Tuhan Yesus ditayangkan, ya ketika dipaku darahnya apa ya tercurah seperti itu, bahkan sampai salib itu diberdirikan gitu. Wah, begitu. Kita enggak bisa membayangkan seperti apa sakitnya. Tetapi karena cintanya lah, karena kasihnya lah, karena berharganya lah kita di mata Tuhan, sehingga dia tetap masih tertancap. Aku mengasihi manusia yang berdosa. Aku mengasihi Pak Darbin, aku mengasihi Pak Samuel, aku mengasihi orang-orang percaya itu yang penuh dengan dosa itu. Ya, aku mau tetap di sini karena begitu besar kasihnya, cintanya kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita bilang seperti apa berharganya Tuhan kepada kita, sungguh sangat dan terlalu berharga kita. Ya, saya mungkin bisa sedikit kasih seperti contoh ilustrasi. Kalau ditanyakan Pak Darbin, seperti apa berharganya anak Bapak bagi Bapak? Ya, misal anak saya namanya Joshua butuh transfusi atau donor jantung, mungkin seperti itu ya. Mungkin kita anggap saja ada sebuah penyakit yang ternyata untuk menyembuhkannya harus donor jantung gitu. Kalau ditanyakan Pak Darbin mau enggak memberikan jantung Pak Darbin untuk anaknya, saya katakan saya mau. Ya, karena apa? Kok Bapak mau sih? Karena begitu berharganya anak saya bagi saya. Tapi kalau ditanyakan mau enggak Pak Darbin mendonorkan jantungnya untuk anaknya Pak Samuel, mungkin saya bertanya, ah, emang siapa dia? Gitu ya. Kok enggak Pak Samuel aja? Ternyata Pak Samuel enggak cocok jantungnya, hanya jantungnya Pak Darbin gitu ya. Ya. Bagaimana? Mungkin masih berpikir-pikir. Tetapi karena anak-anak saya Joshua, begitulah berharganya Joshua. Nah Tuhan, begitu berharganya kita. Sampai dikatakan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Aplikasi yang kedua ini, tetaplah setia masalah pergumulan apapun yang kita alami saat ini. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Akankah kita meninggalkan Tuhan? Akankah kita menukarkan iman kita kepada hal yang lain? Karena hal-hal yang lain kita tidak mengingat cinta dan berharganya kita di mata Tuhan. Bapak Ibu pendengar, malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita tetaplah setia. Mari kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah datang bagi kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada kehidupan. Sebab dia hidup, ada tempat di mana kita akan bersama-sama Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Buat firman Tuhan yang sudah datang bagi kami kembali. Mengingatkan kami di masa

perayaan Paskah yang hari-hari ini masih kami peringati Tuhan. Diingatkan kembali oleh firman Tuhan, begitu berharganya kami di mata Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, kami bersyukur buat kebangkitan yang memenangkan atas maut. Sebab Engkau hidup, ada kehidupan bagi kami. Sebab Engkau hidup Tuhan Yesus, ada kehidupan di surga yang akan kami miliki.

0: di mata Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan ini, kami diingatkan kembali, kami disegarkan kembali bahwa satu pribadi yang sanggup memberikan keselamatan bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Hambamu sudah berhenti menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang memateraikan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Darbin yang telah menyampaikan berita indah bahwa pengharapan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus tidak sia-sia.
0: Amin.
1: Karena Dia telah mati, namun Dia bangkit untuk membuktikan bahwa kuasa maut telah ditaklukkan. Pencobaan, penderitaan, sengsara yang mungkin kita alami dalam hidup ini, yang mungkin melukai, bahkan bisa membuat kedagingan kita ini, tubuh jasmani kita ini terluka, mengalami hal-hal yang tidak enak, tetapi itu semua terbayarkan karena janji bahwa Dia akan datang untuk membawa kita, amen, ke tempat yang telah disediakannya.
0: Yes.
1: Yang menjadi catatan kita pada malam ini, tetaplah setia.
0: Amen.
1: Apapun situasi Bapak Ibu Saudaraku yang dialami saat ini, janji Tuhan berlaku sama buat kita semua. Orang yang setia bersama Tuhan akan berada di tempat di mana Tuhan telah menyediakannya.
0: Amin.
1: Waktu yang akan menentukan seberapa kuat kita bertahan dalam kesetiaan kita. Saya selaku host sangat diberkati dan seberharap Bapak Ibu Saudara-saudara juga yang ada di rumah merasakan berkat yang
0: amin,
1: sama.
0: Amin.
1: Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti siaran langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat berita ini, kami rindu saudara bisa mendengar atau memutar ulang siaran ulangnya itu di Pro 1 Tanjung Pinang di Facebook maupun di YouTube channel Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Samuel Edirung Sulo sebagai host undur diri dengan ruang dengar saudara dan rekan saya
0: Darbin Marujan Simanjunta.
1: Undur diri bersama-sama. Siap. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang dengan semangat dan sukacita bersama Tuhan. Haleluya.
0: Salam.
1: Salam.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti, bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah.

0: dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi tentunya. Pendengar, untuk malam hari ini mengawali kebersamaan kita, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Gagal Lagi, produksi dari RRI Rana.

0: Bangun lah, us lah pagi ni. Cuba kau mandi, us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Ni pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Tuh, hai. Lah semua us kerjakan makcik.

0: Makcik oi. Ha. Kandung ayam makcik lah habis buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Ha, oh, licin lagi. Macam ke makcik nak licin ah.
1: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Balik nampaknya membetuah punya anak saudara macam ni ya. Eh, Us.
0: Oi.
1: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
0: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi, makcik.
1: Jangan berlebih mulut engkau tu ya, Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
0: Ya ke? Alhamdulillah.
1: Doakan saja berhasil. Eh, Us.
0: Ya.
1: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
0: Ya,
1: nak
0: ya,
1: suruh makcik. Dia jual kuih ke dia media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
0: Siap, makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
1: Yalah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah kat Leha.

0: Leha.
1: Kak Leha, Kak Leha. Oh.
0: Iya, Kak iya, Leha.
2: Iya, ya Allah. Jo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersuai. Wei, assalamualaikumnya.
1: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Jo yang ini?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tu.
2: Alah, masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih-kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua. Ha, engkau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
2: Cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is? As, mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aku lama lu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapalah nak mendai aku noh.

0: cetak ni.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, ke kau salah hitung takarannya?
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak jauh, ya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
0: kali 5. Kau letak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Hmm. Nanti kan dia keras. Tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh, Joyah. Kita ni mengadun kuih ni. Rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni, Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha. Dapat Kak Leha?
0: Aduh, Joyah. Cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntung lah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joyah,
2: kami tiga siap menghadap.
4: Makcik Joyah.
1: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek, sepan ku nak. Nong kueh. Mang penasaran gik kueh.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah, ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
5: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong, dia patah tenggok.
4: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya nih. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Nah, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ular.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu bantuan yang disalurkan adalah beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum bersertifikasi guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi. Dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terus menyalurkan tambahan penghasilan pegawai TPP serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Meski bantuan telah berjalan, pendengar, Gubernur mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur telah menginstruksikan analisis mendalam terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif. Ansar juga berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada. Kali ini ada Dewa 19, Sebelum Kau Terlelap.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, PUPP bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat. Selain itu, pendengar juga akan lelang fisik

Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan, pendengar, saat ini pemenang manajemen konstruksi MK telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas. Dan Rodi juga menjelaskan kepada pendengar bahwa proses lelang hingga penunjukan pemenang fisik itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Dengan demikian, pelaksanaan konstruksi di lapangan tentu diharapkan dapat dimulai paling lambat pada awal hingga pertengahan Juli mendatang. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan bahwa progres pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Ansar Ahmad juga mengatakan pentingnya tahap ekspos sebelum pengerjaan fisik dimulai untuk meminimalisir kendala di lapangan. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis itu terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat. Setiap kegiatan fisik tentu diminta ekspos terlebih dahulu. Dan Rodi menegaskan, pendengar, untuk menjamin kualitas bangunan yang spesifik, Dinas PUPP menerapkan sistem lelang terbuka dengan metode prakualifikasi, dan hal ini bertujuan untuk menjaring penyedia jasa yang benar-benar berkompeten, memiliki pengalaman mumpuni serta dukungan finansial yang sehat.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: habis. Buang sama-sama aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh...

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Melia Namanuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin berjumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama ya di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: malam hari ini lagunya adalah lagu Manca ya. Lagu tahun 1980-1990. Baik, kita terima dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, Yusuf. Halo. Sudah saya terima.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya Yusuf?
1: Sehat, Mbak Rima, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain nih? Lagi santai-santai kah?
1: Iya, lagi santai-santai aja nih, Mbak.
0: Oh ya, oke. Lagunya lagu Manca ya, sudah di playlist ya.
1: Oh boleh, aku lagu apanya, Mbak?
0: Ada Bonnie M, Happy Song, kemudian ada George Michael, Care Whisper, kemudian
1: yang ini aja, Mbak, yang pertama tadi aja. Oh, Bonnie apa tadi?
0: Bonnie M ya, Happy Song ya.
1: Iya, iya, Bonnie M aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Mbak Rima Melati, selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Salam buat Bunda Putri Marica ya. Buat Ibu Napsia, buat Eyang Ucu, buat Ilek,
0: ya.
1: Mama Dani, buat Balukman, buat Kadeli, buat Mas Prabu, buat Bunda Permata juga. Buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, buat Bang Udin, buat Pak Umar, buat Mama Berlian, buat Kak Dang Merdu, dan buat Bang Uya. Dan buat penelpon yang kedua sampai yang terakhir, dengan ucapan semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin. Itu aja.
1: Buat Mbak Rima, terima kasih.
0: Yo, makasih juga. Terima kasih Yusuf ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Yusuf di Batam ya. Yang ingin gabung lagi kita terima. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya. Kita coba untuk memberikan ruang ya kepada Anda yang ingin gabung. Silakan ya. Setelah Yusuf di Nginang tadi kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa tuh?
2: Dengan Mbak Rika.
0: Mbak Rika.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Rika, apa buat tuh?
2: Lagi bareng ya.
0: Oh, lagi bareng pantas lah.
2: Ya, sehat.
0: Sehat lah, alhamdulillah. Dapat kerja malam ni ya. apa baring-baring aja ke, sambil nonton, sambil dengar radio aja ke?
2: Tadi pertama nonton bola kat TV ini dah. Oh, masih happy dengan radio pun.
0: Iya pula, hobi dengan bola rupanya ya.
2: Hobi.
0: Iyalah. Ini lagunya sudah ada ya. Hello Lionel Richie.
2: Ikut aja lah lagu.
0: Ikut aja lah.
2: Boleh,
0: boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salam sama buat Mbak Rima ya.
0: Betul, Mbak Rima.
2: Selamat bertugas.
0: Makasih.
2: Hati-hati, selamat sampai ke rumah.
0: Amin. Ya Allah, insya Allah. Makasih doanya.
2: Tadi ya, Mbak Yusuf ya?
0: Iya, Yusuf di Nginang.
2: Mbak Yusuf, salah kenal aja.
0: Ada Mbak Dani juga nih. Ada Mbak Dani juga.
2: Buat Mbak Dani. Buat Kak Sarina.
0: Ya.
2: Buat apa, Teh Manda?
0: Teh Manda, kak mana tuh? Oh, Teh
2: Dinda. Buat Teh Dinda. Buat Putri Marisa. Buat siapa lagi, banyak lupa ni. Buat Kak Yamila. Buat Pak Yusuf. Buat Pak Umar.
0: Ya.
2: Abang Gapar. Buat Mas Prabu. Siapa lagi ya? Buat Makcik Mah, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Pak Kumis, buat Bang Andi. Siapa lagi ni?
0: Siapa lagi
2: buat
0: ni?
2: Buat Kak Irwan. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Baiklah, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikut, Mama Dani. Halo, assalamualaikum, Mama Dani.
3: Assalamualaikum.

0: Salam, assalamualaikum.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baru sehat.
1: Baru apa?
0: Baru sehat.
1: Sakit ya kemarin?
0: Iya, aku sakit berapa tahun, Mbak?
1: Oh, karena apa? Karena hujan kah? Atau karena apa?
0: Apanya, Mbak?
1: Karena hujan atau karena apa?
0: Mungkin juga lah kemungkinan.
1: Masuk angin kali ya?
0: Batuk pilek ini.
1: Oh iya. Jangan lupa minum obat Mama Dani ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Iya. Mau lagu apa Mama Dani? Hello?
0: Lagu apa?
1: Ada Hello, Lionel Richie, ada Tom John, Kiss, ada Maribeth dan
0: Hello.
1: Pasamun. Hello ya.
0: Hello.
1: Oke. Salamnya buat siapa Mama Dani? Halo? Aduh. Halo Mama Dani. Salamnya buat siapa? Hilang-hilang nih ya.
0: Ada Bang Lukman,
1: Iya.
0: Mak Rika, Mbak Sipulan, Bunda Sulami, Kang Irwan,
1: Iya.
0: dan kita bisa sebut kita bersatu, makanya lemas.
1: Iya. Iya.
0: Terutama pada saat
1: Amin. Semoga Mama Dani sehat ya.
0: tak lupa juga tempat air ya kan.
1: Iya.
0: Nah, nanti kita ngelanjut di situ aja ya Mbak. Cuma di situ sambil baca.
1: Oh, hari ini nggak live saya. Lupa ngecas.
0: Apa Mbak?
1: Hari ini saya nggak live, lupa ngecas saya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Mbak Dani itu sambil apa lab sambil baca-baca Mbak.
1: Oh iya, bareng-bareng ya. Kalau live saya bisa, kita bisa ngobrol ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke.
0: Mak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dani ya. Hari ini saya tidak live TikTok ya karena lupa ngecas HP-nya ya. Baik, pendengar, kita simak ya untuk lagu berikut ini. Ada Bonnie M, Happy Song ya. Kemudian ada Hello, Lionel Richie. Ada Tom John juga, Kiss ya.

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Kita terima untuk penelpon yang berikut ini. Ada Kak Berlian. Assalamualaikum, Kak Berlian.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah, sehat. Macam mana Kak Berlian, sehat?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah, tadi Mak Dani kurang sehat kalau Mak Dani tadi.
1: Eh?
0: Mak Dani kurang sehat.
1: Iya, rupanya kurang sehat. Mm-mm. Kawan tuh, rupa telepon nanya berita.
0: Itulah sedapnya kalau kita acara ini ya, tahu ya.
1: Lah dengar dia masuk ngabar kan dia tak sehat, barulah teringat ngapa tak nelfon malam semalam. Apa kabar kawan kan? Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Kok lupu betul Pak Rima. Saya pun ini pilek juga.
0: Oh iya, model kena cuaca lah nih ya, cuaca.
1: Iya, itulah berset terus nih hidung nih kan.
0: Saya pun ini barusan macam tak sedap juga badan nih. Tiba-tiba.
1: Iya, tapi tiba-tiba ini merantau pula ke Batam malam minggu kemarin dengan orang karaoke lah, ikut pula karaoke.
0: Oh, macam tu pula ya. Yalah, tak apa, ngibur hati.
1: Apa kata lelaki Kak Sarina? Semua hidung karaoke juga.
0: Tak apalah, membahagiakan diri, membahagiakan hati.
1: Nah, berhiburan malam minggu. Makanya kemarin cakap sama Rika kan, buatlah Rika. Dekat Pro 1 malam minggu, setiap malam minggu kita kerokean.
0: Macam dulu ya, macam dulu eh.
1: Iya, dirundingkan sama Liza kan.
0: Iyalah, mudah-mudahan bisa lah tu ya.
1: Iya, biar bakat-bakat terpendam tu keluar.
0: Keluar semuanya. Yang jelas hibur hati. Yang jelas hiburkan hati, ya nak?
1: Iya, hibur hati. Nak keluar, tak ada yang nak bawa jalan-jalan kan. Hiburan di radio lah cuma.
0: Kalau hiburan di radio kemana-mana dapat dengar orang lah tu ya, sedunia.
1: Nah, iya itulah betulnya.
0: Iyalah.
1: Mungkin kata Rika nanti dirundingkan Kak. Pak Umar pun ngasih tahu juga, boleh juga tu.

0: Iyalah. Kak Berlin mau salam buat siapa nih? Mau lagu?
1: Lagu lokal lagi.
0: Lagu dia ada Los Lobos, La Bamba, ada Aqua, My Oh My. Kemudian ada
1: itu aja lah.
0: Itu aja My Oh My. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Mama dan Dani ya. Buat Ilek juga, buat Yusof, buat Pak Abdah Yusof tuh di belakang tuh dia Pak Abdah Yusof.
0: Oh iya iya betul.
1: Sama Arti. Tadi kan ke situ saja, balik lagi ke situ.
0: Ini dah ada WA juga di sini nih.
1: Kejar-kejaran.
0: Kejar-kejaran dia.
1: Iya, buat Bang Udin. Buat Kak Deli, Kak Dinda, Oma Surami, buat Bu Ani, buat Kak Epa. Buat Kak Putri Pondok, buat Putri Kedontong, kemana dah ada dia masuk.
0: Dah ada, pantas lah kemarin ada yang kirim salam.
1: Buat Kak Sarinah QQ ya. Buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat siapa lagi ya, buat Bang Aye.
0: Bu Aye, Andi Yudhistira ya.
1: Aye ya. Buat yang lucu makcik mah. Buat semua-mua aja. Nanti ya? Fotokopi yang di belakang aja lagi.
0: Okay.
1: Ya
0: Mak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian ya, di Ganen. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Ilek, gimana kabarnya Lek?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Hah? Enggak, kawan ya, itu rumah kawan.
0: Oh, rumah kawan. Assalamu ya. Buat kawan tuh ya di sana. Salam dari Mbak Rima bilang ya.
2: Ya, gua tuh. Salam.
0: Iya, Oke, mau lagu apa dulu nih?
2: Lagu apa yang ada?
0: Ada Maribet dan Pasamun. Los Lobos, La Bamba. Yang mana?
2: La Bamba.
0: La Bamba. Oke, salamnya buat siapa?
2: Soalnya Tuhan tuh Mbak Rima yang dikasih tugas, kesehatan, rezeki, dua orang yang kenal sama namanya.
0: Iya.
2: Yeah. Tolongnya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Dian,
0: Mbak
2: Rina. Ya, aku nomor apa nomor Mbak Rima?
0: Nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5.
2: Jadi sesi kedua ya? Iya,
0: sesi kedua.
2: Nah, sesi pertama, 2, 3, 4. Nah, terusnya Dani
0: tuh.
2: Ini masih di Batam ya, siapa?
0: Siapa?
2: Anu Mani nih, siapa? Orang Kulon 6, Biru 6 Sia.
0: Biru 6 Sia masih di Batam ya?
2: Iya, katanya ini di Batam, ada ini apa, katanya Yusuf.
0: Oh gitu, gak tahu pula sama saya nih.
2: Belum dia. Nah, Yusuf di Batam ya, di Batam. Yusuf di Jambi, Baika Jambi, Manja Isra Panjang, Irwan di Bandung, dari Bogor, Aye di Bengkulu, Jambi ya?
0: Aye di Bengkulu sekarang.
2: Bengkulu ya, Bengkulu. Untuk Mbak Dani, Eva, Noviani, Dianto, Raih Pipip, Udah Daki, Berarti keluarga sama anak Ebika.
0: Ya.
2: Untuk semua yang mendengar waktu, kelihatan dari batin ini, Mari Maya.
0: Amin, iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, ya. Terima kasih Ilek ya, yang sudah gabung. Penelpon yang kelima Ilek ya. Baik, saya akan bacakan dulu komentar yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Salam rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Rima pilihkan lagunya ya. Oke, salamnya sudah dipotokopi. Yusuf dan Mama Dani tadi ya. Oke. Semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Rima, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan terima untuk yang berikut ini ya, Kak Sarina. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh, Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, orang Batam.
0: Apa kabar, Mbak Rima?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Sarina?
0: Anak-anak sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, syukurillah. Kak Sarina sehat juga dengan izin Allah.
1: Amin.
0: Keluarga sehat, Mbak Rima.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Macam mana cuaca di Tanjung Pinang, Mbak Rima? Berapa hari ini?
1: Cuaca tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas.
0: Berarti sama lah ya.
1: Sama lah, makanya banyak pada demam nih.
0: Lembab-lembab kayak mana?
1: Lembab-lembab gitu, semuanya suara kita.
0: Makan yang hangat-hangat kayak bakso, soto, mie ayam.
1: Betul.
0: Kita main lagi. Lagunya Marima?
1: Lagu dia ada Maribeth dan Pasamon. Ada Gochmaker.
0: Pasamon aja lah.
1: Oke, dan Pasamon ya.
0: Iya. Salamnya buat Mbak Rima sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur, dilancarkan rezeki. Amin. Dilancarkan juga pekerjaan hanya Mbak Rima.
1: Amin.
0: Semoga rezeki yang kita dapat menjadi berkah, barokah ya Mbak Rima.
1: Insyaallah.
0: Menjadi buat anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha ya Mbak Rima.
1: Insyaallah.
0: Amin. Insyaallah, pokoknya doa yang terbaik lah buat kita semua Mbak Rima.
1: Betul.
0: Ya, termasuk Mbak Rima sekeluarga.
1: Amin.
0: Amin. Buat tadi ada Mak Dani, ada Kak Berlian, ada Ilek. Pokoknya fotokopi yang dah masuk aja Mbak Rima ya.
1: Fotokopi aja lah.
0: Di fotokopi aja. Mas Prabu dah masuk. Ketawa pun ada nak pinta fotokopi.
1: Soalnya Hamzah Yusuf fotokopi juga nih.
0: Oh, Yusuf fotokopi.
1: Oh, fotokopi dia bilang.
0: Fotokopi dah tutup atau masih buka ya jam segini?
1: Jadi promosi fotokopi gitu.
0: Alamak, fotokopi semua. Yalah, teh oh ajalah ya.
1: Iyalah.
0: Buat Mbak Rima nanti baliknya hati-hati kan malam jam 12 Mbak Rima ya.
1: Insyaallah.
0: Makasih Mbak Rima. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada fotokopi sekarang nih ya. Baiklah, satu penelpon lagi ya kita terima ya. Silakan yang ingin gabung di acara Ruang Rindu ya. Kak Berlian gak ngetik apa tuh? Oh, mungkin gak kirim salam buat Kak Sarina kali ya. Iya, silakan Kak Berlian boleh ketik, nanti saya bacain lah ya. Kita terima untuk yang berikut. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Oke, kita tunggu ya di 27100 juga di WhatsApp juga boleh ya. Oh, Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima. Selamat malam.
1: Selamat malam. Gimana kabarnya orang Teluk Bakau?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Lagi santai-santai ke? Ngopi-ngopi ke? Atau apa?
2: Ya, lagi ngopi aja nih Mbak.
1: Oh, lagi ngopi, alhamdulillah. Yang penting sehat ya Pak.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Oke, mau lagu atau langsung salam?
2: Lagu ikutan aja lah Mbak.
1: Ikut aja ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima. Selamat malam, selamat tugas. Barusan tadi ada Kak Sarina. Terus ada Mas Prabu juga, ada Yusuf juga. Terus ada siapa lagi, ada Putri Marika juga, ada Marika juga tadi.
1: Iya, ada salam juga nih dari Kak Berlian untuk Pak Lukman.
2: Ya salam juga buat Kak Berlian juga. Terus ada Mak Dani juga, ada Oma Sulami. Terus ada Terinda juga, ada Bang Andi juga. Ada Pak Irwan. Terus ada Pak Kumis juga. Terus ada Bunda Permata. Terus ada sepelaga yang itu juga. Ada Putri Pondo. Pokoknya buat semua Mbak ya, dari telepon yang pertama sampai yang terakhir di salam semua tanpa terkecuali. Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tunaikan lagu dulu ya. Nanti yang ingin gabung bisa gabung lagi ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Aqua, My Oh My. Kemudian ada Los Lobos, Lambaba. Ada Maribeth ya dari Denpasar.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini lagu-lagu manca ya. Kita terima untuk penelpon berikut, nanti akan saya bacakan juga komentar yang ada di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih? Oh, Kak Delika.
1: Ya.
0: Oh, nampak dah nak tidur?
1: Belum.
0: Oh, belum. Belum. Ya. Oh, iya.
1: My heart lah.
0: Hah?
1: My heart.
0: Yang mana?
1: Yang lagi yang apa ya? Tennis.
0: Ada tadi saya sebut ya?
1: Adalah.
0: Ada. Oke. Okay. Siapa yang nyebut pun lupa. Mana dia? Kok hilang pula dia?
1: Pasti di playlist itu kan?
0: Hah?
1: Udah di playlist kan?
0: Udah?
1: Iya.
0: Ada di playlist nih?
1: Ada.
0: Mana mana dia? Mana dia? Kok hilang pula? Apa saya te... Ini tadi ya? Teklik kali ya?
1: Iya.
0: Oh, teklik kali. Oh, bisa-bisa pula teklik. Oh, saya tukar kali ya.
1: Terpencet.
0: Saya ganti, saya tukar-tukar nih apanya lagunya biar jangan itu-itu aja kan.
1: Ya, lagunya itu.
0: Makanya saya cari-cari ini. Sambil-sambil saya cari-cari, saya tukar. Itu, adanya Scorpion.
1: Ya, itulah.
0: Oh, tadi Scorpion nyebutnya.
1: Scorpion ya, lupa juga.
0: Oh, Scorpion Lady Starlight nih. Celine Dion ada juga, Power of Love, Bee Gees.
1: Hah? Titanic judulnya My Heart.
0: My Heart Will Go On.
1: Titanic tuh katanya kapal tenggelam tuh.
0: Oh, My Heart Will Go On. Oh, Titanic rupanya. Oke, nanti saya carilah kalau gitu. Saya suka juga lagi tuh.
1: Iya, enak lagunya tuh.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Buat Arima. Selamat
0: malam. Malam juga.
1: Semua kan pada fotokopi, aku tak mau fotokopi, jadi kopi balik.
0: Fotokopi. Iya, saya heran juga fotokopi.
1: Sudah pada capek nak ngomong dulu.
0: Oh, udah ngomong dan pokoknya promosi fotokopi lah kita ya.
1: Iya, aku tak mau fotokopi, di kopi.
0: Oh iya, di kopi aja, di kopi aja. Iya. Atau di ini ya, di ngeteh nih. Ayolah. Lagi.
1: Ya, Mbak Rima ya. Ya, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, nanti dicari ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Kak Delia yang sudah gabung. Yang ingin gabung yang lain boleh ya, kita tunggu di 27100 ya. Satu lagi nanti saya akan bacakan WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih?
2: Baca dulu Ruang Rindunya.
0: Oh, Ruang Rindunya. Oh, iya betul. Oh, orang batu 10.
2: Okay. Hah?
0: Oh, baca dulu ininya, Scorpion. Ada Celine Dion.
2: Oh, lagunya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Oke deh. Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Siapa ini?
0: Hmm?
2: Ini siapa nih?
0: Ini siapa ya? Mirip-mirip orang batu 10 juga.
2: Orang Pasir Pengerayan ini.
0: Orang Pasir Pengerayan? Siapa namanya?
2: Bunda Isa.
0: Bunda Isa. Oh, orang Pasir rupanya jauh-jauh kesan. Ke Tanjung Pinang ya?
2: Iya.
0: Ya. Dengan Mbak Rima.
2: Siapa?
0: Isa, Bunda Isa, saya Rima Melati.
2: Oh, Rima.

0: Melati bintang film dia. Ya?
1: Iyalah. Pemain radio, pemain drama radio.
0: Bintang film tahun 80 itu Rima Melati.
1: Iya, almarhumah udah tuh.
0: Oh
1: ya?
0: Iya.
1: Kalau sekarang ini Rima Melati Azahra, penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Rima Melati Azahra Tanjung Pinang. Tanjung Pinang
1: kau pasti kujang.
0: Ada lagi itu.
1: Ada lah lagunya. Ida Royani, lagu Ida Royani.
0: Hati terpikat sama seorang pemuda Tanjung Pinang, dia kan?
1: Makanya saya terpikat dengan orang Tanjung Pinang. Saya bukan orang Tanjung Pinang.
0: Orang mana nih?
1: Saya orang Riau lah.
0: Orang Riau, di mana Riaunya?
1: Riau di Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis. Nah, Bengkalis di mananya? Di Senggoronya, air putihnya?
1: Kat Senggoro tu lah.
0: Senggoro?
1: Jalan Bantan, Jalan Bantan.
0: Banyak saudara aku situ, kakak ipar ku ada di situ.
1: Ya Allah, hai. Sembang-sembang gitu rupanya ya.
0: Orang Bengkalis. Jauh tuh.
1: Itulah kau ke Jelanang ke Tanjung Pinang.
0: Ini punya sayap. Tanjung Pinang di kau pasti ku jelang.
1: Akhirnya betul-betul lah lagu tuh ya. Memang dijelang betul lah ya. jangan-jangan Bunda Isa juga gitu kali tak? Orang Tanjung Pinang ke?
0: Tidak. Panjang.
1: Oh, sak panjang.
0: Adik-adiknya Bengkalis Selat Panjang
1: ini. Iyalah, kan dulu ibu kota Bengkalis. Sekarang Selat Panjang tuh Selat Panjang ibu kota Meranti, ya kan?
0: Iya, Meranti. Jauh-jauh daerah-daerah kan berpisah sama Kabupaten Bengkalis.
1: Pasir Pangaraya dekat daerah ini ya, dekat mana tuh?
0: Pasir Pangaraya ini dari Bengkinang mau ke Sumatera Barat, kita kan sebelah kanannya ke pasir.
1: Saya pernah pergi ke Pasir Pangaraian. Waktu itu waktu saya sekolah dulu lah, waktu sekolah. Lewat pergi ke Indragiri Hilir tuh Pasir Pangaraian juga kan? Ada?
0: Ada. Pasir Pangaraian arah ke Sumbar.
1: Oh, ke Sumbar.
0: Lewat Bengkinang, Kuo, Pepiri, Sumbio.
1: Oh, belum pernah lagi lah.
0: Entah berangin. Tanya iyalah. Sama siapa? Siska. Siapa Siska tuh orang Mengginang tuh?
1: Oh, Siska orang Mengginang.
0: Siska kan orang Mengginang tuh, orang Kabupaten Kampar.
1: Kalau ke Kampar saya pernah pergi.
0: Kampar dulu, baru ke apa? Memang
1: ke pasir, ya kan?
0: Pasir kan dulu masuk Kabupaten Kampar juga.
1: Oh iya, pernah. Memang pernah lah pergi ke pasir nih. Saya pernah pergi. Dia orang Melayu juga kan?
0: Melayu daratan.
1: Saya pernah pergi.
0: Ya kalau awak kan Melayu pesisir.
1: Kalau Bengkalis tuh Melayunya pakai O, tak pakai E deh. Anak ke mana Miko? Kami nak sano lah. Kami nak makan.
0: Ya kakak ipar ku orang situ nah.
1: Oh,
0: orang situ.
1: Iyalah.
0: Ponakan ku banyak situ tu.
1: Iyalah, salam buat siapa?
0: Ayah, apa lagunya tadi?
1: Lagu dia ada Scorpion, ada Diana Rose.
0: Diana Rose aja lah.
1: Okey, salamnya buat siapa?
0: Salamnya, Mama si kembar udah masuk belum?
1: Mama kembar belum lagi?
0: Untuk Mama kembar, ayo Mama kembar masuk. Ketengah Pinang, terbang ayo. Kita punya sayap.
1: Iya, punya sayap kemana-mana aja. Ke luar negeri pun boleh. Nak pergi luar negeri pun boleh, kalau bisa diterima.
0: Dan untuk temanku ibu guru Pak apa nih Ibu Suryati ya di Dabok ya. Terima kasih selalu di sana. Cepat pulang Bu ke pasir, udah rindu nih. Dan siapa lagi, dan untuk semualah teman-teman yang ada di sana. Pendengar di Tanjung Pinang atau di mana saja berada, semoga selalu semuanya ya.
1: Amin.
0: Dan untuk penyiar juga, dan untuk Rikat Arisa apa tadi? Lupa namanya nih.
1: Marika.
0: Enggak, nama situ siapa?
1: Rima Melati Azahra.
0: Ya Allah, Rima ya Tuhanku.
1: Udah 22 tahun saya jadi penyiar di sini tahu.
0: Untuk Rima Melati, Rima Melati, Azahra, semoga sehat.

0: Amin.
1: Murah rezekinya, berkah umurnya, senyum, selalu bahagia selalu, ya selalu.
0: Amin ya Allah ya Tuhanku.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Amin, makasihlah.
1: Kalau pulangnya hati-hati di jalan ya.
0: Iya, saya.
1: Terima kasih Rima.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya nak bacakan dulu ya komentar yang di FB. Ada Oma Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rima Melati. Iya, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas senggolannya. Salam buat semua tanpa terkecuali. Lagunya ikutan aja. Salam sehat buat Mbak Rima Melati sekeluarga. Amin. Terima kasih. Baik, Oma Sulami, makasih doanya ya. Sudah gabung di WhatsApp ya. Kemudian saya mau bacakan dari Pak Tak Kumis Pancur Lingga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pak Kumis Pancur. Salam-salamnya buat kawan-kawan Pro 1. Pertamanya buat Mbak Rima. Oke, makasih ya. Yang lagi bertugas ada juga Bang Lukman, Bang Herman, Bang Udin, Pak Umar, Bang Ilek, Mas Prabu, ada Hamzah Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Kak Hani, Dang Merdu, Putri Merica, Eyang Ucu. Salam kenal sama Bunda Isal dari Bang Iman. Oh, Bang Iman? Oh, Bang Iman. Lagunya ikutan aja, oke. Pak Kumis, makasih ya. Kemudian saya bacakan lagi untuk Kak Sarina. Dari Kak Sarina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik buat Pak Lukman. Ya, Pak Lukman di Teluk Bakau. Ada salam ya dari Kak Sarina. Kemudian Kak Berlian. Kak Rima, salamnya buat Bang Lukman, Herman Bang Herman, kemudian Putri Marica, Yusuf, juga Kak Sarina QQ. Makasih. Oke. Terima kasih ya. Baik, kita tunaikan dulu untuk lagu berikut ini ya. Nanti saya akan cari untuk Titanic-nya apakah ada. Mudah-mudahan ada ya. My Head Will Go On biasanya ya.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang belum gabung, boleh gabung ya. Yang sudah mau tidur, selamat istirahat. Semoga mimpi yang indah dan tentunya punya energi baru esok hari ya, dengan beristirahat untuk malam hari ini. Masih ada lagi yang mungkin belum gabung ya, seperti Bang Herman, Bang Udin, Pak Umar ya, Putri Merica, apa kabar? Kalau Kak Brian saya sudah gabung ya. Silakan saja yang ingin gabung, saya tunggu ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Yang di WhatsApp tadi sudah gabung, ada Pak Kumis, ada Oma Sulami, dilanjutkan dengan Kak Sarina, lanjut lagi dengan Kak Berlian ya. Ada Hamzah Yusuf juga yang sudah gabung, yang sudah komentar. Hamzah Yusuf, kalau mau gabung di 27100 masih saya buka ya. Ayang Ucu, apa kabar Ayang Ucu? Ada Mak Itam, udah lama gak dengar suara Mak Itam nih ya. Dang Merdu juga, apa kabar Dang Merdu? Semoga pada malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat selalu ya. Buat Madani tadi yang lagi sakit ya, cepat sembuh ya. Kalau Kak Berlian tadi suaranya juga agak sembab-sembab gitu ya. Selamat istirahat saja ya buat Kak Berlian ya. Ada Mbah Mus juga, apa kabar Mbah Muslimin? Kemarin di acara Persada gabung ya Mbah Mus ya. Ternyata Mbah Mus baru tahu kalau ada acaranya Persada ya. Udah lama kalau Mbah Mus ya acara Persada Indonesianya ya. Baik, kalau belum ada, kita putar dulu ya untuk lagu berikut ini. Sambil juga nanti kalau ada yang ingin gabung, akan saya terima ya.

Iya, pendengar, kita masih bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya gabung di 27100 atau juga boleh komentar di WhatsApp Pro 1 ya. Saya akan bacakan dari Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum.

wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Lobo, Hoken Tell Her. Salam-salamnya untuk Mbak Rima ya. Oke, sekeluarga semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, ada Teh Dinda, Pak Andi, ada Bang Jais, ada Kak Berlian, ada Bunda Elsa, dan juga Nona Vika di Manado, Bunda Permata, Yang Ucu juga, Bang Ilek, dan Yusuf ya, Mama Dani, Putri Marica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Makci Ema, kemudian Yang Ucu dan fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Iya, terima kasih Hani ya, saya sudah gabung lewat WhatsApp Pro 1 Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Yang lain yang ingin gabung boleh ya, gabung di 27100 atau pada tidur semua sudah kali ya. Oke, kalau sudah mau istirahat, selamat istirahat saja ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini. Kita jelang pukul 23 ya. Nanti kalau ada yang mau gabung saya terima ya.

Ya, Bu Dinda di Bogor ya. Mau gabung boleh gabung ya Bu Dinda di Bogor. Silakan saja di 27100 atau juga melalui WhatsApp ya. Mungkin buat Bu Dinda belum tidur ya. Silakan ya, kami tunggu Anda di 27100 ya. Tadi yang sudah gabung ada Yusuf di Ngenang ya, ada Mak Rika, ada Mak Dani, kemudian ada Kak Berlian di Ganet ya, ada Ilek juga di Kijang, ada Kak Sarina di Batam, ada Pak Lukman di Teluk Bakau, ada Pak Kumis di Pancur Lingga. Ada Oma Sulami, ya, ada Bunda Isa di Pasir Pangerayan. Yang sudah gabung, terima kasih ya buat Bu Dinda di Bogor. Mungkin tadi mau gabung ya, tapi tadi pas lagu ya. Hani juga, terima kasih sudah komentar di WhatsApp Pro 1. Kita simak ya untuk lagu berikut ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang baik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Dengar Anda masih kami temani dengan informasi dan juga hiburan. Dengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dengar

Pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepas dari gagasan besar tentang kemerdekaan manusia dalam berpikir, berkarakter, dan bertindak, di mana konsep ini merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kini masih menjadi pondasi arah pendidikan nasional. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Pendidikan, yaitu majalah Taman Siswa, tahun 1936, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian mendengar, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan yang mampu mengolah informasi dalam hitungan detik, dunia pendidikan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang makna kecerdasan itu sendiri. Ketika mesin semakin unggul dalam logika dan kecepatan, nilai-nilai karakter justru menjadi pembeda utama yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulado, Ing Madya Mangunkar Rasa Tutwuri Handayani, mengandung makna bahwa seorang pendidik harus memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Filosofi ini pendengar menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar tetapi juga pembimbing dalam proses tumbuh kembang peserta didik. Kemudian pendengar, untuk informasi berikutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bersiap memulai proses lelang fisik membangun museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat. Selain itu juga akan dilelang fisik Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026. Dan Kepala Dinas PUPR Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan saat ini pemenang manajemen konstruksi MK telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahap lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan akan dinyatakan tuntas. Baik pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu tentunya, sambil Anda mungkin sudah bersiap-siap untuk tidur ya. Selamat istirahat, semoga setelah Anda istirahat, energi esok hari bisa Anda gunakan dengan sebaik-baiknya.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia yang berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie buat KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, tak.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: USU Indonesia resmi
1: ngumumin. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Masih ada yang kalau ditanya nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia ya, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhir

Selanjutnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jamaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi akan kami sampaikan renungan malam dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dibacakan oleh Warisman.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Di penghujung hari ini, saat aktivitas mulai mereda dan suasana semakin tenang, izinkan kami menemani Anda dengan sejenak renungan. Pendengar, hari ini mungkin telah Anda lalui dengan berbagai cerita. Ada yang membahagiakan, ada pula yang mungkin menyisakan lelah di hati. Namun apapun yang terjadi, Anda telah melakukan yang terbaik. Malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan mengisi kembali energi untuk esok hari. Lepaskan sejenak beban yang ada, dan beri ruang bagi diri Anda untuk bernapas lebih lega. Percayalah, setiap kesulitan yang Anda hadapi hari ini adalah bagian dari proses yang akan menguatkan Anda di masa depan. Tetaplah bersyukur atas hal-hal kecil, karena dari situlah ketenangan tumbuh. Dan jangan lupa, harapan selalu ada bagi mereka yang terus percaya. Pendengar yang kami banggakan tentunya, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok hari menghadirkan semangat baru. Kami dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang akan terus setia menemani Anda. Selamat beristirahat, selamat malam, dan semoga Anda mendapatkan mimpi yang indah.

Pendengaran, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Program 1 untuk Tanjung Pinang Pagi ya. Edisi hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, seri Kabar TV akan temani Tanjung Pinang Pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setiap hari ini adalah hari yang baru ya. Jadi bangunlah pagi ini seakan-akan kita terlahir kembali. Hari ini adalah milik kita pendengar, jadikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Nah, untuk program acara kita pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan mendengarkan Tosia yang akan disampaikan oleh Ustadz Mutafin Trenggono dan akan dilanjutkan dengan informasi dalam buletin warta berita daerah Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dilanjutkan dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, dan pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali bersama dalam program siaran informasi publik, dilanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dan diikuti dengan informasi dari Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang pukul 7.30 serta opini dan juga dialog Tanjung Pinang Pagi. Pada kesempatan hari ini topik kita adalah tentang peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang yang nanti akan dihadiri oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Baik, pendengar, kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 187 dibacakan oleh Bagus Aditya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara

0: yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunianya jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kita kembali dalam program siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya Rika Pertiwi bersama dengan Ustadz Mutaffin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, topik kita adalah tentang keuntungan mempunyai anak yang soleh. Begitu ya Ustadz ya?
2: Insyaallah.
1: Untuk Anda tentunya pendengar nanti bisa berinteraksi, bertanya langsung bersama dengan Ustadz Mutaffin di line telepon kita 27100, juga di WA kami 0811 77 89 830. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiah terlebih dahulu Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi min syaitanir rajim, jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kemudahan-kemudahan yang kita terima. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambah-nambah nikmat yang telah diberikan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, menjadi keinginan yang terus kita idam-idamkan adalah ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Satu hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan betapa luar biasanya ketika hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang saleh dan salihah. Inna Allah azza wa jal la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi akan senantiasa mengangkat derajat hamba-hambanya yang saleh fil jannati, di dalam surga. Fa yaqulu ya rabbi anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari walatika laka. Sebuah hadis menerangkan bahwa

Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi, akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi di dalam surga nanti kepada hamba-hambanya yang saleh. Di antara hamba itu, mereka terkaget-kaget dengan sesuatu yang diberikan. Ada peningkatan demi peningkatan. Ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan yang tidak terduga. Sampai terkaget-kaget dan mereka bertanya, apakah ini untuk kami? Untuk siapa ini? Fayaqulu bistighfari waladika laka. Maka disampaikan bahwa ini adalah karena istighfar anakmu untuk. Subhanallah. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga ini mereka terkaget-kaget dengan kemuliaan, dengan fasilitas, dengan segala bentuk kemewahan yang diberikan, yang tadinya yang tidak tergambarkan, yang tidak disangka-sangka. Mereka terkaget-kaget karena sesuatu yang di luar dugaan. Amal-amal yang ia lakukan mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi terus Allah Subhanahu wa taala muliakan karena efek positif, karena apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena istighfar anaknya, karena amal-amal yang dilakukan oleh anaknya. Anak yang bagaimana bisa mengirimkan sesuatu yang sangat luar biasa yang diidam-idamkan ketika di dalam surga nanti. Subhanallah. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah idaman setiap manusia. Ya, setiap mukmin muslim, bagaimana suasana ini di antaranya adalah kita yang mendapatkan. Ya. Perlu kita perhatikan bahwa berarti ini yang diberikan kepada orang-orang li'l 'abdis salih fil jannah. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan karena usaha kita. Kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan ketakwaan kita sendiri? Tentunya dengan sifat ketakwaan dan ketaatan kita, kemudian akan kita wariskan, kita ajarkan, kita didik anak-anak kita menjadi mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita melahirkan anak-anak yang soleh. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihan yad'u lah. Ketika anak Adam itu telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salasin, kecuali tiga amalan yang tidak putus-putus, yaitu sodakotin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kemudian terus bermanfaat bagi orang lain, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang saleh yang terus menerus mendoakan.

meninggalkan orang tuanya. Rawahu Muslim. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu ada upaya yang serius. Bagaimana kita memotret kondisi diri kita dan pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya. Karena dari upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang nantinya akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi pilihan-pilihan proses pendidikan yang perlu kita pastikan dari anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu perlu kita cek kembali bagaimana proses pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan bagaimana supaya anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Pendidikanlah kuncinya. Rubbu auladakum bis-salati wa huwa sab'at sinin. Ajarkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu inda asar. Pukul. Berikan sesuatu yang memberikan motivasi untuk bagaimana bisa menjaga salat 5 waktunya. Ketika umur 10 tahun ada satu salat yang ditinggalkan. Berarti apa? Membutuhkan keseriusan dan keseriusan dan kedisiplinan dalam mendidik anak. Kemudian bagaimana? Setelah mereka lulus SD, biasanya mereka lebih akrab dengan teman-temannya. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Bagaimana sholat 5 waktunya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana pergaulan anak-anak kita ini? Maka kita akan melahirkan anak-anak yang soleh ini tentu bisa dicarikan bi'ah, dicarikan lingkungan yang tepat. Kalau bisa kita didik di rumah, mungkin ketika masih anak SD, kita masih mudah untuk mengendalikan, untuk menyuruh, untuk menyampaikan, karena memang anak-anak ini masih akrab dengan kita. Tapi begitu sudah lulus SD, ini perlu. Ketika jenjang SMP atau SLTP, kemudian jenjang berikut, bagaimana? Kalau memang sulit kita kondisikan di rumah, maka diantaranya pesantren adalah menjadi alternatif. Karena apa? Karena proses pendidikan itulah di pesantren akan sangat mendukung. Karena apa? Bukan hanya sebatas ketika sekolah saja, artinya 24 jam dalam pengawasan. Dengan 24 jam dalam pengawasan, dengan bi'ah yang baik, kemudian guru-guru, para pembimbing yang bisa dicontoh, inilah yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga di antara yang kita idam-idamkan, bagaimana tadi di dalam dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya dan anak keturunannya. Istri-istri dan anak keturunannya. Artinya apa? Kita akan bersama di surga. Karena anak istri kita menjadi anak-anak yang saleh bersama di surga abadi insyaallah. Semoga

0: kita termasuk orang-orang yang dimudahkan bagaimana memperhatikan pendidikan anak-anak kita, dan dari proses pendidikan ini menghantarkan kita sekeluarga bersama di surganya Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Ya. Namun kalau kita bisa menghindarkan dari fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pahala yang sangat agung, yaitu bagaimana kita bisa bersama, ya, bagaimana bisa bersama di dunia dan nantinya juga akan bersama di akhirat, yaitu bersama di surga adzannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Muktafin Trenggono keuntungan mempunyai anak yang soleh tadi, ya. Anak yang soleh adalah investasi akhirat yang sangat berharga tadi. Silakan untuk Anda bertanya pada Ustadz di line telepon kami 2700 atau juga di 0811-778-930. Pendengar, kami juga nantikan Anda di Facebook dan di YouTube kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk Anda bisa bertanya langsung bersama dengan Ustadz. Oke, baik-baik, ini belum ada pertanyaan nih Ustaz. Jadi gimana caranya kita memastikan anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang soleh melalui pendidikan dan lingkungan tadi Ustaz?
0: Iya, jadi memang ya, harus ada upaya, ya. Harus ada upaya kita, kehadiran anak-anak kita bukan hanya sekedar pelengkap dalam keluarga. Bukan hanya sekedar apa, penyejuk pandangan saja, akan tetapi di situ ada tanggung jawab yang besar. Karena ini adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka mestinya harus menjadi prioritas pokok, prioritas ya, dalam masalah pendidikan gitu. Ya, kadang-kadang ya merasa cukup dengan kondisi gitu, anaknya sudah sekolah, kemudian tidak begitu diteliti, tidak begitu di, ya, dipantau dengan serius. Ya, di antaranya, ya, hampir kita temukan anak-anak sekarang, ya, yang mestinya tadi proses yang begitu ketat yang diajarkan oleh Rasul, ya, sholat lima waktu, ya, sekarang agak sulit, ya, menemukan anak yang lima waktunya itu terjaga ketika mereka sudah balik. Ya. Ini berarti apa? Ya, berarti ada kelalaian, ada kekurangan dalam perhatian ini.
2: Baik, Ustaz. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustaz. Semoga kita bisa lebih bertanggung jawab lagi, ya, berupaya lagi kepada anak kita, ya. Sudah ada pertanyaan nih, Ustaz? Halo, Assalamualaikum. Ya,
0: silakan.
2: Halo.
3: Halo.
2: Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Rasino.
3: Dekat Pertiwi, ya.
2: Iya, silakan Pak.
3: Pak Rasino di Ijang.
0: Ahlan wasahlan Pak Rasino.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini gini Pak Ustaz, terkait anak-anak yang soleh gitu Pak Ustaz, ya.
0: Iya.
3: Banyak anak-anak ikut SD Islam, SD itu terpadu, ya. Memang kalau di sekolah disiplin, ya. Tapi giliran di rumah, orang tuanya itu sulit untuk menerapkan apa, supaya tidak terlalu bebas menggunakan HP. Jadi jikalau dia mau tidur, nah, main HP juga. Kemudian jikalau dia main dengan kawan-kawan, main HP juga. Jadi akhirnya memang bagaimana supaya anak ini menyadari bahwa

0: nggak tahu HP itu kan sekarang sudah umum anak-anak memegang ya, jadi mudah-mudahan sih tidak hal-hal yang negatif ya. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz untuk bagaimana trik untuk mendisiplinkan anak itu tidak terlalu banyak main HP gitu Pak Ustaz, supaya menjadi anak yang soleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan membatasi penggunaan HP ketika anak berada di rumah. Ini Ustaz.
2: Iya. Jadi memang pendidikan ini tanggung jawab tiga ranah ya. Ya, keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan. Ini memang terus harus kita upayakan dengan serius. Tidak cukup dengan udah anak saya sekolah di tempat bagus, insyaallah aman lah. Tidak. Artinya apa? Harus ada kekompakan ya. Umpama anak ini ditekankan bagaimana taat, bagaimana sholat lima waktunya dikuatkan, sholat zuhur, asar mungkin di apa di tadi disebutkan SDIT gitu ya. Nah, kemudian bagaimana anak ini juga membiasakan di rumah sholat subuh bagaimana orang tuanya ya. Mereka akan melihat ya dengan keseriusan, melihat bagaimana supaya tidak terjadi split personality. Ini di sekolah kayaknya ketat sekali, begitu sampai di rumah kok beda yang kami lihat. Ah ini ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian HP ini adalah alat. Ya. Memang ya kalau idealnya gitu ya, betul-betul kita pisahkan anak kita dengan HP itu pun belum tentu ideal juga. Ya. Tapi ketika kita bebaskan, kita ini juga akan menjadi masalah. Nah, bagaimana kita atur, bagaimana kita ada kesepakatan dengan anak kita. Ya, tentunya laki-laki itu juga ada contoh dari orang tuanya. Begitu. Ya, perhatian, kemudian koreksi ya, terhadap ya, anak-anak. Ya, mungkin ya supaya kita membatasi pemakaian HP ini, biasanya ini adalah di antara dengan lingkungannya. Lingkungannya. Kalau anak-anak kita serahkan ke pesantren, ini biasanya ada aturan yang ketat. Ya. Mereka ya ada waktu-waktu tertentu diberikan memakai HP. Tapi ada waktu yang memang diketatin supaya anak ini tidak. Nah, berarti apa? Ini adalah pilihan. Memang ya di antaranya anak-anak kita ini ya, mau nggak boarding, mau nggak ini. Nggak mau lah. Di antaranya apa? Nggak mau pisah dengan HP-nya. Ya. Dan dengan HP ini luar biasa memang efek. Ya, ya. Ada efek positifnya, namun lebih banyak ya, efek negatifnya. Ini perlu. Berarti apa? Pembatasan. Berarti apa? Pengawasan. Ini yang harus terus kita lakukan supaya kita jangan sampai kalah. Ya. Ini adalah alat. Ya. Wah, sudah aman lah anak saya. Nggak pernah main keluar, nggak pernah ini. Belum tentu. Ya, di dalam dengan HP-nya itu apa yang dibuka ya. Itu perlu kita cek, kita
1: harus
2: perlu
1: dicek,
2: ini
1: harus dipantau apa yang dipantau. Ditonton
2: iya apa yang ditonton
1: tadi, ya. Oke ya. Jadi perlu dibuat kesepakatan yang jelas tadi dengan anak ya terkait dengan penggunaan HP, karena itu juga dilakukan di Ponpes ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kami mohon maaf untuk Ibu Sinta.
2: Terima kasih.
1: Ibu Sinta udah nelpon dan juga tadi ada yang masuk di telepon. Kami mohon maaf, kami tidak bisa menerima lagi karena kita akan mengikuti warta berita daerah. Terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya Ustadz.
2: Sama-sama.
1: Sampai jumpa lagi Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Wali Kota Tanjung Pinang menjadwalkan pembukaan 3 gerai Indomaret perdana pada Juni 2026. Gubernur Kepri menginstruksikan rasionalisasi P3K guna memastikan penempatan sesuai dengan keahlian. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menjadwalkan pembukaan 3 gerai Indomaret perdana pada Juni 2026 guna memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui inovasi produk lokal.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang membuka peluang masuknya investasi retail modern dengan sejumlah persyaratan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyampaikan, rencana kehadiran jaringan retail seperti Indomaret akan difasilitasi dengan melibatkan dinas terkait, khususnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan pelatihan kemarin. Lis menyebutkan akan membuka 3 gerai dahulu pada Juni 2026. Selain itu, proses penerimaan karyawan nantinya akan didukung oleh Dinas Tenaga Kerja agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Lis menjelaskan, pada tahap awal dirinya sempat menolak rencana masuknya retail tersebut karena adanya sejumlah intervensi. Namun, setelah melalui komunikasi dan kesepakatan, pemerintah kota akhirnya memberikan persetujuan dengan syarat yang jelas.
2: Waktu di awal memang saya tolak karena Indomaret itu banyak intervensi, Bapak Ibu. Di mana-mana melakukan suruh begini menerima. Saya tidak mau menerima begitu saja. Tapi setelah membangun komunikasi, kami memberikan syarat.
1: Selain itu, Pemko juga mensyaratkan agar produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal tidak hanya dipasarkan di tingkat regional, tetapi juga berpeluang masuk

0: jaringan nasional. Dalam upaya memperkuat identitas daerah, pemerintah juga mendorong adanya kearifan lokal dalam konsep retail tersebut. Sehingga, penamaan alternatif bernuansa lokal sempat diusulkan sebagai bagian dari strategi penguatan identitas daerah sekaligus perlindungan terhadap produk lokal. Pemkot Tanjung Pinang melalui dinas terkait akan melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang konsisten, baik dari segi rasa maupun kemasan. Langkah ini dinilai penting agar produk lokal mampu memenuhi persyaratan pasar retail modern.
1: Saya minta bahwa produk UMKM

0: penguatan UMKM. Hal ini agar peluang dapat dimanfaatkan dengan baik, agar kesempatan meningkatkan ekonomi masyarakat bisa teratasi. Reporter RRI Tanjung Pinang Bandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara dari reporter Garda Ramadan bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, Alfiantri, terkait dengan rencana beroperasinya waralaba minimarket di Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Mau tanya terkait rencana Pemko ini menghadirkan minimarket franchise ini di Tanjung Pinang gimana nih, Pak?
2: Ya nggak apa-apa dong, jangankan franchise Indomaret Alfamart, seluruh yang ada di dunia ini kalau ada untuk perputaran ekonomi, kita dukung.
3: Apakah ini juga jadi solusi, Pak, untuk peningkatan PAD atau benar-benar solusi kebutuhan masyarakat, Pak?
2: Iya, gini loh, Mas. Jadi kita harus luruskan ya, jangan dibawa dalam konteks politik ya. Kita bicaranya konteksnya adalah kesejahteraan. Nah, saya agak sedikit alergi dengan orang-orang yang bawanya tendensius. Dulu saya adalah orang yang pertama buka seluruh galeri apapun yang ada di Republik Indonesia. Kenapa? Tanjung Pinang ini ibu kota Provinsi Kepulauan Riau loh. Jadi jangan jadi kota yang primitif gitu loh. Saya selalu mensupport apapun yang berkembang, yang terjadi di Kepulauan Riau, itu saya selalu support, saya selalu dukung. Sejauh dia tidak melanggar undang-undang. Apa itu? Tempat menimbunnya kejahatan ya, menimbunnya minyak, menimbun sesuatu yang mengakibatkan melaratnya masyarakat. Nah itu saya alergi itu yang begitu-begitu. Nah kalau kita tarik masalah ini bagian dari sebuah peningkatan kesejahteraan, terjadinya perputaran pertumbuhan ekonomi, kita harus dukung dong, kan gitu logikanya. Nah kalau seandainya Tanjung Pinang harus ada lagi, sekarang ada muncul yang namanya usaha franchise yang ada di nasional untuk di daerah. Lalu bagaimana posisi kita? Kita harus mendukung sejauh itu demi kebaikan. Karena begini Bang, bab itu sudah diatur, bab rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya, betul. Ya.
2: Nah, bab rezeki itu saya aja pergi mancing ke laut aja sama bareng-barengan sama teman-teman saya, berangkat sama-sama ke laut, umpan sama, kapal sama, di laut yang sama. Saya belum tentu dapat banyak kok, Bang. Iya. Kok teman saya lebih banyak gitu loh kira-kira. Nah, artinya Tuhan itu memberikan rezeki secara proporsional, secara adil, dan secara apa yang kita lakukan dengan ikhtiar kita, Bang. Nah, kita jangan dipersempit cara berpikir kita. Kalau ada franchise ini akan matilah ekonomi masyarakat, ya warung-warung. Enggak ada itu. Di Jakarta apa bedanya dengan kota-kota yang lainnya?
3: Ya, benar.
2: Nah, dengan begitu kita menjadi masyarakat yang terbuka, ya, masyarakat yang ofensif. Nah, masyarakat yang ofensif, yang masyarakat yang terbuka, selalu menerima apa saja. Orang Melayu itu selalu terima. Bang, Kepulauan Riau ini secara historisnya adalah negeri perdagangan loh, Bang. Kok hari ini kita jadi kerdil, kita jadi sempit gitu loh.
3: Terus Bang, kalau untuk membantu UMKM itu gimana nih, Bang?
2: Ya saya setuju dong, kan di situ hanya sebatas galeri, tempat showcase produk kan gitu tuh. Kenapa ada masalah di mana gitu loh? Kalau dia showcase produk, dia meletakkan semua produk apa yang ada di Tanjung Pinang misalnya, ya kan? Apa yang ada di Tanjung Pinang, showcase produknya di situ, bisa jual produk kita. Mari kita kolaborasi berpikirnya Bang, jangan alergi gitu loh.
3: Ya, pesan terakhir Bang, untuk masyarakat agar bisa berpikir lebih maju lagi untuk pertumbuhan ekonomi di Tanjung Pinang ini juga gimana?
2: Ya, pesan saya cuma satu Bang. Jadilah masyarakat yang kreatif, masyarakat yang inovatif, ya. Masyarakat yang semua aktor berkepentingan dalam kesejahteraan itu saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi untuk bisa menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita mari berpikir terbuka, modern, dan moderat, ya. Sehingga kesejahteraan itu meningkat. Jadi kita tidak melihat segala sesuatu dengan penuh kecurigaan. Kalau ianya akan menjadi seleksi alam, ianya akan terseleksi kok dengan alamnya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apapun, ya kan? Nah, waktu terus berubah, setiap perubahan akan membawa orang dan peran posisinya masing-masing. Jadi logikanya sederhana, setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya. Juga begitu produk ekonomi, semuanya sama. Setiap masa punya produknya, setiap produk punya masanya. Kan kita tidak perlu alergi dan kita hanya menjalani dan menikmati sebuah proses apapun dia. Nah, mudah-mudahan kesejahteraan mewujudkan Tanjung Pinang yang sejahtera, ya, Tanjung Pinang berbenah. Betul-betul dulu kesadarannya adalah berbenah itu setiap saat, bukan berbenah itu bukan bersifat parsial, tapi dia sustainable, berkelanjutan. Oke, Bang. Oke, itu dia.

0: pesan saya.
1: Oke bang, siap bang. Terima kasih banyak wawancaranya ini.
0: Makasih bang.
2: Dan bagaimana pula tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana pemerintah Kota Tanjung Pinang menghadirkan retail Indomaret dan Alfamart di daerah ini?
3: Ya, nama saya Joko. Untuk hadirnya toko retail modern seperti Indomaret dan Alfamart di Tanjung Pinang menurut saya sangat baik ya. Sisi positifnya dari sisi tenaga kerja yang dari saya baca memang Pemko akan fokus untuk mempekerjakan putra-putri daerah di toko retail modern yang akan dibangun nantinya.
4: Baik, nama saya Aldilian Irisnawan. Terkait statement saya, adanya retail modern masuk berupa Indomaret ataupun Alfamart di Kota Tanjung Pinang, itu seperti pisau bermata dua ya, tergantung dari manajemen kota bagaimana mengakomodir itu semua biar berjalan secara sehat. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dari sisi positif itu bisa tentu saja membuka peluang kerja bagi daerah sekitar. Untuk sisi negatifnya yang kita wanti-wanti itu dari segi untuk pelaku UMKM tradisional kita, tempatan kita. Tentu saja ini akan menjadi pesaing yang sangat kompetitif ya di bidang ekonomi penjualan. Nah, namun

0: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menginstruksikan rasionalisasi P3K guna memastikan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang, keahlian, dan kompetensi masing-masing.
1: Guru-guru yang dulu dia ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu, mungkin karena dia ikut formasi di tempat yang lain akan kita kembalikan.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan akan melakukan rasionalisasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan penempatan pegawai tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik. Fokus utama pembenahan ini terletak pada dua instansi besar, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Melalui pengurangan jumlah personel di lokasi utama, efektivitas kerja diharapkan meningkat sehingga pasien merasa lebih nyaman saat berobat. Langkah strategis ini diambil karena kondisi ruang pendaftaran saat ini dinilai terlalu sesak layaknya pasar akibat penumpukan ribuan staf dan pasien.
1: Dua opini besar ini sedang merasionalisasi itu, nanti kita bahas dan akan kita tempatkan. Izinnya sudah, surat dukungannya sudah kita terima dari BKN. P3K yang mungkin basicnya tidak di bidang kesehatan, mungkin kita nanti cari tempat lain. Kita rasionalisasi dulu, yang penting tak boleh mengganggu pelayanan.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo mengungkapkan, saat ini total pegawai rumah sakit mencapai sekitar 960 orang. Jika ditambah dengan petugas keamanan dan tenaga kebersihan, jumlah personel yang dikelola kini telah melampaui angka 1.000 orang.
3: Masih kami telaah, kan karena ada yang kurang, ada yang berlebih. Total pegawai kita 960-an. Ya kalau dengan security, terus cleaning service, ya 1.000 lebih memang.
2: Fokus utama kebijakan ini adalah mengembalikan para pegawai P3K ke instansi asal tempat mereka mengabdi sebelumnya. Banyak tenaga P3K dari sektor lain, seperti tenaga kependidikan, yang sebelumnya ditempatkan di RSUD karena kendala ketersediaan peta jabatan. Pemerintah kini berupaya menata kembali posisi mereka agar sesuai dengan latar belakang dan tempat tugas awal saat masih berstatus honorer. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rombongan calon jamaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kelompok terbang 1 Embarkasi Batam saat ini sedang melaksanakan tawaf sunnah menjelang puncak haji.
4: Sebanyak 44 orang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Bintan saat ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci dengan melaksanakan tawaf sunnah di Masjidil Haram, Makkah. Kegiatan tersebut dilakukan sembari menunggu puncak ibadah haji yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Zulhijjah, merupakan bagian terpenting

0: dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Namun demikian dalam pelaksanaannya, para jemaah menghadapi tantangan cuaca ekstrim di Mekah yang mencapai suhu hingga 40 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari suhu panas tersebut, Ketua Petugas Haji Daerah PHD Bintan Abdul Majid ketika dihubungi pada Senin sore menjelaskan, untuk melaksanakan tawaf sunnah, para jemaah memilih waktu-waktu yang relatif lebih sejuk, yakni pada sore hari, malam hari, serta menjelang waktu fajar. Strategi itu dinilai efektif dalam menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap stabil dan tidak mengalami kelelahan berlebih mengingat puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima.
1: Tim kesehatan juga memberikan saran himbauan untuk terus meminum air putih dan oralit dalam rangka untuk menjaga kebugaran tubuh di saat cuaca mencapai 42 derajat Celcius.
0: Menurut Ketua PHD Bintan Abdul Majid, petugas haji terus aktif mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah, antara lain dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menggunakan pelindung diri seperti payung atau penutup kepala saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengatur waktu istirahat dengan baik. Mengingat terdapat sejumlah jemaah yang mulai mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan kulit kering yang merupakan dampak umum akibat paparan cuaca panas dan kering di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjaga daya tahan tubuh jemaah agar tetap optimal hingga pelaksanaan puncak haji. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Petani di Bintan mulai merasakan manfaat pengembangan padi gogo melalui hasil panen yang dinilai cukup menjanjikan.
3: Petani padi gogo di Selekop Kabupaten Bintan mengaku hasil panen padi gogo yang dikelolanya menunjukkan hasil positif dan memberi harapan bagi pengembangan pangan lokal di wilayah tersebut. Petani Selekop Sadiari menyebut jika seluruh hasil panen yang sebelumnya digiling, produksi beras diperkirakan dapat mencapai sekitar 650 kg. Sadiari mengatakan beras hasil panen padi gogo tersebut dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sebagian hasil panen bahkan telah dipesan oleh masyarakat di sekitar lokasi. Ia juga mengaku mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan padi gogo, mulai dari pendampingan penyuluh pertanian hingga bantuan sarana produksi. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu petani dalam menjalankan program penanaman padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
4: Kemarin digiling semua padi itu sih, ya minimal dapat 650 kilo, 650 kilo. Oke. Kalau kemarin sih beras itu saya jual 15.000 per jual, ya termasuk dukungan dari pemerintah itu kan, program penanaman padi swasembada pangan berkelanjutan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih, terus kayak pupuk apa juga kita dapat bantuan juga, terus untuk penebusan solar kita juga termasuk sangat dibantu lah oleh penyuluh kita ini.
3: Selain bantuan pupuk, petani juga mendapat dukungan untuk kebutuhan operasional pertanian lainnya. Sadiri berharap dukungan pemerintah terhadap pengembangan padi gogo dapat terus berlanjut untuk meningkatkan hasil produksi pangan lokal di daerah. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perlu langkah tegas dan solutif oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi.
5: Perkembangan teknologi khususnya mesin dan robot pengganti pekerjaan manusia saat ini tidak dapat dihindari. Perlu langkah tegas dan solutif oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Bintan, Mansur, mengatakan keberadaan mesin pengganti tenaga manusia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pekerja. Namun bagi perusahaan, perubahan tersebut dapat mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, perlu langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk meningkatkan skill para pekerja melalui berbagai pelatihan agar sumber daya manusia pencari pekerja dapat lebih berkembang.
6: Ancaman itu kita sikapi dengan apa ya, upgrade skilling ya, atau meningkatkan SDM ya, meningkatkan sumber daya manusianya. Kalau udah banyak robot, mungkin kita harus pemerintah lah, tugas pemerintah juga, tugas bersama-sama kita, pimpinan serikat dan pemerintah, kita mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan programmer-programmer untuk maintain robot dan lain sebagainya. Robot kan mesin, yang program kan orang gitu. Jadi memang ini tantangan terbesar dan tidak bisa kita hindari. hari ini.
5: Dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Mansur berharap langkah pencegahan perlu dilakukan. Perusahaan diharapkan untuk dapat berdialog dengan pekerja sebelum peralihan.

0: dan teknologi berlangsung. Minimal, pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan berdialog dan menyusun rencana jangka panjang agar tidak terjadi PHK massal saat proses peralihan. Tujuannya agar pekerja tidak secara tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memimpin upacara Hardiknas 2026 di Tanjung Pinang, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 tingkat provinsi di Tanjung Pinang, Senin 4 Mei 2026. Dalam amanatnya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif. Ansar Ahmad juga menyampaikan arah pendidikan di Kepri mengedepankan sistem among yang menitikberatkan asah, asih, dan asuh. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaiki mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional.
2: Pemerintah Provinsi Kepri juga mendorong penerapan deep learning di sekolah disertai digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif serta revitalisasi sarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang modern dan nyaman. Selain itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi fokus utama termasuk pemberian beasiswa serta penyaluran tunjangan sertifikasi secara rutin setiap bulan.
3: Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 atau S1. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan, bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru purna bakti serta mengapresiasi prestasi pendidikan Kepri di tingkat nasional dan internasional. Ia juga menandatangani prasasti pembangunan sarana pendidikan tahun 2025 senilai 6,16 miliar rupiah serta penyerahan bantuan simbolis untuk sekolah yang tengah direvitalisasi. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pengumuman siswa tingkat sekolah menengah atas sederajat siswa SMA Negeri 1 Tambelan lulus 100% di tahun ajaran 2025-2026.
4: SMA Negeri 1 Tambelan, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatatkan kelulusan 100% bagi seluruh siswa kelas 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 65 siswa dinyatakan lulus, meskipun sekolah tersebut berada di wilayah geografis yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten. Kepala SMA Negeri 1 Tambelan, Aris Widodo, Senin sore menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat juang para siswa yang tetap berkomitmen meraih prestasi di tengah berbagai keterbatasan. Kemudian ia juga mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang telah mendukung proses pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi, hingga para pemangku kepentingan lainnya, serta wali murid. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan dedikasi bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambelan berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Tambelan.
5: Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, KTU beserta staf, dan semua stakeholder yang telah membantu kami dalam proses pembelajaran sehingga secara keseluruhan anak-anak kita, murid-murid kita lulus 100%.
4: Untuk diketahui bersama, cek lulusan siswa di SMA Negeri 1 Tambelan menggunakan sistem online, sehingga cukup datang memasukkan nomor induk siswa nasional NISN dan langsung keluar keterangan apakah siswa yang bersangkutan lulus atau tidak lulus. Usai menerima pengumuman tersebut di SMA Negeri 1 Tambelan

0: Belan tidak ada aktivitas konvoi maupun euforia dengan mencoret-coret baju. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Tanjung Pinang menjadwalkan pembukaan 3 gerai Indomaret perdana pada Juni 2026. Gubernur Kepri menginstruksikan rasionalisasi P3K guna memastikan penempatan sesuai dengan keahlian. Wakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih, selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Rika bersama dengan Mas Ayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Ayu.
2: Selamat pagi Kak Rika.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Pagi hari ini kabarnya cerah, Kak.
1: Alhamdulillah, memang cerah sih ya cuaca ya pagi ini ya. Silakan Mas Ayu untuk informasinya, Mas.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan dan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang harinya juga cuaca didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 20 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,7 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore harinya. Sekian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih informasinya. Selamat beraktivitas juga, Mas Ayu.
2: Sama-sama, Kak.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 5 Mei tahun 2026. Kita kembali dalam program siaran informasi publik bersama saya Rika. Dan silakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di line telepon 2710, WA kami 0811 77 89 830. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Tanjung Pinang pagi ini, Kak Rika.
0: Halo, selamat pagi juga dengan dengan Mas siapa?
1: Dengan pendatang baru, Kak.
0: Dengan pendatang baru ya, dari mana nih?
1: Dari Batam, Kakak.
0: Batam ya, Mas Prabu berarti ya, dari Batam ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, apa kabar Mas Prabu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, silakan
1: informasi cuaca di Batam saat ini cerah, Kak. Diprediksikan jam 10 nanti hujan, Kak. Iya, jadi sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan ya, benar ya?
0: Iya.
1: Iya. Nah, untuk ini apa? Menanggapi Piala Dunia ini sebentar lagi karena udah digembar-gemborkan juga ya di official radio RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan Pro 5 ya. Kurang lebih sih tanggal 11 Juni itu.
0: Iya, 11 Juni sampai 19 Juli.
1: Iya, jadi Mas Prabu berharap untuk Indonesia ya, khususnya warganya, nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Kak, seperti taruhan gitu kan. Karena tahun-tahun dulu pernah itu ada kejadian gara-gara kalah taruhan judi, akhirnya bundir. Jadinya ya mengantisipasi lah, mencegah. Karena memang kalau udah Piala Dunia itu kan euforianya itu luar biasa. Luar biasa kan. Nah, terus untuk yang kedua, ya mengucapkan congratulations ya, selamat untuk Kota Tanjung Pinang, kantor Basnasnya, terutama untuk yang kesehatan itu yang di Jalan Bintan itu mewah sekali, Kak. Jadi ya Mas Prabu berharap untuk pengelola Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, terutama di Tanjung Pinang itu

0: kalau bisa semaksimal mungkin lah untuk membantu kaum duafa ataupun yang memang sangat membutuhkan, apalagi itu kan untuk kesehatan ya. Memang jadi ya sangat disayangkan sekali kalau cuman untuk maaf bermegah-megah tanpa apa namanya memberikan fungsi yang maksimal, Kak. Karena itu jadi sorotan dari luar Tanjung Pinang juga, terutama dari mungkin dari Singapura, wisatawan yang datang ke situ kan. Jadi ya Mas Prabu berharap untuk Basnas khususnya yang di Tanjung Pinang itu memaksimalkan badan amil zakat, namanya zakat itu kan uang umat ya, jadi bukan uang pribadi atau perorangan ya. Ya mudah-mudahan pihak Basnas mendengar dan bisa merealisasikan untuk fungsinya. Mungkin itu aja kan, nanti baik. Mungkin disambung sama
1: terima kasih
0: sama Pak Nasrun, sama yang lainnya, sama Bang Sony juga. Buat buat Kak Rika, semoga sehat, rezekinya lancar, Kak, ya.
1: Amin, makasih Mas Prabu.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu tadi dari Batam, tadi pendengar ya. Di belakangnya Mas Prabu, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah pagi ini.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Kasim.
2: Masalah apa, hari pendidikan ya, kemarin. Alhamdulillah ya, tahun ini untuk provinsi ini ya agak bagus lah ya. Karena orang pensiun itu ada perwakilan diundang. Pensiun guru, pensiun pendidikan lah. Ini selama ini enggak pernah. Kota nampaknya belum. Cobalah diundang pendidikan tuh, yang pensiun tuh dua orang cukup lah, atau tiga orang. Jadi mewakili daripada yang pensiun. Kemudian yang pensiun ini, itu diajak berdiskusi mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali. Ya, bagaimana pandangan masalah pendidikan. Pendidikan ini kan luas ya. Yang ini begini, yang ini begini. Diadu argumentasi. Ini Dewan Pendidikan sepi, Majelis Pendidikan untuk provinsi sepi, untuk kota sepi. Tanya kemarin, ngapa enggak begini-begini? Dana enggak ada nih. Enggak usah nunggu dana lah, dana minum kopi aja nih, 10.000 cukup lah, ya enggak? Jadi jangan mengharapkan terlalu banyak dana. Kalau tak ada dana, kita jalan aja. Rahmat Allah akan melimpah kepada kita kalau kita ingin berbuat baik ya. Itu saya mudah-mudahan didengar oleh pemerintah dan pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim, terima kasih dari Jalan Bali tadi pendengar ya. Pukul 6.42 menit waktu Indonesia Barat, penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
3: Terima kasih Mbak Rika. Saya apresiasi pemerintah Provinsi Polio, Pak Mbak Rika ya, yang rencananya akan membuka rute kapal Roro dari Dompak ke Batam, Mbak Rika. Ada wacana itu, mungkin semoga saja terrealisasi. Kalau memang ini terjadi nanti dalam waktu dekat ini, rute Roro dari Dompak ke Batam itu akan menghemat biaya kita dan jauhnya kita kalau kita mau ke Batam membawa kendaraan, Mbak Rika. Bisa menutup, tidak menutup kemungkinan juga masyarakat Bintan yang dari Kijang juga mungkin bisa melewati Pelabuhan Dompak ke Batam. Karena kita kalau memang kalau mau ke Batam bawa kendaraan itu ke Tanjunguban, kita memakan waktu yang begitu lama dan biaya yang tidak sedikit juga kalau kita ke sana. Jadi kalau memang kita dari Dompak rencananya akan ke Batam agak singkat waktunya. Karena saya baca di media sosial, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Bapak Junedi dan pihak ASDP sedang membahas masalah ini. Semoga saja dalam waktu dekat akan terjadi. Kalau dapat juga mungkin jangan hanya di Batam dan Dompak. Kalau dapat dari Dompak sampai ke Anambas, Natuna juga, Roro mungkin bisa standar dari situ, Mbak Irka ya. Nah, semoga saja masyarakat kita yang Tanjung Pinang yang paling banyak kan masyarakat Tanjung Pinang mau ke Batam kan lewat Tanjung Uban, begitu jauh Mbak Rika. Itu saja Mbak Rika, semoga saja ini terrealisasi, kita sebagai masyarakat sangat mendukung.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Abdul Qadir tadi ya. Lanjut lagi di belakang Pak Abdul Qadir, pendengar untuk penepo selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rika Pratiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni, silakan Pak Soni.
2: Ya. Pagi hari ini saya menginformasikan tentang pelayanan kesehatan nih. Saya salah satu pasien pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi Kepri, Ahmad Tambi. Saya menilai bahwa untuk dokternya sudah bagus. Alat-alatnya pun sudah bagus. Ya. Kemudian ruangan, fisiknya semua sudah bagus. Tapi yang jadi masalah ini, Mbak Rika, pelayanan obat-obatannya, Mbak Rika. Kenapa saya katakan demikian? Karena 2 bulan saya berobat di rumah sakit itu, dokternya memberikan obat, tetapi di apoteknya tidak mendukung. Alasannya obatnya belum ada karena tertahan di Batam. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi, Mbak Rika.
1: Ya, Pak.
2: Karena itu menyangkut kemanusiaan, nyawa pasien. Jadi saya tujukan informasi ini kepada anggota Dewan Bidang Kesehatan dan aparat penegak hukum agar aparat di Batam itu jangan menahan obat-obatan itu untuk kebutuhan rumah sakit provinsi dan rumah sakit lainnya, Mbak Rika. Saya nanti ingin cek lagi di apotek provinsi apakah sudah datang atau belum obat itu, karena petugas itu bilang dalam bulan ini sudah datang. Nanti saya cek lagi, kalau tak ada saya akan bersuara lagi di opini publik informasi agar didengar oleh anggota Bapak yang terhormat, anggota Dewan kita dan aparat penegak hukum, agar jangan ditahan lah obat-obat untuk kemanusiaan itu menyangkut nyawa manusia, Mbak Rika. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni, terima kasih untuk Pak Soni dari Jalan Sungai Jam-Jam tadi, pendengar ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Rika.
1: Selamat pagi Bu. Bu Erna, silakan Bu Erna.
3: Ya, Bu Erna mau ulang kembali tentang lampu jalan yang ada di kawasan Bu Erna ini. Udah berapa kali diberitahukan bahwa sudah hampir mungkin 10 bulan mungkin mereka nggak menyala. Daerah kami ini kan namanya aja Rawasari, berbatasan Rawasari. Jadi memang sangat memerlukan penerangan jalan. Cuman satu aja Rika, kemarin kami sudah juga di daerah sini juga, di Jalan Gatot Subroto Gamputi 1. Nah itu kita usaha sendiri, ya namanya untung aja di situ ada perusahaan yang mau menyalakan lampu seperti itu. Dengan harga kalau nggak salah Bu Erna satu lampu itu mau 700.000. Ya kan ini di sini agak ke bawah sedikit, itulah nggak nyala lampunya. Apa yang mengendalakan bahwa lampu ini sudah 10 bulan tidak menyala. Kemudian sudah ada pemberitahuan. Masa nggak ada juga solusi dari dinas perhubungan seperti itu. Kami benar-benar mengharapkan Pak masyarakat Jalan Gatot Subroto Gang Putri Mayang Sari 1. Di depan rumah Ibu Epi Acep namanya. Nah itu. Jadi mohonlah. Jangan sampai kami ini bagaimana ya, mau datang langsung ke kantor atau bagaimana, kami juga bersedia. Tapi hal ini sudah dilaporkan ke RT, lurah juga sudah melaporkan kemarin, ada itu bukti bahwa lurah memberitahukan hal ini. Tapi sampai sekarang juga belum digubrik bagaimana sebaiknya seperti itu kan. Kemudian mengenai sembako nih Mbak Rika, Bu Erna berbelanja di suatu toko, itu di sana biasanya banyak

0: beli minyak makan. Ini bulan ini hanya satu aja minyak makan namanya Sanco. Sanco itu biasanya harganya 43.000 per 2 liter. Nah, sekarang sudah naik menjadi 47.000 per 2 liter. Bu Erna tanyakan sama tokennya kenapa ini enggak ada minyak miki apa minyak kita, minyak apalah gitu. Biasanya banyak di situ. Jawabannya sama dengan Pak Sony tadi. Barang-barang susah masuk ke Tanjung Pinang seperti itu. Lah kok susah sih? Dibatasin katanya. Kenapa saya bilang kan kita sama-sama Kepri, sama-sama satu daerah masih satu provinsi. Gak tau lah Bu, itu urusan orang yang di atas sana. Saya pun gak ngerti juga katanya. Barang ini semuanya dibatasi.
1: Baik Bu.
0: Jadi saya bilang ya mudah-mudahan lah Pak Wali Kota mendengar, anggota Dewan mendengar, ya apalagi Pak Gubernur.
1: Yeah.
0: Untuk makan aja kita di bahan makanannya dibatasi, apalagi yang lain kayak gitu kan. Nah, jadi membuat masyarakat ini resah jadinya Rika.
1: Baik.
0: Hanya itu aja Rika, mudah-mudahan pemerintah kita mendengar bahwa minyak sekarang ini di daerah kita ini susah sekali mendapatkannya, terutama minyak makan Rika. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Ibu Erna ya, dari Jalan Gatot Subroto tadi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nanda, silakan Pak Nanda.
2: Alhamdulillah, sehatnya masih ada bunyi suara. Tapi kalau udah sehat nanti tak ada suara dia.
1: Sehat terus Pak, sehat terus. Nah,
2: mudah-mudahan kita berdoa aja kan, setiap Amin. Saat, setiap waktu, supaya kita dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga diberikan rezeki untuk menjalankan perintah dia kan.
1: Iya betul.
2: Itu. Tapi kalau kita tak sehat, sedikit menyambung masalah yang apa tuh Pak Sony tadi cerita.
1: Iya, obat yang tertahan di dalam tadi. Ya.
2: Kenapa sih? Dalam hal ini, SOP-nya bagaimana gitu? Kok bisa tertahan dalam hati saya yang bodoh ini kan? Di Batam itu. Padahal kan itu satu provinsi. Kenapa? Itu kan hajat ramai punya tuh. Yang hajat ramai, orang sakit pula. Kalau orang sehat kan tak makan itu. Nah, ini orang sakit. Kan kok kenapa tertahan ke situ tuh? Apakah SOP-nya salah ataupun bagaimana? Kita tak tahu nih kan, saya nih tak tahu. Itu manifestnya bagaimana itu? Apakah obat itu ilegal ataupun legal? Kok bisa tertahan situ? Jadi dalam hal ini ya pemerintah harus bagaimana ya supaya jangan ditahan bahasa saya itu. Soalnya itu ajat orang ramai, orang sakit nih. Nah kalau orang sehat mungkin lama-lama tak apalah kan, ya, misalnya gitu. Ini orang sakit. Mana makan obat tuh, tak makan obat tuh gol pula nantinya. Subhanallah. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadilah dengan kita. Semoga kita sehat selalu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nanda tadi ya, perlu kejelasan mengenai SOP distribusinya. Dan peringat kami informasikan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk dialog Tanjung Pinang pagi kita pada kesempatan hari ini, peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang nanti akan dihadiri oleh Wali Kota Tanjung Pinang Bapak Haji Lisdar Masya SH dan juga ada pengamat ekonomi dari Kampus STE Pembangunan Tanjung Pinang Dr. Satriadi SAP MSC pendengar dalam dialog Tanjung Pinang pagi ya pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya kami masih akan terus menantikan kebersamaan Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini di program siaran informasi publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk penelpon silakan, kami masih menunggu ya partisipasi Anda hingga pukul 7 pendengar waktu menunjukkan pukul 6.54 menit waktu Indonesia Barat. Tadi Pak Nanda menanggapi apa disampaikan oleh Pak Sony mengapa obat bisa tertahan di Batam tadi ya, padahal kita masih dalam satu provinsi dan kebutuhan obat tentunya sangat penting bagi masyarakat. Ya, minta kejelasan mengenai SOP distribusinya, apakah obat tersebut legal atau tidak. Pemerintah diharapkan tidak menahan distribusi obat ya agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat masyarakat ini tidak

0: terganggu. Dan tadi Bu Erna terkait dengan sembako ya, perlu menjadi perhatian ya, karena di tempat beliau belanja itu yang biasanya banyak ya merek dari minyak gorengnya, tapi saat ini hanya tersedia satu merek dan harganya juga meningkat. Menurut pedagang, barang sulit masuk ke Tanjung Pinang padahal masih dalam satu provinsi. Barang tersebut tertahan di Batam tadi. Dan juga Bu Erna meminta ya untuk dinyalakan lampu di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri Mayang 1 ya, karena ini sudah 10 bulan katanya tadi tidak menyala tadi kata Bu Erna. Nah, Pak Sony tadi ya meminta kepada Dewan di bidang kesehatan serta aparat penegak hukum agar persoalan distribusi obat bisa dapat diperhatikan ya, seharusnya tidak tertahan di Batam sehingga pelayanan kepada pasien tentunya menjadi terganggu. Dan Pak Abdul Kadir tadi ya apresiasi rencana dari Kepri membuka layanan kapal Roro dari Dompak ke Batam. Itu kata beliau dan masukannya, rute tidak hanya Dompak Batam tapi juga dapat dipertimbangkan kan Dompak Tarempa tadi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, selamat pagi, Pak.
1: Ini bukan Bapak, Dato.
0: Iya, Dato. Silakan tolong deh.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh, silakan.
1: Iya. Saya sendiri tidak memikirkan obat. Tidak memikirkan makanan, tetapi saya memikirkan yaitu jentik-jentik. Karena jentik-jentik ini memang tidak ada obatnya kalau jadi nyamuk berdarah. Untuk itu, mari kita sama-sama musim hujan panas begini, kiranya menghilangkan air yang tidak kita perlukan itu, supaya tidak timbul nanti anak-anak nyamuk, yaitu nyamuk demam berdarah. Di sana sini mungkin kita belum mendengar Tanjung Pinang ini kena demam berdarah, tetapi ini mari kita hindari supaya jangan demam berdarah itu datang lagi ke daerah kita. Oleh itu, mari sama-sama andai kata memakai air di bak-bak mandi, mintalah abate itu ke puskesmas yang terdekat supaya bisa menghindari kehidupan nyamuk itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi masukannya tadi ya untuk Tolonde ya. Kita minta abate di puskesmas pendengar ya. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mandi, silakan Pak Mandi.
2: Saya Pak Mandi 18.5.
0: Oke, Pak.
2: Terima kasih untuk kesempatan waktu yang tinggal sedikit lagi. Kalau ada rencana Roro untuk Pulau Bandung 4 ke Batam atau dari Uban juga ke Batam, jangan sampai kosongkan karena jarak mereka juga nanti mereka pula yang jauh ke sini kan. Apalagi ke Anambas hanya sampai ke Mata masih nak nyebrang lagi pakai Roro kecil. Kalau memang itu ada wacana yang positif, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Mudah-mudahan pada itu, masalah jalan raya ini semakin bagus, semakin laju. Musibah selalu menunggu. Hati-hati dan waspada, jangan tergesa-gesa di perjalanan. Lebih baik kita tergesa-gesa ke tuan rumah, kita kucuk pecah ke rumah, tapi pasang kita tak terkucuk pecah. Lebih aman, lebih aman insya Allah. Mudah-mudahan apa yang diperlukan pemerintah kita, baik di kabupaten, di kota, di jalan baik, kita berharap masukan, kita kasihlah masukan-masukan yang positif. Saya rasa itu aja ini Mbak Erita Fitra Intani, dari 18 Hijang Bintang Timur. Hati-hati dan waspada, jalan yang gelap tolong diterangkan, yang berlubang tolong ditampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amadi, terima kasih untuk Pak Amadi dari 18 Kijang tadi pendengar ya, menjadi penelpon yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti pendengar, kami akan meminta

kembali dalam opini publik serta dialog Tanju Pinang Pagi. Dalam topik kita, peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di kota Tanju Pinang, yang mana wali kota Tanju Pinang ini menjadwalkan pembukaan 3 gerai Indomaret perdana pada bulan Juni 2026 nanti, dan tentunya ada kesepakatan ya dengan pengusaha retail peringat. Baik, kita ikuti informasi dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini, tanggal 8 Mei, kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
2: Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggu.
0: Bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama pertahanan. Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Sementara pantai utara Jawa dan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Lusarto.

0: Pendengar pemirsa, bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama di bidang pertahanan. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Dari Bali. Sekitar pukul 9 pagi kemarin, pesawat yang ditumpangi Menhan RI dan Menhan Jepang tiba di lapangan terbang Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Menhan RI mengundang Menhan Jepang untuk melakukan gala dinner di Bali.